0: Gapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei yang mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
2: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
2: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
3: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam kota Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
2: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
4: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
2: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan visi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPBG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
9: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain soal.
10: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
9: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
10: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
11: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk di orang Indonesia.
10: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
13: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
12: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini, dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan.

0: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
1: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Dan mengingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat seratus pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
0: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Paizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengernya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum, salam aleki selos sureng, kasih ka Indo Uper, acarane long kelong, riasira pelona sedi FM RRI Bone. Salam aleki, selama ki pajoka jama-jamata. Nah, macaka kota watampo ne makok ko selos sureng, tanapodo deto gaga.

Asera Pulona CDFM RRI Bone Sila Sureng Kasiki Ri acarane long kelo. Nah tepungani dolo elon di engka kopi susu pole Armandian Rosanda Ismail Wahid Ikau Jibawang Arnold Sisam Hamida Ayu Rasta si bawa Anca Mutarong ada bele Cica Alwi Mate Riase Laming Janekawati Tanah Ogi Wanwaku Didin Pramana Nacuku Cak Beru Sukaina si bawa Arnold Sisam Belo Mak Belo Tajuddin Nur Andri Kuisakbe Uki Ul,

Alimbang Bori, Ridwan Saujo, Joja Maknake, Fajria Eko Siratu Kurasi di Saleae Saromase, Udin Leader Sa'ra Ritanga Dolangang, Meiti Baan, Anci Larici Aseki Aja Janci, Yuni Yunianti Lepe Wali Angkeng Ulunge, Ime Ermawati Mak Bola Baru. Ya, nah untuk telpon nasila sureng di 0 arwa 5 sedi asera sedi arwa sedi arwa asera 0 sedi. Ulah si pemang sila suradi 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi.

silos orang. Angkato informasi melo palebang aki. Ya informasinya yede informasi penti silos suradi. Apalagi mako kue cuaca de tak menentu madari tapa bosi madari tapa pella. Ya jadi sinyal le tu kapang nule tu kapang timbul tenggelam toy. Ya jadi kadang tu ada kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget tapi pas dia tiba-tiba hilang kayak sinyal. Dan hari ini siapa coba yang gak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai sekedar ngabarin aku udah nyampe, itu semua butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya sinyal sekarang sudah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus hidup tenang, tapi pas hilang dikit aja paniknya bisa sampai serumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in sementara. Nah untungnya sekarang sudah ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren nggak cuma kuat di kota aja, tapi juga Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan juga tetap nyambung terus. Buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi untuk kalian yang mau koneksinya tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri dengan pengalaman pakai Smartfren. Jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas-aktivitas kamu semua seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

Pendengar, terkadang kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba hilang kayak sinyal. Nah hari gini siapa yang tidak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman, keluarga, sampai untuk ngabarin udah nyampe tuh juga semua butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia, pas dia bagus hidup tenang. Tapi pas hilang sedikit, satu rumah bisa panik. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Untungnya sekarang sudah ada smartphone jago sinyal se-Indonesia. Jadi sinyalnya gak cuma kuat di kota saja, tapi smartphone jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi untuk kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai smartphone jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas Anda semua seharian. Smartphone, sinyal kuat, internet super cepat.

0: kita terus asiki acarana Elong Kelong. Nah, Purani Dendra utapung aki Elona jadi materuni dolo disimpai sila surat tadi Elong Kelong salama elek ki. Halo, patui. Eta telpo si Pemen, ta coba si sila sorang. Elong Kelong salama elek ki.
1: Elong Kelong salama elek indope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, agak kerebat indope seruntuh si kisoy.
0: Alhamdulillah kareba madece mua asri.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ini mah gitu kerebat.
1: Alhamdulillah medece-medece meto indo apalagi purutonia anu mandre sanggra si baminuteng.
0: Nyame patumbo.
1: Iya lo ketoni main do.
0: Lo maga?
1: Lo ketoni main.
0: Lo maga?
1: Kamu pro eh.
0: Kamu pro?
1: Iya lo kedi main mandre sanggra anu minuteng. Kamu pro eh.
0: Tawakile kina do lo asri di pak.
1: Oh.
0: Iya mak jama mobi bilang.
1: Iya. Yeah.
0: Angka mau apa di jama-jama hi? Jadi deh perdua lo dile lo kakak tu.
1: Oh iya, kau dia boleh gak kesempatan tak indo so nabi agak leper boleh ya, jadi lo kemain.
0: Iya, insyaallah kau deh cuy di.
1: Kami.
0: Kasih mbak undang ata. Jadi Elona tu boleh aku putera kaki.
1: Elona Tajudin Nur.
0: Tajudin Nur.
1: Iya, Enrico Isabe.
0: Untuk iya kan Elona.
1: Elona peleu pelatukannya untuk sahabat kompi selama ini mana ki tanah podo siapa mana ki sebab keluarga ta tanah podo lancar mana ni jemaat-jemaata na lancar tu idale ta amin
0: amin
1: dan tetap pele na kakakku alui selama ini ki dan gatuk rebata di pele kemaja majama ki selama ki majama-jama tanah podo lancar jemaat-jemaata. Na lancar toy daleta.
0: Amin.
1: Angka toy pajar di Pondre.
0: Yeah.
1: Untuk imana-mana na pacilingan Elong Kelong di gamas ngadi selama ini manaki tanah podo siya manaki sebab keluarga ta.
0: Yeah.
1: Tanah podo lancar toy jama-jamata na lancar toy daleta. Amin.
0: Amin.
1: Untuk indah upe tanah podo siya toki sebab keluarga ta tanah podo lancar tu jama-jamata na mai gadal masa impo dalek ta na selalu ki dibawa lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa gati ki mendre Mekah.
0: Amin.
1: Amin. Ye.
0: Amin, terima kasih.
1: Iye, masih mana belai di Indo Pedi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di ulo-ulo. Iya. Nah, melo si dolo disimpai sila surata. Yang kayak matel po sila surat. Elong kelo salama elegi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aga karebat tak tindo.
0: Alhamdulillah kareba madece. Aga gedean kelinga ci.
2: Iye.
0: Aga gedean kelinga mbo.
2: Elong nagro. Ikau jibawang.
0: Ikau jibawang. Elona tu pele untu iga eci.
2: Ye. Yeah.
0: Elona untu iga. Ombo eci de pekapan noto.
2: Ede kagak sama na di HP no.
0: Ena mo sedih sama ta tu sama-sama de pena pura mak jumata he.
2: Owe pura ni cemeci no.
0: Oh pura ni cemeci.
2: Iye.
0: Akhir selah ni pele eci.
2: Iye. Desi gak kesama tadi HP no.
0: Oh we, tega si lo kesama ku kesi.
2: Lenyet tapi papa ada sama neci.
0: Oh sabar aki eci.
2: Iye.
0: Iya akhirnya seleni dulu.
2: Iye. Elona peletukan untuk sahabat kompi ucapan na salam aile mana ki tena podo pada sehat ki.
0: Yeah.
2: Angkete kalui di bangsel Kapaida di Solo si bawa putra kelilingna salam aile ki Kapaida tanda podo sehat ki beralancari jamata angkato ira dikolaka salama eleki ira tanda podo sehat toki siba keluarga ta. Yeah. Nah, untuk yang mana-mana na paringgilingan na elong-kelong dega gamasang adi yeah. Ucapan na salama elema naki tanda podo pada sehat ki. Untuk Indo Upa, tanda yeah. Pada sehat toi, bara lancar ijamana, lancar to pada lena. Terima kasih banyak, Indo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Maega. Untuk Eci yang kayak di Lampoko. Elong-kelong, salama eleki. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fajar.
3: Iya.
0: Agak kereba.
3: Alhamdulillah, mari cemoy.
0: Mari cemoy, de tono bosi di pondre.
3: Alhamdulillah macakan ya. Pala-pala ni masuk.
0: Iya, jadi tertipu di Pak Jaki Cina tapa merbosi ya. Tapa boleh. Manyempo ki.
3: Biasa mau apa perdasing ya.
0: Nah, Elona tu boleh agak Kak Fajar lo diangkelinga.
3: Ini bapak pilihan.
0: Oh, pilihan nih.
3: Untuk anggota sejati, anggota sejati itu yeah. Ya biar saya rebone. Karena kode saya sama namanya kemarin kelinga.
0: Iya.
3: Biar seri di ulo-ulo, selamat ke seri kemarin kelinga. Tapi asma di wajo. Kebutuh ki asma. Mana-mana na paring kalian na era ini boleh dan pada saya mana ki kata pegawai di Indope tanah pada saya ki si keluarga di bawa takar kata yang mana na di era ini boleh penuksi banyak Indope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Kak Fajar yang kae di ponre. Nah karena ni telu elong, jadi untuk Kak Fajar tanah ogi wanu aku pilih ngaki di. Nah mako ke selesereng diang kali ngasih dolo Elona Tajudin Nur Andri ku isak be Cina pesi kalau ki matel po di mengkelinga sikit dolo elong. Uhibur-hibur mana sikit dolo selesereng.

Lantunan puji-pujian dan doa bersaut-sautan dengan irama yang mengalun indah terdengar menyentuh kalbu.

Ya, Barasanji, demikian sebutannya. Dengan Barasanji, kaum muslimin makin paham tentang aspek kehidupan Nabi, serta lebih memantapkan keimanan dan kecintaannya pada Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Bugis memahami Barasanji sebagai sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan upacara adat. Tanpa Mabarasanji, maka akan dikatakan acaranya belum sempurna. Pada akhir abad 18 atau awal abad 19, tradisi Mabarasanji mengganti pembacaan kitab Lagaligo dalam upacara syukuran. Tradisi Mabarasanji sebenarnya bukan hal yang wajib dilakukan umat Islam, namun sulit akan pudar dalam tradisi dan kebudayaan. Karena ketika dipandang dari ilmu antropologi, maka harus tetap dipelihara untuk menjaga keberadaannya. Paling tidak untuk mengetahui dalam Islam ada tradisi yang berakulturasi dengan budaya tanpa merubah esensi ajaran Islam. Sehingga tradisi Mabarasanji tetap ada dalam tradisi yang menjadi nilai tambah dan harta berharga buat bangsa dan negara.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Asera Bulona Sedi FM RRI Bone Silesureng kamu piri acarana ilongke lona jatah lupai cinampeng katu halo RRI di jadi wediki matelpong sampaikan keluhan ta ya rega informasi ta untuk yang mana nasi lesuret ta jaki wedi disaparaki solusi nasabah RRI wedi hubungkangi sampaikan aspirasi tak masih bawa pihak-pihak terkait silasuradi. Nah, salama ele toki untuk yang menena silasurata yang kai mopi maring kalingar di Asera Pulona CDFM RRI Bone. Nah, terkhusus to untuk silasurata yang kai di Majang di EBTN Villa Bougainville yang makokoe maring kalinga. Iya, Dedi ulah tepuk kita aja di sini nasabah. Dedi sengnya setak silesura pokokna selama ki maja-maja amar ele silesura di. Selama toki maring kalinga. Elong ogi siba elong mangka serai na putaraka ki indo upe ri acarana elong kelong. Iya melo toki sedih mbok mengkeli ngepatil popole majang deh petak gak ngepatil popole majang he. Ejak yang ke pendatang baru tu mai wadi disimpe-simpai der siseng. Iya wadi kematil posila sura di nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi. Nah, disimpai ni dolo sila surata yang kaya matelpong elong kelong salama eleki. Patu apa le? Tepungan ni pelek dolo elodi. Untuk ya soi sila sureng engka elong pole Arnold Sisham Hamida Ayu Rasta si bawa anca mutarawang ada bele cica alwi mater ya selaming. Didim Pramana Nacu Kucak Beru Sukaina Belo iya iga nembok jema-jema yero Uki Alim Bambori Ridwan Sau Jo Jema Anake Fajriah Eko Siratu Kuran Sidi Sale AS Sarumase Udin Leader Sakra Ritanga Dolangang Meitibaan Anci Larici Aseki Ada Janci Yuni Yunianti lepek wale angke ngulunge si bawa mak bola baru pole Ime Ermawati. Bae masya Allah mak bola baru. Elong kelong selama eleki.
1: Elong kelong selama ele tokin dope.
0: Ye, ini gay ditu.
1: Iya meribas ini
0: kasih. Uribas magi sama taribas.
1: Iya mbak pedi,
0: agak tampak di.
1: Cigaroana.
0: Wah sengulut tama pedi na sama tak Bali.
1: Iya cinya.
0: Cinya tu di.
1: Iya.
0: Iya. Nah Elona tu boleh agak melayu yang kelinga kuku. Ruka pasal di tetangga nembok idi mas. Cinya tu Pablo kajuro cilelona labe.
1: Anu, Pak Bare.
0: Oh, Papa Bare, wah sepak belu kaju.
1: Pak belu kaju kan semua, pada lain lah, Pak.
0: Oh, iya.
1: Iya, Papa Bare.
0: Oh, Papa Bare, di. Elon itu paling agak, di, Mas.
1: Elon, emang kalau ngasih, emang kalau ngelapa, apa yang lapa wali?
0: Lapa wali yang kungulungnya.
1: Iya, lapa wali yang kungulungnya.
0: Elon, untuk iga. Weh, pun sami-sami nasa diiri bas mbo.
1: Hello, nak pernah tukar ni untuk sahabat kesiaku.
0: Yeah.
1: Selama ini mana sih?
0: Yeah, pun sama sami.
1: Memuari pada kamar yang mencinta saya sebab keluar jatah.
0: Yeah. Iga bi.
1: Ang kepala yang umma di pondre panur diri senja dengan jenopi semarin si sempat lagi.
0: Yeah.
1: Untuk yang mana-mana yang di agama sangat di selama ini mana sih? Masa topro masih di Indah di. Selama itu, kita terus menjadi mata, tak berhenti aman atau kita keluarga.
0: Amin, amin.
1: Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Nigaro Dendre iri bas yang kayak ditaci pi. Elong elong salam aleki.
2: Elong elong salam aleki indupu.
0: Iye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kariba tindupu.
0: Iye kariba madeceng.
2: Alhamdulillah. Kau mau dicium mungkin.
0: Bah, ini kan tuh jadi.
2: Elon apa le?
0: Tak dulu. Ini masa tahu tu mah peri-peri lada.
2: Iya, mau Alwi kau le bonsel.
0: Oh, Kalwi. Mana ke Elasi wang telinga sama tak tu?
2: Memang Pak Dente buat aja.
0: Wah, kau mata aja kita we Bali sama nge.
2: Tegi
0: sikit malistila.
2: Ustala. Iya, Dek nah.
0: Iya. Ni kan rombong.
2: Dek ku kena cabut. Cabut ini.
0: Iya, Elona tu pele aga ke Alwi. Ada
2: Dendre, seratu kera sedi.
0: Seratu kera sedi.
2: Ayy, pagena lalu.
0: Pagena lalu, wasa.
2: Eh, lepas nasirah pun nasirah.
0: Iya.
2: Aiyah, elon apa lewat peraturan ini pagi tadi wajo kerana selama ini.
0: Ya.
2: Tapi orang sia-sia mungkin si bapa putra kali lita.
0: Iya.
2: Aku tahu para jinawi dicampur lagi si bapa kira selama ini terkejut.
0: Iya.
2: Teh, kopi lapri kata sahabat kopi di yang mana sahabat kopi personel sahabat kopi.
0: Iya.
2: Selama ini mana kita susure. Jadi ketua yang request ready ulo-ulo di.
0: Yeah.
2: Selama hari kini tanah purus sia-sia mungkin sekeluarga. Kutofor yeah. Anggota atas di sahabat kompi.
0: Iya.
2: Yeah. Kutofor anggota sejati pensiara di bumi ini ketua Pak Nordin Sinjai selama hari toki. Tanah purus sia-sia ki sekeluarga.
0: Yeah.
2: Nah yang mana pada pas ceri nah dari bumi ini program. Kalau kelo selama hari mana kisah yeah. Sure. Tuh ini Indo pun selama kita pada selama lima era.
0: Iya.
2: Yeah. Ayah sukses kiamat terlebih.
0: Iya, terima kasih.
2: Sama-sama, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Kak Alwi yang kayak di bonsel. Disimpai sifat telpon selanjutnya. Elong kelo selama eleki.
3: Elong kelo selama eleki.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya modelo enggak upa.
0: Ini modelo.
3: Iya. Kiki koreng enggak upa.
0: Iya.
3: Iya.
0: Menang ke makutani kita kiki boleh. Langka muka ke situ dah nge.
3: Enggak buki.
0: Angka muka. Maci enggak buki sedih bilang.
3: Iya itu boleh tedeng.
0: Iya ini tedeng.
3: Akhirnya waten dupe.
0: Alhamdulillah kareba madeceng tege mema kiwe pole.
3: Sibu ke kesin dupe.
0: Iya kesin sibu. Tambo wih macet toni sibu delo.
3: Aduh menyebutkan diri.
0: Ini menyebutkan diri ki. Apa rangka nah ha?
3: Haga
0: undangan. Depa.
3: Tebun tangan dupe.
0: Tanya pa undang ata.
3: Ini dupe.
0: Elo si, elo si, eh elo ni mah tengah taunye.
3: Kenapa nak keluarkan makina dindo apa tebo ye tebo tanam maminya mana daging. Kalau malap poten mendir cuma tu terkenangnya.
0: Eh, iya. Macam cok tu tak sangat di. Macam bo pura konsep. Pura konsep bo pura konsep meton apa tak macam curiga aku dolo mebui konsep selesai.
3: Dekat jumpa.
0: Hah?
3: Ponta muncul di pikirannya, dega bukan di konsep dolo. Iya agak itu.
0: Iya agak di.
3: Iya, aku dah ada pon itu dah datang.
0: Iya.
3: Tiba-tiba.
0: Weh. Jadi Elona gelo di putera kaki.
3: Mati rasa lambing dope.
0: Mana ke?
3: Ngeserain jantung.
0: Ai. Arugi petu mati rasa lambing. Tenyepo tenyetopa. Ya na bawa si Pak. Iya na bawa si bawa delo pahangi mas di delo ni.
3: Dia tu gampang kali jendu poi di bapak tu itu.
0: Bang, kamu main kali ni tapi dia tu gampang paha we. Ini Tommy si Pak Dua bahasa kode-kode.
3: long.
0: Akhirnya selain ni pelik di long.
3: Pelik ni akhirnya mereka pelajar di pon re tiara di sope dalam tu yang menenang dia apa sangat di.
0: Yeah.
3: Mak ilai mana ki, mari pada saya mana ki, bagaimana ki keluar kata.
0: Iya.
3: Apa tu untuk tu? Ipa. Iya. Keluarga mama sehat mas teru, lancar kemana ni aktivitas nah lancar terlalu kan nombor kan tu tu di.
0: Amin terima kasih.
3: Selamat kita berselamat tu pa.
0: Iya.
3: Masih mana terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk ide long yang kayak di Emma Tamrin. Nah, lo sih kido lo puterakannya lo sih lo serem. Elong papilena denre iribas didi iribas yang kai di tacipi lepok wali engkong ulungnya pole Yuni Yunianti.

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

0: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
1: Dari kawasan Stadion Lapa Taubone, Anda masih bersama kami

di paterusa siki acarana Elong Kelong. Nah untuk idi ya melo ema telpon dena dolo dia kai telpon tadi. Nah sebalo ini tak tetek 10 jadi cinampe ajak tak lupai tengkala ingatoi halo RRI berjaringaki si bawa RRI Jupandang. Terima kasih mega selesura untuk idi ya pura mengkelinga Elong Kelong masih bawa acara lainnya. Nah, madampe-dampe ka untuk idi ya dena nulet tama di. Ya iya Indo Upe masih mai ada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali lagi hadir bersama Anda tentunya dalam program Halo RRI, di mana program yang beri ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan keluhan layanan publik dan akan ditindaklanjuti oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya. Tentunya pendengar yang ingin memberikan keluhan ataupun laporan layanan publik ini bisa langsung bergabung di line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Nah, pendengar di sini bisa memberikan informasi ataupun keluhan lainnya langsung melalui Halo RRI. Dan kita ini juga tidak sendiri, tentunya sudah ada yang bergabung juga dari bersama RRI Bone. Mungkin ini kita coba sambungkan dulu, apakah sudah bergabung? Oke, baik, jadi kita coba. Sudah bergabung? Oke. Halo Bone.
8: Halo Mori, selamat pagi.
7: Oh baik, mic-nya dari Bone belum ini.
8: Oh belum.
7: Baik, ini Bone masih.
8: Halo Mori, selamat pagi.
7: Menyambungkan.
8: Halo Mori, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
8: Apa kabar rekan Mori?
7: Alhamdulillah baik. Bentar, ini Mori lagi cari mukanya nih. Di siaran di mana kita Kasih Rahman? Facebook. Di Facebook, baik. Rekan Afriani, suara Mori apa terdengar jelas dari sana?
8: Sangat jelas Mori. Suara Via gimana?
7: Terdengar jelas juga Via. Ini okay. Sebentar, ini suara Mori lagi ada gemanya nih. Sepertinya lagi di. Nah, oke, ini sudah ada di muncul di layar Mori nih. Oke, bagaimana kabarnya Bone di pagi hari ini?
8: Bone, untuk hari ini alhamdulillah cerah setelah sekian lama sering diguyur hujan di Kabupaten Bone. Mori, mungkin Mori juga dengar informasi ya bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Bone itu mengalami musibah banjir karena hujan yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Bone dari pagi hingga malam gitu.
7: Wah. Dan setelah Bone cerah, sekarang saatnya Makassar yang diguyur hujan di pagi hari ini.
8: Tapi biasanya Makassar juga langganan banjir tidak?
7: Mungkin daerah-daerah tertentu ya. Kalau sejauh ini, kalau untuk di daerah RRI Makassar sendiri, alhamdulillah jarang. Mori belum pernah merasakan banjir ya, tapi jangan sampai ya di sini banjir. Dan untuk di daerah tempat tinggal Mori pun juga jarang sih ada banjirnya.
8: Alhamdulillah.
7: Cuman untuk gitu. Beberapa daerah pasti ada banjirnya nih.
8: Iya, seperti di Kabupaten Bone ada kecamatan yang memang langganan banjir Mori kemarin juga banjir ini selama Via hidup itu banjir terparah yang melanda Kabupaten Bone. Jadi selama 30 tahun ini menurut Via itu banjir terparah yang terjadi di Kabupaten Bone yang terjadi di tahun 2026 ini Mori.
7: Baik, nah dengan kejadian banjir ini, tapi bagaimana tindakan dari pemerintah setempat? Apakah untuk warga-warga yang berdampak banjir nih sudah dapat bantuan kah? Atau setelah pasca banjirnya bagaimana? Pasti kan tempat tinggal warga yang berdampak banjir ini mengalami kerugian.
8: Iya, betul.
7: Hal-hal yang membuat mereka merasa apa yang sudah diusahakan akhirnya terjadi kerugian tersebut.
8: Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Bone, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga aktif menyalurkan bantuan. Mori kemarin juga Pak Menteri Pertanian juga memberikan bantuan. Jadi kurang lebih bermiliar-miliar bantuan yang ada di bencana banjir Bone untuk tahun 2026. Kalau dari Mentan RI sendiri serta keluarga besar Sulaiman ini memberikan bantuan senilai 9,5 miliar rupiah, termasuk 33 truk logistik yang berisi paket sembako untuk santunan dan modal usaha bagi masyarakat yang terdampak.
7: Baik, berarti dari pemerintah cepat tanggap ya.
8: Betul. Kalau dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri ini ada 1 miliar rupiah serta 500 paket sembako yang kemarin sempat juga dibagikan. Jadi memang banyak bantuan yang kemarin diberikan oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, begitu juga PMK Bone terkait dengan musibah ini.
7: Baik. Jadi dari kejadian itu kita lihat pemerintah ini juga cepat tanggap atas musibah yang terjadi di Bone juga.
8: Dan alhamdulillah untuk per hari ini menurut informasi dari reporter RRI Bone, masyarakat sudah kembali beraktivitas di rumah masing-masing, Mori. Jadi sisa-sisa banjir sudah dibersihkan gitu.
7: Alhamdulillah. Dan memang kalau udah berhubungan sama banjir ini sebenarnya sangat merepotkan dan menyusahkan ya.
8: Betul,
7: sebenarnya
8: Mari. Kita harus bersih-bersih kan setelah banjir.
7: Iya, betul. Bersih-bersih setelah banjir itu adalah hal yang melelahkan.
8: Tapi nah, semoga ini, di balik musibah ini ada hikmah, Mori ya.
7: Betul, semoga setelah ini, biasanya kata orang setelah hujan ada pelangi.
8: Betul.
7: Nah, okay, baiklah Fia, ini kita memanggil untuk pendengar mungkin yang mempunyai keluhan atau laporan, entah dari Bone ataupun di Makassar ataupun Sulawesi Selatan. Silakan bergabung di line teleponnya, kita samakan saja ya di teleponnya RRI Makassar di 0821 33 33 9440. Nah, untuk Halo RRI mungkin kalau minggu lalu sepertinya Mori terakhir habis update tentang ini geng motor kalau di Makassar. Okay, sekarang masih marak-maraknya ya juga sih geng motor
8: di Makassar.
7: Iya, betul. Oh, okay. Justru malah geng motornya malah makin banyak nih. Kemarin sempat kita hubungkan dengan narasumber kita dari Bapak mana Ibu? Bu Nila? Humas Polrestabes-nya langsung, dan beliau juga menginformasikan untuk seluruh warga masyarakat Kota Makassar apabila melihat geng motor atau kejadian dari geng motor tersebut bisa langsung hubungi telepon mereka di 110. Nah, itu sementara. Nah, untuk ini kita masih menunggu laporan ataupun informasi lainnya. Tapi sementara kita menunggu, kita break dulu ya Fia ya.
8: Oke,
7: sebelum
8: Mori
7: kita lanjut lagi. Jadi untuk itu pendengar tetap di Pro 1 dan RRI Bone, tentunya di Halo RRI.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
5: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan

0: jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan, apalagi jalan di sana ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
0: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: FM kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih dalam program Halo RRI dan kita masih bergabung bersama Bone nih, bersama rekan Via.
1: Iya.
0: Halo Via.
1: Halo Mori.
0: Oke, masih tersambung ternyata. Mm-hmm. Jadi gimana nih info terupdate lagi di Bone? Apakah ada informasi terupdate?
1: Kalo info terupdate di Bone kalau dari liputan reporter RRI Bone ya, ini ada yang menarik, penjualan sapi kurban meningkat jelang Idul Adha karena beberapa hari ke depan kita tentunya akan merayakan Hari Raya Kurban Moria. Jadi saat ini permintaan sapi terkhusus untuk wilayah Kabupaten Bone meningkat, dan yang paling banyak diminati masyarakat Bone masih sapi Bali, jenis sapi Bali. Dan ada kenaikan harga untuk tahun ini dari 1 juta rupiah sampai 2 juta rupiah per ekor sapi.
0: Wow, ternyata langsung terjadi pelonjakan harga.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Menjelang Idul Adha nih.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau untuk di Makassar sendiri ya, saat ini tuh untuk informasi terupdate-nya ini masih tentang lebih banyak pembahasan. Oh, ini kalau kata dari Bu Nila tadi kita pembahasan tentang pendaftaran SPMB melalui aplikasi Lontara.
1: Mm-hmm.
0: Nah ini kan emang sudah mulai memasuki pendaftaran SPMB nih. Dan ini juga mungkin entah jadi keresahan untuk beberapa orang tua. Kalau dibilang kan gak semua orang tua itu bisa menggunakan media digital.
1: Mm-hmm.
0: Nah inilah yang jadi keresahan untuk beberapa orang tua mungkin di luar sana. Nah ini kita sebenarnya masih menunggu untuk laporan atau keluhan ini nih, karena kalau secara maksudnya secara individu tuh mungkin dari mulut ke mulut pasti ada yang merasa mengalami, orang-orang terdekatnya mengatakan kayak ini bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini, karena kan ini dibutuhkan juga sosialisasinya sebenarnya ya untuk menggunakan aplikasi Lontara. Ya, walaupun di luar dari pendaftaran SPMB, aplikasi ini pun sebenarnya sudah dipergunakan juga untuk beberapa layanan publik lainnya.
1: Oke. Okay.
0: Namun sebenarnya di sini tuh yang menjadi kurang tuh masih ada sosialisasinya ini yang kurang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi mengakibatkan mungkin untuk masyarakat yang mungkin untuk orang tua yang udah berumur itu bingung menggunakan aplikasi. Nah sebenarnya Halo RRI ini sebenarnya sebagai media orang ketiga juga sih yang bisa memberikan informasi apabila ada keresahan atau kebingungan dari masyarakat sekitar.
1: Okay.
0: Nah itu sih kalau misalnya dari
1: Makassar ya?
0: Sendiri. Mm-hmm. Ya. Karena sekarang pun juga lagi orang lagi pada daftar-daftar SPMB dan mungkin lagi menunggu hasil UTBK juga ya. Karena setelah habis kelulusan ya Ibu Nila ya. Jadi ini sih kalau untuk di kota Makassar sendiri.
1: Oke, jadi kita undang lagi pendengar kita Moria yang ingin mungkin sharing atau melaporkan keluhan seputar prasarana pelayanan publik, boleh telepon di 0821 33 33 9440. Betul ya nomornya?
0: Betul Via. Mm-hmm. Dan ini kita sudah ada nih yang sepertinya ingin bergabung. Okay. Dengan Bapak Arfa nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Arfa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bapak, bagaimana kabarnya Pak Arfa pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Mori sendiri bagaimana?
0: Alhamdulillah Mori dan Via di Bone sehat Bapak.
2: Wah, apa kabar Mbak Via?
1: Baik Pak.
0: Baik Pak Arfa.
2: Ini Arfa dari Selaya.
0: Iya Bapak. Okay. Arfa,
1: apa yang
0: ada
1: ingin?
0: Keluhan apa ya nih Pak dari Selayar?
2: Nah, cuma menyampaikan kalau di Selayar sekarang ini lagi cerah ini. Tadi pagi agak ada rintik-rintik, tapi sekarang sudah cerah, panas.
0: Baik, berarti
2: dan tadi malam saya ikut di mana Ruan Rindu, saya dengar informasi itu fans kita dari Mas Amba itu yang sering gabung di KP Musik Maya. Katanya dia meninggal Mbak.
0: Mbak Maya.
2: Mbak Maya, hari Minggu yang lalu saya masih sempat gabung di Kopi Musik. Tapi 3 hari yang lalu ini dia meninggal, Mbak.
0: Innalillahi. Baik Bapak, terima kasih informasi. Jadi Pak Ram memberikan informasi untuk kita ya.
2: Karena saya telepon teman di Masamba itu namanya Yuda. Saya tanya bilang bagaimana, apakah cocok informasi saya terdengar. Bilangnya benar itu, dia kena stroke.
0: Baik Pak Arfa, halo. Baik, sepertinya telepon dari Pak Arfa ada gangguan ya. Terima kasih Pak Arfa untuk informasinya. Dan mungkin ini bisa kita konfirmasi nanti dari fans yang lainnya yang mungkin mengetahui informasi ini ya. Nah ini kita sudah ada lagi dengan Pak Junaidi nih. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Junaidi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Ada Mori ya?
0: Iya, Mori dan Via Pak di Bone.
3: Ada Mori bersama Ade Via di Bone.
0: Iya Pak. Bagaimana kabarnya Pak Junaidi?
3: Alhamdulillah kabar baik, kabar dingin-dingin.
0: Alhamdulillah, berarti di daerah Pak Junaidi juga lagi hujan kan?
3: Lagi hujan, baru berhenti nih.
0: Baik, di Makassar sepertinya masih hujan rintik-rintik.
3: Ikan di Makassar juga ini, baru berhenti nih.
0: Di daerah mana Pak Junaidi?
3: Nuri baru Makassar ini.
0: Baik. Oke Pak Junaidi, mau memberikan informasi apa Pak Junaidi?
3: Menyampaikan ini masalah ini yang ada di daerah Palopo. Ada teman saya kemarin telepon saya, dia bilang ini di RR Palopo gak ada gangguan.
0: Ah baik
3: ya, jadi kemarin itu telepon teman saya yang ada di Palopo, kota Palopo. Dia bilang tolong sampaikan ke RRI, bilang RRI

0: informasi terupdate-nya Pak ya.
1: Kita juga di pemerintah daerah ini tahu semua teman-teman yang ada daerah tu. Iya, karena saya juga itu hari waktu di Purampa itu waktu penentu acara kata itu hari pernah saya besar di sana ada mori.
0: Iya Pak.
1: Itu sempat masuk itu pemaya. Tapi kalau hanya betul punya bila meninggal ya. Insyaallah diterima Allah arwahnya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin. Baik. Bapak, terkait di Palopo ini kami dapat informasi bahwa pemancar di Palopo saat ini rusak Pak. Jadi memang untuk ya kami minta maaf untuk pendengar di wilayah Palopo untuk tidak bisa mendengarkan sementara, tapi sudah ditindaklanjuti langsung oleh teknik kami Pak.
1: Iya, oke. Nanti saya tanya sama teman saya.
0: Baik, terima kasih Pak Junaidi.
1: Iya, makasih. Ada Mori, ada Fia juga di Bone.
2: Terima kasih Pak Junaidi.
1: Bagaimana cuaca di Bone?
2: Di Bone sekarang lagi cerah Pak Junaidi.
1: Alhamdulillah. Sekarang.
2: Iya, sekarang. Baik.
0: Baik, terima kasih Pak Junaidi.
1: Selangku sama Kamila di studio.
0: Baik dengan Bunila di studio, baik disampaikan langsung.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita baru mendapatkan laporan terkait informasi tentang fansnya RRI itu Ibu Maya, Kak Maya biasanya mau disebutnya. Nah, mungkin nanti Muri akan coba cari kevalitan informasi ini untuk memberitahukan kepada pendengar yang lainnya nih. Karena kan sebenarnya RRI ini punya fansnya sendiri.
2: Betul, Muri. Ya. Dan fans itu sangat berarti untuk kita sebagai penyiar radio ya.
0: Iya, betul. Dan ya, mereka itu adalah fans-fans setia yang selalu menemani
2: siaran kita. Betul.
0: Baiklah, Pia, ini kita ada lagi nih Pak Upi dari Bone nih. Coba kita angkat dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum Pak Upi.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya Bapak, bagaimana kabarnya Pak Upi?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Baik Pak Upi, ada informasi atau laporan apa Pak?
3: Sedikit menyambung tadi di opini publik di RRI Bone. Ya, tentang
2: sapi kurban ya.
3: Untuk berkurban. Dikatakan punya tinggi sebabnya kalau tingginya harga sapi. Begini, saya punya tambahan informasi sebelum ya. Karena saya mengacu beberapa pedagang sapi yang istilahnya yang semai berjualan hewan kurban, dia mengatakan bahwa memang tahun ini memang ada penurunan penjualan pembelian. Misalnya kan dulunya misalnya kalau menjelang misalnya kalau paling 10 hari atau sebuah misalnya taruh sebulan sebelum dulu ada habisnya penjualannya mereka biasanya sangat drastis, tapi sekarang kayaknya menurun disebabkan karena tingginya harga daging. Karena di sini kan nantinya memang punya harga di pasar dengan harga kurban kan artinya kalau dipikir mungkin ada korelasinya karena ya di situ kan sebenarnya pedagang sebenarnya membeli ternak di besar-besarnya beli peternak mengacu pada harga daging di pasaran. Jadi di sini mungkin korelasinya mungkin ada berpikir apa hubungannya dengan daging di pasaran dengan daging kurban, tapi di sinilah korelasinya biasanya kan kalau di pasaran kan yang saya baru dapat informasi biasanya daging beku yang tinggi harganya, tapi kenapa juga artinya daging lokal berimbas juga harganya. Di sini perlu ada pengawasan dari pemerintah di sini.
2: Okay.
3: Ya di sini.
0: Baik.
3: Ya berikutnya saya mau menyampaikan informasi

0: untuk teman-teman PC, misalnya kalau gabung di radio, misalnya kayak contohnya ya, kalau misalnya taruhlah kata sisi anu, sisi sisi misalnya menyampaikan pendapat, misalnya persingkat saja dengan jelas, tidak usah kita bertele-tele. Atau misalnya teman-teman juga punya, kalau misalnya acara musik atau acara requestan, artinya harus juga artinya teman-teman anu sampaikan secara singkat, tidak usah terlalu bertele-tele, tidak usah banyak disapa, karena banyak teman-teman yang merasa gondok, karena biasanya kan durasinya dalam suatu acara kan maksimal biasanya 1 jam, biasanya ya, teman-teman itu kena bagian, perlu ini ada pertimbangan dari hari ini sebagai regulator anu toh acara.
1: Baik, ya, terima kasih Pak Upi.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Masukan dan sarannya. Oke, itu tadi dari Pak Upi di Bone. Terkait pembahasan di RRI Bone tadi pagi ya, Fia ya.
2: Ya, opini publik tadi.
1: Nah, mungkin kalau untuk ini dari Bone sendiri yang akan menanggapi langsung nanti dari siaran
2: Berhubung Moria, kita besok juga akan menghadirkan narasumber dari Dinas Peternakan Kabupaten Bone. Jadi mungkin besok Pak Upi bisa menyimak ya pembahasan yang diangkat, karena besok kita akan berbicara seputar kesehatan hewan kurban, serta sekarang di DPKH Bone sedang melakukan apa saja terkait dengan jelang Idul Adha yang akan berlangsung kurang lebih seminggu lagi ini. Jadi Pak Upi bisa besok menyimak ya program Bincang Siang RRI Bone di pukul 11 sampai pukul 11.55 waktu Indonesia Tengah, begitu Mori.
1: Baik, nah itu tadi mungkin untuk mendapatkan informasi terkait pembahasan Pak Upi tadi, besok bisa langsung dengarkan siarannya.
2: Iya betul. Jadi besok ada dari Dinas Peternakan 2 narasumber yang akan kami hadirkan di RRI Bone.
1: Baik, itu mungkin sudah cukup untuk menjawab pertanyaan Pak Upi nanti ya. Baiklah Fia, kita sementara break dulu sambil menunggu nanti sebentar lagi, karena kita akan menuju closing. Jadi kita kasih break dulu buat pendengar tentunya di Pro 1 dan RRI Bone.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan ini kita sudah di penghujung acara Halo RRI ini bersama RRI Bone juga pastinya. Halo Via.
1: Iya Mori.
0: Via, sayangnya kita sudah di penghujung acara untuk Halo RRI edisi 18 Mei 2026.
1: Okay.
0: Jadi untuk itu kita akan pamit undur diri.
1: Baik.
0: Dan terima kasih Via sudah
1: terima bergabung. Kasih juga Mori. Semoga apa yang dikeluhkan masyarakat kita ya bisa terjawab. Dan terus untuk Pak Upi besok pertanyaannya akan dijawab ya oleh Dinas
0: ya,
1: Peternakan.
0: Lupa untuk stay tetap di RRI Bone besok ya. Hari ya Pak Upi.
1: Okay.
0: Ya. Oke, untuk itu Mori dan rekan Iqbal pamit dan
1: Via juga pamit. Dengan akhir ucap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siang ini. Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.

0: 91 FM RRI Bone. Selamat siang berniar dimanapun Anda berada. Dan siang hari ini nantinya kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda
1: aku lihat cahaya di sana.
0: Program Bincang Siang yang menghadirkan Nurse Haji Muhammad Basri SKMCAP yang akan menghadirkan di ruang dengar Anda perbincangan dengan topik menjadi perawat profesional di era pelayanan kesehatan modern. Tetaplah bersama kami pendengar, kami masih menantikan kehadiran beliau untuk siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya saya Via kembali hadir menyapa Anda dalam program Bincang Siang untuk edisi Senin 18 Mei 2026. Dan pendengar, di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, peran perawat tentu menjadi salah satu garda terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan siang hari ini pendengar, kami hadirkan tema yang sangat menarik yang dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu menjadi perawat profesional di era pelayanan kesehatan modern. Dan di studio kami sudah bersama dengan narasumber kami, ada Nurse Haji Muhammad Basri SKP MKP WOCET, praktisi Wound Care Kabupaten Bone sekaligus dosen Institut Batari Toja Bone. Assalamualaikum Pak Basri.
1: Waalaikumsalam Bu.
0: Apa kabar siang hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik, baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir menghadiri undangan RRI Bone untuk menjadi narasumber kami berbincang seputar menjadi perawat profesional di era pelayanan kesehatan modern saat ini. Pak Basri, mungkin pendengar RRI Bone dan masyarakat Bone ingin tahu seperti apa gambaran dunia keperawatan di Kabupaten Bone, bagaimana kondisinya saat ini, dan perkembangan profesi perawat itu seperti apa. Silahkan Pak Basri.
1: Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya menyapa pemirsa, pendengar seluruh tanah air, bahwa hari ini semoga berbahagia dan sehat selalu. Tentunya topik ini sebenarnya sangat menarik ya kita bahas, bagaimana peran perawat profesional itu di era pelayanan yang modern ini ya. Nah, kalau kita melihat dari segi perkembangan dunia keperawatan di Kabupaten Bone khususnya ya, dan di seluruh Indonesia pada umumnya, bahwa dunia keperawatan itu sangat bertumbuh dan berkembang ya. Salah satunya adanya pendidikan ya di Kabupaten Bone, pendidikan keperawatan baik itu jenjang diploma 3 maupun dengan jenjang S1 keperawatan itu di Kabupaten Bone sudah tersedia pendidikan formalnya. Kemudian dari segi perkembangan pelayanan ya, di Kabupaten Bone selain daripada teman-teman praktek yang bekerja di pasyankes atau pelayanan kesehatan itu seperti di rumah sakit, itu sudah pasti bahwa memang sudah didominasi ya perawat di rumah sakit, kemudian baik itu rumah sakit pemerintah maupun dengan rumah sakit swasta ya. Nah, kita ketahui bahwa di Bone kan ada rumah sakit pemerintah. Betul. Dan juga bisa swasta. Begitupun juga di puskesmas. Dan kenapa saya mengatakan berkembang dan bertumbuh ya dunia keperawatan, karena selain mereka yang bekerja di Paslankes, juga beberapa perawat sudah membuka praktek mandiri. Dan dasar hukum dari praktek mandiri ini kan Undang-Undang Kesehatan ya nomor 17 2023, bahwa memang perawat bisa melaksanakan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan praktek mandiri.
0: Oke, jadi ya, perawat juga bisa membuka praktek mandiri Pak.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul Bu ya. Betul ya. Selain itu, dunia keperawatan kenapa saya bertumbuh dan berkembang, karena mereka tentunya beradaptasi dengan perkembangan dunia teknologi yang ada ya. Misalnya kalau saya lihat amati perkembangannya di rumah sakit, penggunaan medical record itu kan tidak lagi manual tetapi menggunakan elektronik ya. Elektronik ya, jadi dia berbasis digitalisasi. Jadi mereka juga melaksanakan proses pendokumentasian atau memberikan pencatatan kepada pasien itu kan sudah berbasis digital. Ya. Nah, bahkan juga beberapa edukasi yang dilakukan oleh tenaga perawat itu berbasis telenursing ya, itu telemedicine. Jadi edukasi-edukasi itu sangat mudah diakses masyarakat dengan beberapa edukator yang dilakukan oleh perawat itu sendiri.
0: Oke, ya Pak. Nah, seperti apa sosok perawat profesional itu Pak yang dibutuhkan di era pelayanan kesehatan modern saat ini?
1: Nah, betul. Jadi yang mana sih pertanyaannya kan, yang mana sih disebut dengan perawat yang profesional kan di pelayanan kesehatan modern ini? Kalau menurut undang-undang sih yang disebut dengan perawat profesional adalah perawat atau tenaga kesehatan khususnya perawat itu memiliki knowledge-nya atau memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah memiliki skill tentunya, memiliki kompetensi, memiliki keterampilan. Kemudian yang terpenting adalah mereka attitudes-nya ada.
0: Attitude.
1: Jadi ada attitudes, kemudian tentunya adalah bertanggung jawab di dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien secara komprehensif ya.
0: Okay.
1: Jadi secara komprehensif adalah dari rambut ya sampai ujung kaki itu secara komprehensif kepada pasien, individu dan keluarga. Jadi itu penekanannya perawat profesional adalah perawat yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, kemudian memiliki attitude dan bertanggung jawab dalam pemberian asuhan keperawatan secara komprehensif terhadap pasien secara individu, keluarga dan masyarakat. Nah, itu konsep daripada profesionalisme.
0: Nah, sejauh ini Pak Basri, tantangan apa yang paling sering dihadapi seorang perawat baik yang bertugas di rumah sakit negeri, swasta ataupun di puskesmas?
1: Ya. Tentunya di dalam menjalankan tugas ya pemberi sebagai care provider ya pemberi asuhan keperawatan itu masih ada sih beberapa memang kendala ya, beberapa masalah di dalam hal pemberian pelayanan. Contoh misalnya beban kerja ya.
0: Beban kerja.
1: Ya, beban kerja perawat ya di rumah sakit perbandingan misalnya jumlah pasien dengan tenaga kesehatan yang ada khususnya perawat itu kemudian teman-teman juga mungkin ada beberapa yang masih beradaptasi dengan teknologi misalnya atau rekam medis misalnya atau digitalisasi itu mungkin masih beradaptasi. Kemudian ada beberapa lagi kendala yang berkaitan dengan salary-nya mungkin ya.
0: Salary,
1: ya, salary, ya, gaji ya, mungkin seperti itu ya. Maksudnya masih ada sih tapi mungkin masih jauh dari standarisasi yang ada. Kalau kita bicara penghasilan kan salary-nya kan UMR ya. Nah, itu mungkin masih jauh dari segi UMR. Jadi bisa dikata beban kerja dengan salary-nya mereka belum seimbang ya. Itu mungkin salah satu tantangannya selain daripada adaptasi daripada teknologi yang ada seperti digitalisasi yang diterapkan oleh rumah sakit atau puskesmas. Nah, termasuk mungkin beberapa beban-beban kerja dan kompetensi-kompetensi teman-teman ya. Karena di dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan di rumah sakit maupun pemerintah swasta itu tentunya dituntut kompetensi yang betul-betul baik supaya mereka mampu memberikan pelayanan yang aman, berkualitas dan bertanggung jawab kepada pasiennya.
0: Oke. Tapi Pak Basri, bagaimana Pak Basri melihat saat ini undang-undang ataupun peraturan yang membawahi para perawat yang ada di Indonesia? Apakah itu sudah mengcover semua hak dan kewajiban mereka serta sistem? Apakah mereka sudah dijamin keselamatannya? Karena kita tahu ya dalam pelayanan kesehatan tentu banyak juga resiko yang mengancam para perawat kita. Gimana Pak Basri?
1: Betul, betul. Ya. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus ya. Sebenarnya bagaimana sih kita bicara public policy-nya kan, kebijakan ya. Sampai saat ini di dunia keperawatan itu kita masih kiblatnya adalah undang-undang ya, undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 ya. Nah, di situ menjelaskan bahwa perawat itu harus memiliki kompetensi ya, memiliki skill ya. Jadi ada kewenangan-kewenangan klinis yang harus dikerjakan oleh teman-teman kita perawat. Jadi kalau kita bicara kewenangan klinis, di luar dari kewenangan klinis itu nggak boleh dikerjakan karena akan bertentangan dengan kewenangannya atau tupoksinya ya.
0: Baik,
1: artinya kalau dia kerjakan kemudian itu bukan menjadi kewenangan klinis, itu akan menjadi masalah hukum nantinya.
0: Jadi bumerang gitu ya?
1: Ya betul, jadi bumerang. Jadi kalau kita amati ya, berdasarkan pengamatan ya, bahwa di pasyankes terutama di rumah sakit puskesmas itu memang sih masih ada beberapa tindakan-tindakan yang dikerjakan oleh teman-teman perawat itu di luar dari kewenangan klinis.
0: Oke.
1: Ya, itu. Tetapi kalau di rumah sakit kan ada sistem nih, Mbak ya.
0: Yeah.
1: Ada sistem. Sistemnya maksudnya begini. Ada namanya di undang-undang itu kan ada namanya kolaborasi, mm-hmm. ya kolaborasi atau pendelegasian ya, bahasanya mungkin pendelegasian. Jadi itu boleh menjadi solusi untuk menghindarkan teman-teman dari ranah hukum misalnya. Mm-hmm. Contoh misalnya pendelegasian.
0: Yeah.
1: Nah, teman-teman yang mengerjakan tindakan-tindakan non dari kewenangan itu masuk dalam kategori pendelegasian. Misalnya dokter mendelegasikan ke perawat ini untuk melakukan tindakan ini.
0: Okay.
1: Nah, kalau saya itu sah-sah saja saya pikir, mm-hmm. karena memang ya yang bertanggung jawab itu ada kewenangannya. Mm-hmm. Misalnya dokter memang bertanggung jawab dalam hal melakukan ini,
0: memberikan instruksi apa ya, ya.
1: Memberikan kewenangan mm-hmm. klinis kepada perawat untuk melakukan tindakan ini.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi memang sih lebih banyak sih memang teman-teman di rumah, di puskesmas itu, rumah sakit maksud saya, banyak tindakan-tindakan kewenangan atau
0: okay.
1: pendelegasian lah, mm-hmm. seperti itu mungkin ya.
0: Karena dokter juga tidak 24 jam ya,
1: nah,
0: biasanya mereka
1: betul.
0: Lebih banyak ke perawat yang sip-sipan mengganti gitu ya Pak.
1: Betul. Mm-hmm. Jadi memang perawatlah menjadi garda terdepan, mm-hmm. ya. Tetapi kalau di aturan memang sih kalau dalam kondisi gawat darurat atau kegawat daruratan, di undang-undang mengatakan perawat ini, mm-hmm. nursing ini boleh melakukan tindakan
0: okay.
1: tindakan medis, artinya dalam kondisi kegawat daruratan, mm-hmm. dan tidak ada tenaga dokter misalnya di situ, itu boleh diperbolehkan. Tetapi di luar dari itu sebenarnya tindakan delegasi ya.
0: Oke, okay, baik-baik. Jadi Pak, seberapa penting kemampuan seorang perawat itu dalam menghadapi pasien, baik dari kemampuan komunikasi dan empati mereka?
1: Ya, poin ini sangat penting nih Mbak. Mm-hmm. Ya, kenapa beberapa kompetensi penting atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang perawat ya, terutama di dalam era modern sekarang ini, mm-hmm. yang tentunya yang pertama adalah kemampuan klinis ya. Mereka harus mampu punya skill yang baik ya, kewenangan klinis, dia bekerja secara SOP ya. Nah, itu yang terpenting adalah mereka memiliki kemampuan, sangat-sangat penting memiliki kemampuan klinisnya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian yang kedua, yang terpenting adalah kemampuan digital.
0: Ya, digitalisasi,
1: mm-hmm. ya. Bagaimana bisa mengaplikasikan digital kalau mereka gaptek misalnya ya.
0: Betul.
1: Tidak mengikuti perkembangan. Jadi mereka juga harus memiliki kemampuan digital itu ya, karena bisa dikata di rumah sakit pendokumentasian itu berbasis digital ya. Nah, itu yang kedua, itu kemampuan itu ya, penting sekali kemampuan digital teknologi ya maksud saya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian selanjutnya adalah critical thinking nih, yang harus dimiliki, yang terpenting juga harus dimiliki seorang perawat adalah critical thinking. Bagaimana mm-hmm. dia mengambil keputusan dalam kondisi darurat misalnya, bagaimana dia berpikir tentang apa solusi daripada masalah yang dihadapi oleh pasien, mm-hmm. individu dan masyarakat. Ya, itu yang ketiga ya, critical thinking ya. Kemudian yang harus dimiliki juga adalah sangat-sangat penting adalah pelayanan yang cepat. Ya, cepat dan berkualitas ya. Nah, jadi perawat harus pas respon nih Bapak Ibu. Karena kenapa? Mereka 24 jam
0: mm-hmm.
1: yang menjadi garda terdepan dengan pasien ya. Kalau di rumah sakit nih dia garda terdepan atau 24 jam bersama dengan masyarakat mm-hmm. atau bersama dengan pasien. Jadi dia harus punya kemampuan empati dalam hal ini, cepat berespon, kemudian memastikan bahwa pasien, pelayanan yang diberikan adalah berkualitas.
0: Oke, okay, baik.
1: Dan yang
0: baik.
1: Terpenting Mbak adalah mereka adalah memiliki kemampuan menjaga keselamatan pasien.
0: Okay,
1: itu
0: baik,
1: pasien
0: baik,
1: safety.
0: Pak Basri.
1: Ya, seperti
0: nah,
1: itu,
0: Pak Basri kan
1: ya.
0: Kalau kita melihat kondisi saat ini ya, terkadang kita menjadi pasien
1: ya.
0: Dan ya, perbedaan kelas di rumah sakit itu kan
1: ya.
0: Terkadang terasa Pak ya.
1: Ya.
0: Baik dari segi pelayanan para perawatnya, misalkan nih Pak ya, di kelas 3 mungkin.
1: Betul.
0: Ya, perawatnya agak judes gitu yang kita temukan. Kemudian di VIP malah itu ramah-ramah
1: ya.
0: Itu
1: ramah,
0: gimana
1: ya.
0: Merespon ini Pak Basri?
1: Betul ya, ini sayoknya sih sebenarnya tidak terjadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita berbicara tentang kelasnya itu, yang mestinya yang berbeda adalah fisiknya saja, ruangannya
0: mm-hmm.
1: saja ya. Tetapi kalau dari segi pelayanan, enggak boleh berbeda, harus sama. ya. Yang berbeda itu kelas 3 misalnya atau VIP itu hanya ruangannya saja.
0: Yeah.
1: Ya mungkin ya di kelas ini tidak ada AC-nya atau gimana, misalnya ada 3-4 pasien di situ, VIP sendiri. Harusnya itu saja yang berbeda. Tetapi dari segi pelayanan tidak boleh berbeda.
0: Berbeda.
1: Ya, artinya kalau misalnya di bangsal atau kelas 1 misalnya perawatnya enggak senyum ya, tapi di VIP itu senyum.
0: Senyum
1: ya, enggak gitu. Boleh seperti okay. itu. Harusnya senyum itu semua, tidak
0: tapi
1: boleh
0: kalau
1: membedakan.
0: Tapi menurut pandangan Pak ya. Basri, apakah ini masih terjadi di rumah sakit kita atau di puskesmas kita sampai saat ini, atau malah ke sini itu semakin tidak ada praktik-praktik seperti itu, gimana? Ya.
1: Kita di Bonek kan ada pendidikan ya, ya tentunya harus menjadi budaya kepada pendidikan keperawatan bahwa tidak boleh membeda-bedakan ya, tidak boleh membedakan status ya, apakah itu status ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Ya diharapkan sih sebenarnya bergeser dari dulu sampai sekarang, mestinya bergeser itu ke depan-depannya itu tidak boleh ada seperti itu, praktek-praktek seperti itu.
0: Okay.
1: Tetapi kalau misalnya kita amati, masyarakat mengamati, ternyata masih ada nih seperti itu. Nah itulah salah satu manajemen di rumah sakit itu ada namanya pengembangan sumber daya manusia. Ya tentunya harus ada evaluasi lah. Di instansi pelayanan misalnya melakukan evaluasi apakah masih ada praktek-praktek hal seperti itu, misalnya judes. Ya seharusnya tidak boleh, sama teknologi sekarang tidak boleh. Kenapa? Karena ini masyarakat tuntutannya adalah pelayanan prima, ya pelayanan prima, dan akses-akses ilmu pengetahuan juga sangat-sangat cepat ya diakses oleh masyarakat. Jadi kalau kita amati ya mungkin masih ada lah, tapi mungkin persentasenya sudah menurun.
0: Ya.
1: Kenapa sudah menurun? Karena bagian manajemen rumah sakit kan ada pengembangan SDM-nya, ya tentunya melakukan evaluasi itu kan. Apalagi sekarang Pelayankes juga itu kan dilakukan akreditasi. Akreditasi ya berkaitan dengan mutu kan, Mbak, ya. Jadi termasuk salah satunya adalah itu SDM-nya, bagaimana memberikan pelayanan. Ya, kalau di teori sih tidak boleh ada begitu, tidak boleh ada perbedaan senyum, semua tidak boleh membedakan. Senyumnya harus sama, karena kalau dilakukan pelatihan itu mereka harus senyum 1 senti ke kiri, 1 senti ke kanan. Itu semua berlaku. Seperti itu.
0: Tapi dituntut dengan jam kerja dan beban kerja, mungkin wajar juga ketika seorang perawat ya, Pak, ya, mengalami situasi yang moodnya kurang baik gitu ya, Pak. Jadi masyarakat kita juga mungkin harus paham juga terkait situasi itu ya, Pak.
1: Ya. Faktanya sih mungkin seperti itu sih. Artinya bahwa nursing itu, perawat itu kan juga manusia.
0: Ya,
1: mungkin
0: betul.
1: Seperti itu bahasanya ya. Manusia itu. Tetapi sebenarnya sebagai konsekuensi profesi kan. Ya, artinya mengambil, memilih jurusan atau profesi perawat itu kan mesti memang harus ada komitmen kan, seperti itu ya. Jadi kalau kita memilih perawat, komitmen apapun itu di dalam memberikan pelayanan itu memang kita harus maksimal. Jadi kalau misalnya pun seperti yang sampaikan tadi Mbak ya, misalnya mungkin ada masalah nih di rumah tangga, misalnya ketika dia pergi dinas, sebenarnya kalau secara konsep nggak boleh dibawa ke masalah rumah, itu bawa ke pelayanan atau di tempat kerja kita. Atau mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan manajemen misalnya, tapi hal itu tidak boleh mempengaruhi pelayanan
0: lagi-lagi
1: kita.
0: Lagi-lagi tidak boleh mempengaruhi pelayanan.
1: Iya. Nah, yang terjadi itu sih seperti itu konsekuensinya, terkadang beban kerja tidak berbanding. Tetapi ini kembali lagi ke pihak manajemen nih. Ya, karena kan di aturan itu kan ada perbandingan nih, Mbak ya, ada perbandingan. Maksudnya satu perawat itu mereka harus tangani berapa pasien. Supaya
0: jadi ada aturannya.
1: Betul. Itu kembali lagi ke manajemen ya. Apakah itu bidang pelayanan dan sebagainya, supaya melihat memotret gambaran itu. Biasanya sih dilakukan supervisi ya. Supaya melihat memotretnya, apakah perbandingan antara perawat dengan rasio pasien itu, supaya beban kerjanya tidak terlalu overload misalnya, atau tidak terlalu tinggi, sehingga pelayanan konsisten, berkualitas, aman bagi pasien.
0: Baik-baik. Perbincangan kita masih akan berlanjut ya, pendengar Rari Bone, dan topik kami siang hari ini bersama Nurse Muhammad Basri, SKEP MKEP WOCITN. Anda boleh bergabung nantinya di layanan telepon di 0851915189 dengan topik menjadi perawat profesional di era pelayanan kesehatan modern. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: 91 FM RRI Bone pendengar, dan kita masih bersama di program Bincang Siang masih dengan Nurse Haji Muhammad Basri, dan topik perbincangan kita siang hari ini adalah menjadi perawat profesional di era pelayanan kesehatan modern. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung sama Bapak Nurse Haji Muhammad Basri terkait topik kami siang hari ini, silahkan di 0851 9151 8901. Tadi Pak Basri sudah menjelaskan ya seperti apa kondisi dan perkembangan profesi perawat di Kabupaten Bone, tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi para perawat di Kabupaten Bone, dan tadi juga kita sudah sedikit menyinggung seputar keluhan masyarakat ya, yang ketika menghadapi oknum-oknum perawat yang mungkin kurang gitu ya, ya maksudnya. Dan silahkan kami tunggu di 0851 9151 8901. Selamat siang, Bincang Siang.
1: Selamat siang, Bincang Siang.
0: Baik, dengan Pak Upi di Lapri ya.
1: Iya.
0: Pak Upi, apa yang ingin di-share siang hari ini, Pak Upi?
1: Ya, sebelumnya semuanya apa dulu untuk ya, sumber kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Upi ya.
1: Iya. Begini, Pak, artinya saya mau ada sedikit, sebelum bertanya, saya mau menyampaikan sedikit ya, pendapat saya tentang dan artinya sisi lain dari si anu ya, perawat ya. Kalau di kita umumnya di desa apa jauh-jauh, sebaiknya dari puskesmas satu lainnya atau fasilitas kesehatan, misalnya peran perawat dan bidan itu sangat anu Pak, biasanya melampaui tupoksi mereka Pak, karena mereka misalnya kalau contoh bagi kecil Pak, yang contohnya ada masyarakat di desa tersebut, misalnya contohnya jatuh dari pohon, misalnya misalnya cuma luka tergores atau luka pertolongan pertamanya, itu pasti kalau bukan bidan Pak, artinya para perawat ini yang harus biasanya turun tangan memberikan pertolongan pertama, baik itu memberikan bedak, misalnya memberikan artinya pertolongan pertama ya. Seperti itu Pak, jadi biasanya bagi saya semangat perawat dan tenaga kesehatan ini utamanya di desa-desa yang notamennya jauh dari fasilitas kesehatan sangat akan berperan penting bagi bagi masyarakat ya.
0: Oke.
1: Ya, saya mau tanyakan Pak, ada dua pertanyaan ini Pak. Yang pertama tentang tantangan ke masa depan dunia. Begini Pak, artinya seperti kita tahu bersama bahwa telah dinegungkan bahwa kurang mungkin kedepannya akan diberlakukan era pasar bebas Pak, artinya di sini

0: berkelasain dengan perawat asing yang akan misalnya bila nanti berlakukan air pasar bebas ini, Pak. Bagaimana anunya, bagaimana kecepatan yang mereka apa yang perlu mereka miliki mulai dari sekarang, Pak.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya saya bertanyakan tentang apa ini, tentang apa ya, mungkin saya berasar tentang Pak, tentang ada kan istilahnya ada ya yang masih perhati masih detailnya masih AMD ke atau misalnya ada juga nurse, tapi yang saya masih nurse ini Pak, apa bedanya dengan perawat yang lain, Pak? Terima kasih, Pak Datuk.
1: Baik-baik, terima kasih Pak Upi di Lapri. Pertama-tama Pak Upi mengapresiasi para perawat dan bidan yang katanya Pak di desa-desa itu menjadi garda terdepan ketika ada insiden ataupun kecelakaan, karena masyarakat desa yang jauh dari pusat kesehatan, fasilitas kesehatan maksudnya, ini mereka mempercayakan keselamatan mereka di bidan dan perawat. Dan pertanyaannya Pak Upi yang pertama itu, dengar-dengar ada wacana yang mengatakan akan terbuka pasar bebas, kesehatan juga menjadi salah satu yang akan berdampak, di mana dokter dan perawat asing berkemungkinan masuk ke Indonesia. Nah, skill apa yang harus dimiliki seorang perawat kita saat ini untuk mengantisipasi hal ini, Pak?
2: Ya, terima kasih ya. Tadi pertanyaan dari Pak Upi, bagus sekali Pak Upi ya, analisisnya Pak Upi sangat bagus ya. Yang pertama tadi terima kasih apresiasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini perawat dan bidan ya, dalam kondisi-kondisi darurat mereka hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pertolongan pertama. Tadi juga saya menyampaikan bahwa mereka atau tenaga kesehatan dalam kondisi gawat darurat itu mereka bisa melakukan tindakan ya, baik tindakan emergensi dalam hal untuk menyelamatkan hidup pasien ya, tentunya itu diperbolehkan. Tetapi yang dia harus lakukan itu adalah menyelamatkan atau tindakan emergensinya saja. Selebihnya mereka harus rujuk ya, sistem rujukan ke pasyankes lebih dekat atau pasyankes yang lebih di atas daripada pelayanan prima ya, pelayanan primer maksud saya. Ya, nah itu Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan, karena di masing-masing desa itu kan ada puskesmas ya, ada pusat kesehatan masyarakat yang notabene-nya mereka juga ada pustu, puskesdes yang tentunya tenaga-tenaga kesehatan khususnya perawat yang ada di puskesdes, di pustu itu bisa memberikan layanan cepat ya kepada masyarakat terkait dengan kondisi-kondisi darurat. Ya, semoga itu bisa dimaksimalkan dan saya yakin pemerintah Kabupaten Bone sudah melakukan hal-hal tersebut ya, sehingga masyarakat Bone bisa terlayani dengan cepat dan berkualitas. Nah, selanjutnya
1: terkait dengan skill perawat lagi-lagi.
2: Nah, ini pasar bebas sih sebenarnya bisa dikatakan bahwa saat ini sudah mulai terjadi Pak ya, tapi mungkin Bapak kita di desa belum terasa nih, tapi di kota-kota besar misalnya di Bali, Jakarta dan sebagainya itu sudah ada beberapa rumah sakit internasional yang notabene-nya di situ dokternya dokter dari Jepang, dokter dari Singapura, dokter dari Malaysia, itu sudah ada Pak itu. Nah, tenaga perawat itu sudah mulai sedikit demi sedikit juga sudah ada masuk di Indonesia. Begitupun juga perawat-perawat yang Indonesia itu keluar, banyak sudah keluar, ada ke Arab Saudi, ada ke Jepang dan sebagainya. Jadi itu sudah terjadi Pak, ya itu. Nah, tantangannya adalah nanti perawat-perawat Indonesia atau tenaga-tenaga kesehatan itu nanti akan menonton kalau misalnya masyarakat justru membutuhkan layanan yang dari asing ini misalnya. Nah, karena mungkin kompetensinya bagus atau pas responnya bagus, kualitas kerjanya bagus. Jadi apa yang harus dilakukan kita ini sebagai nursing atau tenaga kesehatan pada umumnya adalah meningkatkan kompetensi. Nah, meningkatkan kompetensi, kemudian kewenangan klinis ini harus perawat harus memahami ya. Terus jangan berhenti belajar, terutama dalam meningkatkan kompetensinya ya. Makanya ada namanya pendidikan non formal namanya, ada namanya pelatihan-pelatihan, ada seminar, ada workshop. Itu adalah kegiatan-kegiatan, rangkaian kegiatan yang

0: difasilitasi oleh tenaga kesehatan untuk terus mengupdate ilmu, terus mengasah keterampilan supaya keterampilan itu betul-betul terjaga kualitasnya sehingga memberikan pelayanan itu aman. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kemampuan komunikasi tentunya, ya. Nah, tadi yang disampaikan bahwa bagaimana mereka berkomunikasi dengan pasien, bagaimana berkomunikasi ke masyarakat, itu harus terjaga. Nah, disebut dengan komunikasi efektif namanya. Jadi kalau perawat berkomunikasi itu seyogianya menjadi kesembuhan atau menjadi kenyamanan bagi pasien sehingga mereka kesembuhannya akan cepat, ya. Okay. Nah, itu dari komunikasi, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kemudian yang kedua, teknologi. Kenapa saya bilang harus beradaptasi dengan teknologi atau meningkatkan kemampuan di bidang teknologi? Karena hampir semua fasilitas di rumah sakit maupun di puskesmas, di klinik itu menggunakan alat-alat yang memang sudah teknologi canggih misalnya. Ya, itu mungkin pemeriksaan-pemeriksaan itu ada EKG-nya, apa pemeriksaan-pemeriksaan penunjangnya, laboratoriumnya itu semua menggunakan teknologi. Dan kedepannya itu memang berbasis digital dan berbasis teknologi, yang biasanya dikerjakan oleh manusia sekarang dikerjakan oleh mesin. Jadi kemampuan adaptasi terkait dengan teknologi, nursing harus mampu.
1: Ya, jadi itu. Memang para perawat kita harus siap-siap bersaing, ya Pak, ya.
0: Betul, betul sekali Mbak, ya. Jadi memang harus bersaing, ya. Bukan hanya bersaing pada tenaga-tenaga asing yang kompetensi itu sendiri, tetapi memang kita harus mengupdate, bersaing bagaimana mengaplikasikan teknologi, memahami teknologi yang terus berkembang.
1: Oke, baik, ya. Baik. Jadi pertanyaan dari Pak Upi sudah dijawab, ya. Nah, ada lagi pertanyaannya Pak Upi, Pak. Ini bagaimana membedakan antara AMD Cup dan NR itu sendiri?
0: Oh,
1: gimana?
0: Oh iya, betul, ya. Pak Upi, ya. Jadi di nursing itu sendiri atau perawat, profesi perawat itu ada beberapa profesi, ya, ada tingkatan, ya. Kalau dari segi profesi, ada AMD Cup itu berarti jenjang pendidikannya diploma 3, ya. Jenjang diploma 3. Kemudian yang nurse itu adalah jenjang pendidikan profesinya disebut dengan nurse. Ya, nah, nurse inilah sama dengan sederajat atau sama posisinya dengan dokter umum.
1: Okay.
0: Ya, jadi sama-sama profesi, dokter profesi, perawat profesi. Nah, kalau nurse, kalau perawat itu dipanggilnya nurse. Nah, itu sederajat dengan profesi dokter. Kalau dokternya kan dipanggil dokter, kalau perawatnya dipanggil nurse. Nah, di atasnya itu lagi ada Pak Upi, ada namanya nurse spesialis.
1: Oke.
0: Okay. Ada nurse spesialis. Jadi sama sih dengan dokter juga, sekali lagi-lagi sama dengan dokter, ya. Dokter kan ada juga spesialis, ya. Ada spesialis anak,
1: jantung.
0: Ada spesialis jantung. Di dunia nursing atau keperawatan itu ada juga spesialisnya. Apa itu spesialis keperawatan medikal bedah, spesialis anak, maternitas.
1: Okay.
0: Ya, nah, itu ada keperawatan jiwa, nah, itu spesialis, ya. Nah, bahkan sekarang di dunia pendidikan juga sudah, di dunia keperawatan khususnya di pendidikan itu sudah ada juga subspesialisasinya. Misalnya mereka mengambil spesialis KMB, tetapi dia spesialisnya ke endokrin misalnya,
1: okay,
0: di integumen misalnya. Endokrin itu berarti bicara penyakit dalam misalnya. Itu juga ada itu sampai,
1: okay,
0: nah, itu pendidikan profesinya. Jadi ada D3, kemudian ada nurse, kemudian ada spesialisnya. Nah, apa sih yang membedakan nih?
1: Ya,
0: ya, kalau senyumnya mestinya harus sama semua nih. D3 dengan profesi nurse dengan spesialis itu semuanya harus sama. Pelayanannya harus sama. Yang membedakan di sini sih sebenarnya adalah kewenangan klinis.
1: Okay.
0: Ya, kewenangan klinis. Oh, kalau D3 boleh melakukan ini nih. Kalau misalnya nurse ini yang boleh, kemudian spesialis ini boleh. Kalau D3 enggak boleh ini.
1: Okay.
0: Kalau misalnya tidak ada pelimpahan kewenangan misalnya, atau tidak ada pelimpahan kerja, atau itu enggak boleh dilakukan. Tapi kalau ini nurse boleh. Seperti itu mungkin Pak,
1: perbedaannya
0: ya. Tapi kalau senyumnya enggak boleh,
1: ada perbedaan.
0: Baik, harus sama, ya.
1: Dan pertanyaan dari Pak Upi sudah dijawab. Nah, Pak Basri juga merupakan praktisi wound care, ya.
0: Ya, betul, Mbak.
1: Bisa diceritakan apa sih sebenarnya wound care itu, Pak?
0: Ya. Di dunia keperawatan kan memang berkembang, ya. Dan di dunia kesehatan itu sangat luas, Mbak, ya. Maksudnya kenapa saya mengatakan sangat luas, bahwa bukan hanya kesehatan interna misalnya, mm-hmm, atau penyakit dalam, bukan hanya penyakit bedah atau kandungan dan sebagainya. Nah, di Indonesia itu terkait dengan diabetes misalnya ya, okay, diabetes itu sangat-sangat tinggi juga ya prevalensinya. Taruhlah misalnya berdasarkan data WHO misalnya ya, Badan Dunia mengatakan bahwa Indonesia peringkat kelima di seluruh dunia terkait dengan prevalensi diabetes. Mm-hmm. Nah, salah satu resiko daripada diabetes adalah terjadinya komplikasi. Mm-hmm. Komplikasi yang paling tertinggi itu adalahnya luka.
1: Luka. Nah,
0: ada luka dan prevalensi di Indonesia luka diabetes ini sangat tinggi. Nah, itulah yang menjadi dasar pemikiran kenapa saya berminat di dunia keperawatan luka, mm-hmm, atau wound care ya. Karena niatnya, nawaitunya adalah bagaimana menyentuh atau sebagian kecil masyarakat ya terkait dengan masalah kesehatan diabetes ini, mm-hmm, terutama pada komplikasi lukanya. Nah, permasalahan yang didapatkan di masyarakat itu bahwa luka diabetes itu sangat sangat atau sulit sembuh.
1: Iya.
0: Ya, kalau kita tidak lakukan penanganan dengan baik, tengah dirawat dengan baik, itu sulit terjadi proses penyembuhan secara fisiologinya atau, mm-hmm, secara normal. Bahkan akan memanjang sampai tahun, bahkan ada yang tidak sembuh. Okay. Nah, dari latar belakang itulah saya berpikir bahwa saya dunia keperawatan ini apa sih yang perlu di pelayanan apa sih yang bisa diberikan kepada masyarakat khususnya, mm-hmm, khususnya penderita diabetes yang memiliki luka. Itulah melatar belakangi saya membuka praktek mandiri, mm-hmm, khusus untuk perawatan luka. Dasarnya untuk praktek mandiri kan memang sudah ada di undang-undang.
1: Betul.
0: Bahwa yang bisa perawat boleh membuka praktek mandiri dengan kualifikasi nurse itu sudah bisa membuka praktek mandiri. Ya, tentunya berdasarkan dengan kewenangan klinis. Mm-hmm. Artinya kewenangan klinis apakah perawat boleh merawat luka?
1: Yeah.
0: Ya, boleh.
1: Tapi ya, harus ada kompetensinya juga kan, Pak?
0: Betul. Ya, mm-hmm, ya, kembali lagi bahwa perawat profesional itu harus memiliki kompetensi. Mm-hmm. Nah, selain daripada kompetensi general, mm-hmm, mereka harus memiliki kompetensi khusus. Mm-hmm. Apalagi kalau misalnya mereka mau melakukan pelayanan khusus ya. Mm-hmm. Nah, itu ada kompetensi khusus dan itu menjadi kewenangan klinis bagi mereka. Jadi, okay, boleh ya. Nah, itu.
1: Jadi Pak Basri mendirikan Bone Wound Care Center.
0: Ya, Bone Wound Care Center.
1: Hmm, itu di berlokasi ya, di mana, Pak?
0: Di Jalan MT Haryono ya, di
1: MT
0: Palaka
1: Haryono,
0: ya.
1: Nah, okay,
0: itu sebenarnya praktek mandiri itu kan sama sih dengan praktek-praktek dokter yang lainnya, hmm, ya, tidak ada nama dan sebagainya, tapi hanya brand ke masyarakat saja untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa oh ini prakteknya perawatan luka.
1: Hmm. Dan, jadi luka-luka apa saja yang dirawat di Bone Wound Care Center ini, Pak Basri?
0: Oh iya, baik, terima kasih Mbak ya. Jadi di tempat praktek kami memang khusus untuk perawatan luka ya. Mm-hmm. Tapi memang luka kan banyak ya.
1: Betul.
0: Ada luka diabetes, mm-hmm, ada luka bakar, kemudian ada luka dekubitus. Biasanya luka yang karena tekanan ya, misalnya pasiennya stroke, tidur, mm-hmm, terus okay, akhirnya di belakangnya itu ada luka. Nah, itu, mm-hmm, yang disebut luka.
1: Yang melepuh gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Okay. Nah, itu yang disebut dengan luka dekubitus. Mm-hmm. Tapi luka pressure ulcer sih namanya.
1: Okay. Okay.
0: Kemudian ada luka kanker,
1: okay,
0: ya. Jadi itu beberapa jenis luka yang tidak bisa dirawat di situ, luka hati, Mbak, ya. Luka hati tidak boleh
1: tidak. Sakit hati nggak diterima.
0: Nggak diterima. Ya? Luka hati tidak diterima. Ya. Itu.
1: Oke, okay, jadi ada beberapa klasifikasi luka yang bisa ditangani Bone Wound Care Center ini ya, yeah, pimpinan Pak Basri gitu ya. Yeah. Nah, terakhir Pak Basri, karena kita di ujung kebersamaan, apa, yeah, pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Bone agar lebih menghargai peran perawat dalam pelayanan kesehatan?
0: Baik, terima kasih, Mbak. Ya, Bapak Ibu sekalian, seluruh pendengar dimanapun berada, saya menyampaikan bahwa profesi perawat itu mulia dan menjadi ganda terdepan bagi masyarakat di dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jadi tentunya sebagai manusia ya, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Saya yakin bahwa profesi perawat ini pasti dan berniat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Buktinya mereka berani menjadi garda terdepan bagi buat masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi harapan saya masyarakat silahkan menghargai, menghormati, berikan kesempatan mereka bekerja secara maksimal untuk masyarakat Indonesia, masyarakat Bone khususnya, bahwa saya yakin bahwa mereka dididik, dibentuk, dibentuk karakternya untuk menjadi penolong, ya, menjadi membantu masyarakat. Bahkan di dunia pendidikan itu memberikan simbolis bahwa mereka, perawat itu adalah malaikat tidak bersayap. Ya, jadi kita bentuk, kita karakter bahwa perawat itu memang bekerja, keilmuannya itu bekerja untuk sosial, mm-hmm. bagaimana membantu masyarakat semaksimal mungkin, menyelamatkan masyarakat semaksimal mungkin, dan diharapkan juga perawat itu bekerja mengutamakan pelayanan yang berkualitas dan tentunya mengutamakan keselamatan pasien, mengutamakan keselamatan masyarakat dimanapun berada.
1: Baik,
0: jadi
1: baik.
0: Sekali lagi mohon dihargai, mohon dihormati. Jangan sampai ada terjadi kekerasan bagi tenaga kesehatan atau menzalimi tenaga kesehatan, khususnya perawat, karena saya yakin mereka punya hati yang mulia untuk menolong masyarakat yang ada di Indonesia maupun di Kabupaten Bone.
1: Baik,
0: ini.
1: Baik. Terima kasih Pak Basri.
0: Sama-sama, Mbak.
1: Atas perbincangan yang sangat menarik siang hari ini. Kita semakin apa ya, semakin terbuka terkait dengan peran-peran perawat, dan tentunya ini menjadi jalan kita untuk saling menghargai begitu ya.
0: Betul.
1: Karena tentunya sebagai masyarakat kita butuh mereka gitu ya Pak.
0: Betul,
1: Basri.
0: Betul, ya.
1: Dan terima kasih untuk Anda juga pendengar RRI Bone yang mendengarkan siaran kami baik di frekuensi 91 MHz ataupun mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id ataupun menyaksikan live kami di YouTube RRI Bone. Semoga apa yang kami perbincangkan siang hari ini bermanfaat dan kita bisa saling menghargai satu sama lain, karena peran perawat tentunya sangat berarti untuk kesehatan masyarakat Indonesia, terkhusus wilayah Kabupaten Bone. Saya Fia undur diri dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91 FM RRI Bone. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan dinamika olahraga siang Pro 3 RRI di ruang dengar Anda yang berisi informasi seputar dunia olahraga baik mancanegara maupun dalam negeri. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Musik.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen 43 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur pada menit ke-30. Tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Ini bisa jadi piala terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner is Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Tenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak
3: for this kind of result. So, grazie mille.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan membendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
3: It's a fantastic win.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Giannantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Giannantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Giannantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun, insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026. Kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Jugo Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya, kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus, namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar Sape Kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Annovantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi. Saya melihat kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
5: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sape Kerap untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik diri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer GOR terpadu Ariani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bhayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk Bukit Mana yang Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah ada pati yang dikabar-kabarin buat voli. Cuma lebih exciting, selesai yang juara yang Indonesia pertama kali di Indonesia.
8: Manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim

Hanya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia datang ke New York dan New Jersey.
2: We're expecting $2 to $3 billion of economic impact for the region.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah. Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva, seperti apa saja topiknya nanti?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang tentunya akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi Senin 18 Mei 2026, diantaranya akan kami hadirkan topik mengenai harga telur ayam yang anjlok di tingkat peternak, di mana harga telur ayam di tingkat peternak ini mengalami penurunan tajam hingga memicu atensi khusus dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian serta Badan Pangan Nasional. Penurunan harga ini disebabkan oleh praktik permainan harga di tingkat perantara atau middleman serta adanya lonjakan produksi nasional yang melampaui kebutuhan. Dirjen PKH Kementerian Pertanian Agung Suganda menyebutkan bahwa ketersediaan telur di tahun 2026 memang sangat tinggi. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di ruang dengar Anda, tentunya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai WHO yang mengumumkan Ebola menjadi darurat kesehatan internasional. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini resmi mendeklarasikan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Dari laporan terbaru, keputusan ini diambil menyusul lonjakan kasus mematikan di wilayah Afrika Tengah. Dan lembaga kesehatan di bawah naungan PBB juga menyebutkan bahwa wabah di Provinsi Ituri di timur Republik Kongo telah mencatat sekitar 246 kasus suspek dan 80 kematian. Seberapa besar ancaman penyebaran Ebola saat ini dan bagaimana langkah antisipasi yang perlu dilakukan Indonesia untuk mencegah masuknya kasus virus dari luar negeri ini, nanti akan kami perbincangkan juga bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha ini, pemerintah bersama dinas terkait meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban di berbagai daerah, dan langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual maupun disembelih dalam kondisi sehat, layak konsumsi, dan bebas dari penyakit menular yang dapat membahayakan masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan juga pembahasan mengenai distribusi hewan kurban agar tetap aman hingga hari penyembelihan nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Dan tentunya pendengar, kami hadirkan juga perkembangan terbaru dari penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan berbagai peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga tanggapan Anda ataupun informasi. Anda dapat mengirimkannya dengan ke nomor WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Siva, terima kasih telah membacakan apa saja topik yang akan kami hadirkan.

0: hidrotermal menjadi salah satu langkah Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumber, terutama di pasar tradisional yang menghasilkan sampah organik dalam jumlah besar setiap hari. Teknologi tersebut bekerja menggunakan uap panas bertekanan tinggi untuk mengurai sampah organik tanpa proses pembakaran. Melalui metode tersebut, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk cair dan residu padat yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai media tanam maupun pupuk organik.
1: Dan saya meyakini kalau program ini bisa dijalankan, maka ini akan sangat bermanfaat baik untuk mengurangi beban pengiriman sampah dari pasar ke Bantar Gebang. Maka dengan penanganan ini kami mengharapkan betul-betul akan berkurang secara signifikan, bukan hanya di pelaku di pasar, nanti di horeca yaitu hotel, restoran dan kafe kami juga akan memperlakukan yang sama karena mereka size-nya juga cukup besar dan di rumah tangga. Dan kalau itu bisa dijalankan, gerakan untuk pemilahan sampah sesuai dengan instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026 mudah-mudahan akan berjalan dengan baik dan akan bisa mengatasi persoalan sampah yang akan membawa manfaat bagi lebih green karena bisa sebagai fertilizer dari yang organik. Ya seperti yang tadi kita lihat bersama, ada dua, yang satu berupa cairan, yang satu berupa komposit, nanti akan bisa jadi pupuk organik.
2: Nanti kami akan kembali menghadirkan video potensi daerah setelah jeda berikut.

0: Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan kuota program magang nasional pada 2026 menjadi 150.000 peserta. Program ini ditujukan bagi lulusan baru agar memiliki pengalaman kerja sebelum masuk dunia industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur mengatakan, hingga akhir 2025 program magang telah menjangkau 100.000 peserta di instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Peserta menjalani pelatihan selama 6 bulan bersama mentor profesional, serta mendapat insentif sebesar UMP sesuai daerah penempatan. Pemerintah menilai penambahan kuota ini menjadi upaya memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Informasi ini dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah tinggal tidak jauh dari wilayah pesisir. Para murid SD Negeri 24 Sungai Liat menanam mangrove sebagai upaya menjaga potensi pesisir sekaligus implementasi nyata program Adiwiyata. Laporannya bersama Irwan Aulia Rahman.
2: Pemirsa RRI Net, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama RRI Sungai Liat dalam potensi daerah. Dan pada edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat para pelajar sekolah dasar yang menanam mangrove untuk menjaga kawasan pesisir. Dan seperti kita tahu bahwa kawasan pesisir ini memiliki banyak potensi. Seperti apa? Kita lihat selengkapnya. Pagi itu pesisir Kabupaten Bangka tidak hanya disambut oleh desau angin laut dan deburan ombak lembut. Para murid sekolah dasar tampak bersemangat menyusuri lahan bekas tambang yang kini menjadi kawasan konservasi. Tangan-tangan kecil mereka menggenggam bibit-bibit mangrove yang siap ditancapkan ke bumi. Mereka adalah para murid SD Negeri 24 Sungai Liat Kabupaten Bangka. Hari itu mereka sedang belajar di ruang kelas yang berbeda. Sebuah ruang kelas alam tanpa atap, tempat mereka belajar arti penting menjaga tanah kelahiran dari ancaman abrasi. Pihak sekolah memiliki komitmen, penanaman mangrove ini bukan sekedar rekreasi atau pengisi waktu luang. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi nyata program Adiwiyata, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Selama ini program Adiwiyata

0: masih diidentikan dengan memilah sampah, membuat kompos, atau menghijaukan halaman sekolah. Namun menyadari bahwa berada di wilayah pesisir, sekolah ini mengambil langkah berani, membawa semangat Adiwiyata langsung ke ekosistem pesisir.
1: Ya, kegiatan Adiwiyata kami dari tahun ke tahun selama ini, kami memang selalu berada ke luar sekolah, yaitu memang masih dalam penanaman bakau atau penanaman bibit mangrove, di mana yang pertama semenjak saya di sana, kami melakukan penanamnya di pantai mangrove. Nah, selanjutnya juga kami ada penanaman tanaman yang menghasilkan di daerah lahan kritis di tanah masyarakat di Kenanga. Dan juga untuk tahun 2024 sampai sekarang kami mendapat lahan dari Takari ini, yaitu hak pinjam pakai, ya, karena kami juga ada MOU dengan Pantai Takari, maka kami bisa menanam bakau itu di sini, di mana setiap bulan sekali kami akan melihat tanaman ini ada yang mati, maka kami tanam kembali dengan mengambil bibit yang ada juga di lahan-lahan sekitar. Tapi untuk tahun ini kami mengambil bibit kemarin di Kurau Barat untuk penanaman di sini, yaitu tambal sulam, dalam rangka sekaligus memperingati Hari Bumi. Jadi kami menanam sekitar 200 batang untuk tambal sulam yang tahun 2024 kemarin yang istilahnya mati begitu. Nah, sekalian juga di sana kemarin kami mengambil benih kepiting tersebut.
2: Mudah-mudahan rencana kami berhasil, kami mohon dukungan.
0: Melalui aksi ini, para siswa diajarkan bahwa menjaga lingkungan tidak terbatas pada pagar sekolah saja. Dengan menyentuh lumpur, merasakan asinnya air laut, dan menanam langsung bibit mangrove, rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kelestarian alam tertanam kuat di sanubari mereka sejak dini.
3: Yang memang kita ketahui bahwa sekolah ini sudah tingkat nasional, kemudian memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, orang tua daripada anak murid kita, kemudian masyarakat di sampingnya, itu bagaimana kita itu memelihara lingkungan yang merupakan secara notabene ini bukan suatu warisan kepada kita, tetapi kita yang mewariskan kepada anak cucu kita.
0: Apa yang dilakukan oleh anak-anak kecil ini sebenarnya adalah investasi besar bagi masa depan pesisir Bangka. Mangrove yang mereka tanam memiliki segudang manfaat dan potensi luar biasa yang menjadi penopang kehidupan. Selain dapat mencegah abrasi dan erosi, mangrove merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati seperti kepiting, udang, dan berbagai jenis ikan. Gerakan menanam mangrove oleh generasi muda ini membuka gerbang potensi yang sangat luas. Di masa depan, kawasan yang hari ini ditanam oleh para pelajar bisa bertransformasi menjadi kawasan ekowisata mangrove. Selain menjadi destinasi wisata hijau yang menyejukkan mata, kawasan ini juga bisa menjadi pusat edukasi lingkungan bagi sekolah-sekolah lain. Gerakan ini memberikan kita sebuah optimisme. Di tangan generasi inilah masa depan pesisir Bangka dititipkan. Pemirsa, demikian potensi daerah, semoga dapat menginspirasi. Nantikan potensi daerah dari RRI Sungai Liat. Sampai jumpa.
4: Dan kami juga akan menghadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
5: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Nanti kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami, Sariful Alam, yang saat ini sedang berada di Tanah Suci. Disebutkan panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi akan membentuk tim khusus Mina untuk membantu jemaah saat melaksanakan puncak ibadah haji 2026. Nanti seperti apa persiapannya? Dilaporkan reporter kami, Sariful Alam. Alam. Alam, silakan dengan laporannya.
1: Ya, pendengar, Koordinator Perlindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah Musdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid, mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah bertugas lebih dari satu kali haji, terutama dari unsur perlindungan jamaah atau rinjam. Yang tim ini bertugas langsung menuju Mina dan tidak menuju Arafah. Tim Sus Mina ini memberikan pengawasan penyambutan jemaah Indonesia menuju Musdalifah pada 10 Zulhijjah tersebut, yang merupakan waktu yang krusial, dan langsung memberikan bantuan terutama kepada jemaah lansia. Berikut keterangan daripada Harun Ar-Rasyid.
2: Satuan operasional Armusna di 2026 ini ada satu satuan yang kita bentuk untuk memberikan layanan perlindungan dan pembinaan terhadap jamaah kita, terutama ketika puncak haji Armusna. Ini akan kami bentuk adanya tim Susmina. Tim Susmina ini terdiri dari personil atau kuatu PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkat ke Mina. Di situ rekan-rekan itu langsung menempati poskotis dengan tugasnya yaitu untuk memberikan sambutan kepada jamaah kita yang termasuk dalam kategori murur. Nah, jadi jamaah kita yang murur dari Arafah itu nanti akan disambut oleh teman-teman kita yang tim SUS ini. Kemudian tugas pokoknya teman-teman tim SUS ini adalah untuk memberikan pengawasan, penyambutan, dan pemantauan jamaah kita yang baru datang dari Muzdalifah. Di mana pada saat kedatangan itu jamaah kita kan sudah lelah dan semuanya menuju kepada Jamaratul Aqabah. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Zulhijjah itu merupakan waktu yang sangat krusial. Berpotensi terjadi kepadatan, terjadi kelelahan, sehingga tidak nutup kemungkinan jamaah kita membutuhkan bantuan kita petugas.
1: Mendengar, seluruh jamaah haji Indonesia untuk mulai pada menjelang puncak haji untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji pada 9 Zulhijjah di Arafah, seluruh jemaah haji mulai mempersiapkan diri secara lahir dan batin. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah meninjau langsung lokasi Arafah, Musdalifah, dan Mina Armusna guna memastikan kesiapan pelaksanaan ibadah di puncak haji nanti. Lalu juga embarkasi Padang yang berada di sektor 10 dengan total 14 kloter telah terlebih dahulu melaksanakan survei lokasi pada Sabtu 16 Mei. Lalu juga kegiatan diwakili para petugas kloter untuk melihat langsung posisi maktab, jarak tempuh, akses layanan, serta berbagai fasilitas pendukung bagi jemaah selama berada di Armusna. Hasil survei kemudian disampaikan kepada seluruh jemaah melalui grup WhatsApp masing-masing kloter sebagai bahan informasi dan persiapan menghadapi fase puncak ibadah haji. Sehari setelah survei petugas, jemaah asal Bukit Tinggi yang dikoordinir pembimbing ibadah utusan KBIUHU Birugo juga berinisiatif melakukan peninjauan langsung ke kawasan Armusna pada Minggu pagi dengan menggunakan 3 unit pesewaan. Para jemaah melihat secara langsung kesiapan lokasi ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dalam perjalanan tersebut, yang baru saja berpindah tugas ini menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota setelah sebelumnya bertugas di Kankemenag Kota Bukit Tinggi, turut memandu salah satu bus rombongan jemaah menuju kawasan Armusna. Para jemaah antusias ketika mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah. termasuk Jabal Rahmah yang diyakini sebagai tempat bertemunya Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Kesempatan dimanfaatkan jemaah untuk memperkuat pemahaman terkait rangkaian ibadah haji, sekaligus menambah kehusyukan spiritual menjelang wukuf di Arafah. Usai meninjau kawasan Armusna, rombongan kemudian bertolak menuju Tan'im untuk mengambil mikot sebagai tanda memulai ibadah umroh badal maupun umroh sunnah. Dengan mengenakan pakaian ihram, jemaah melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat di Masjid Aisyah sebelum melafazkan niat umroh.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto meminta seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui budaya akademik unggul guna menciptakan inovasi yang berdampak bagi masyarakat, serta meningkatkan daya saing bangsa. Menurutnya, sistem pengujian dan akreditasi harus terus diperkuat melalui prinsip continuous improvement agar lulusan Indonesia memiliki standar kompetensi yang diakui secara global. Menteri Brian juga menilai peran dosen tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pembentuk karakter, budaya kerja dan pola pikir mahasiswa. Karena itu, kampus diharapkan mampu menghadirkan lingkungan belajar yang mendorong tumbuhnya growth mindset dan budaya akademik yang positif. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Sosial Kemensos menargetkan proses investigasi internal oleh Inspektorat Jenderal terkait dugaan pembengkakan harga atau markup pengadaan sepatu untuk siswa sekolah rakyat dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 3 pekan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, langkah itu diambil sebagai respon cepat menindaklanjuti seluruh masukan, kritik, serta anggapan masyarakat mengenai adanya pengadaan barang yang dinilai terlalu mahal. Sebagai langkah awal untuk mempermudah proses evaluasi dan investigasi, pihaknya sudah membebas tugaskan 2 pejabat Kemensos terkait, yaitu Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, selaku pejabat pembuat komitmen PPK pada Satker Sekretariat Jenderal, serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara. Kita ke berita mancanegara, Amerika Serikat perlu meluncurkan konstelasi 7.800 satelit dengan biaya mencapai 743 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 13 kuadriliun rupiah selama 20 tahun. Untuk mencegah serangan terbatas 10 rudal secara bersamaan. Analisis tersebut disampaikan Ria Novosti terkait lapisan berbasis ruang angkasa dalam sistem pertahanan udara proyek Golden Dome atau Kubah Emas yang dikembangkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Lapisan pencegat berbasis ruang angkasa tersebut menjadi komponen paling mahal dalam sistem pertahanan proyek Golden Dome dengan total biaya pengembangan, operasi, dan pemeliharaan yang diproyeksikan mencapai 1,2 triliun dolar untuk 20 tahun. Berita olahraga, tim Miami asal Amerika Serikat berhasil menjuarai Federasi Bola Basket Internasional FIBA 3XT World Tour Zadar 2026 pada partai final. Miami menang dengan skor 21-19 atas Amsterdam Rabobank dalam laga yang berlangsung di Zadar, Kroasia. Gelar tersebut menjadi trofi pertama Miami pada ajang World Tour musim 2026. Mereka tampil konsisten sepanjang turnamen hingga berhasil menembus partai puncak. Pada laga final, Dylan Travis menjadi salah satu pemain kunci bagi Miami setelah menyumbangkan 7 poin. Henry Caruso juga turut memberikan kontribusi penting dengan 6 poin, termasuk tembakan penentu kemenangan saat pertandingan berjalan ketat di akhir laga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mira Dulitiloli, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi menetapkan dua orang tersangka pembalakan liar di kawasan Taman Wisata Alam TWA Mangolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kedua tersangka melakukan penebangan liar terhadap sekitar 23 pohon dalam kurun waktu 3 hari di kawasan konservasi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj, Ichan Marsa, mengingatkan agar jemaah haji Indonesia berhati-hati menggunakan media sosial selama berada di tanah suci. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berlanjut hingga pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah dibuka pada posisi Rp17.650 per dolar Amerika Serikat atau turun 0,31% dibandingkan sebelumnya. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
3: Warta Nusantara.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penambahan alutsista TNI Angkatan Udara menjadi bagian penting memperkuat pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang. Laporannya disampaikan Afriani Respati. Afriani.
5: Baik, Hana dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus memperkuat kekuatan pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik dunia yang penuh ketidakpastian. Penegasan tersebut disampaikan Presiden usai menyerahkan sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI di Base Ops Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini. Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menyerahkan setidaknya 6 pesawat tempur Rafale, pesawat Falcon 8X, pesawat angkut Airbus A400M, radar Ground Control Interception GM403, hingga sistem persenjataan udara modern. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini, Presiden menyebut bahwa penambahan alutsista tersebut menjadi salah satu tonggak penguatan kekuatan pertahanan Indonesia, khususnya Armada Udara Nasional. Berikut kutipan pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
6: Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas.
5: Ya, pendengar, Presiden Prabowo juga tadi menegaskan bahwa penguatan pertahanan menjadi syarat utama menjaga stabilitas dan juga kedaulatan negara. Menurut Presiden, pemerintah akan terus membangun kekuatan pertahanan secara bertahap, baik itu di wilayah udara, laut, maupun daratan Indonesia. Baik pendengar, usai menyampaikan keterangan pers tadi, Presiden Prabowo Subianto langsung meninggalkan Lanut Halim Perdana Kusuma setelah sebelumnya sempat meninjau langsung jajaran alutsista yang diserahkan kepada TNI Angkatan Udara. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas melantik Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas periode 2026 hingga 2031 di Gedung Lemhanas Jakarta hari ini. Laporannya disampaikan Yorike Fitri. Yorike.
7: Ya, Hana, saat ini saya berada di Gedung Lemhanas Jakarta, di mana pada hari ini Gubernur Lemhanas TB Aceh Hasan Sajili baru saja melantik DPP IKA Lemhanas periode 2026 hingga 2031, di mana ketua dari DPP IKA Lemhanas ini adalah Purnomo Yusgiantoro. Dan tadi pelantikan dan pengambilan sumpah berjalan dengan cukup hikmat, diikuti oleh seluruh anggota dari DPP IKA Lemhanas periode 2026 hingga 2031. Kepada para awak media, Ketua DPP IKA Lemhanas Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa langkah pertamanya akan dilakukan oleh IKA Lemhanas adalah melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu, dan di pihaknya juga akan fokus kepada pembangunan daerah atau otonomi daerah. Berikut keterangan dari Purnomo kepada para awak media.
8: Kenapa begitu? Karena di sekarang ini ada DPD, Dewan Pertimbangan Daerah, dan Dewan Pertimbangan Angkatan. Ya, angkatan terus dari waktu ke waktu, tapi juga daerah ada sekitar 36 daerah. 4 belum dilantik karena di Papua, itu 32. Nah, ini terus akan kita kembangkan. Kita akan mendukung prinsip otonomi daerah.
7: Sementara itu, selain itu, Purnomo juga menyatakan IKA Lemhanas yang baru saja dilantik pada hari ini juga selain fokus kepada otonomi daerah, juga akan mengembangkan di beberapa bidang, karena memang dalam IKA yang baru saja dilantik oleh Gubernur Lemhanas pada hari ini terdiri dari sejumlah bidang yang diketuai oleh orang-orang yang profesional. Dari Gedung Lemhanas Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kami nanti kembali akan menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
9: serta tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.

0: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf dalam amanat apel ikrar tanpa korupsi menyinggung fenomena beredarnya informasi separuh benar di media sosial. Laporannya disampaikan Alfred Tuter. Alfred.
1: Ya, pendengar, saat ini saya ada di kantor Kementerian Sosial di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Dan benar saja, tadi Kementerian Sosial menggelar apel ikrar tanpa korupsi di tempat saya melaporkan saat ini. Dan Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf yang memimpin upacara dalam amanatnya menyinggung fenomena beredar informasi separuh benar di media sosial. Menurut Mensos, informasi yang separuh benar bisa menimbulkan salah paham hingga ke tingkat nasional, apalagi bila informasi tersebut terus disampaikan dan tak kunjung mendapat klarifikasi. Untuk itu dia mengajak seluruh jajaran Kemensos ikut aktif, terlibat langsung dalam meluruskan informasi yang kurang tepat di media sosial. Ia meminta agar para jajaran juga turut serta memantau perkembangan informasi di media sosial, termasuk membagikan kabar baik terkait kebijakan-kebijakan di Kementerian Sosial. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Pernyataan Mensos itu separuh benar. Separuh benar. Utuhnya benar. Kejadiannya ada. Narasinya beda. Itu jadi salah paham nasional. Kalau nggak ada klarifikasi, nggak ada ini, nggak ada kita luruskan, itu nanti malah jadi kebenaran. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ajak Bapak-Ibu sekalian untuk beramal, bersedekah, berjuang, ikut meluruskan.
1: Lebih lanjut, pendengar, Mensos menyebut Kemensos juga belakangan mendapat sorotan besar di media sosial terkait pengadaan di sekolah rakyat. Sorotan muncul akibat informasi yang dinilai menimbulkan kesalahpahaman di publik. Mensos mengatakan dirinya merasakan langsung dampak pemberitaan dan perbincangan di media sosial. Menurutnya, sejumlah isu berkembang setelah adanya potongan informasi yang tidak utuh. Mensos juga menegaskan salah satu isu yang ramai dibahas terkait pengadaan sepatu dan perlengkapan sekolah rakyat. Padahal menurutnya seluruh proses pengadaan disebut dapat diaudit. Mensos juga menjelaskan tidak semua masyarakat memahami proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu maksud kami Kemensos terus berupaya memberikan penjelasan kepada publik. Demikian dari kantor Kemensos di Salemba, Jakarta, Alfred Tuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menghadirkan dua hakim sebagai saksi dalam lanjutan sidang pengurusan sengketa lahan yang berlangsung di PN Depok dengan terdakwa pemberi suap. Laporannya disampaikan Hairul Umam. Umam.
3: Ya, baik pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini menghadirkan dua hakim sebagai saksi dalam lanjutan sidang pengurusan sengketa lahan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok. Di mana memang sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung dengan terdakwa pemberi suap yaitu Trisnaldi dan juga Berliana. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan jaksa penuntut umum KPK menjadwalkan atau menghadirkan saksi terhadap mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok yaitu Iwayan Eka dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok yaitu Bambang, di mana memang keduanya akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan terkait pengurusan suap yang berlangsung di PN Depok. Berikut pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
4: Bahwa hari ini jaksa penuntut umum KPK akan menghadirkan ex-kepala PN Depok, yaitu Saudara Iwayan Eka dan Wakil Ketua PN Depok, yaitu Saudara Bambang.
3: Dan Budi berharap bahwa proses persidangan dapat mengungkap fakta-fakta baru terkait dengan dugaan pengurusan suap tersebut, di mana memang KPK saat ini masih terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait eksekusi sengketa lahan di PN Depok. Dan dalam perkembangannya memang Direktur Utama PT Karabadigdaya yaitu Trisnaldi Yurisman didakwa telah memberikan suap sebesar Rp850 juta kepada mantan Ketua PN Depok dan juga Wakil Ketua PN Depok dalam mempercepat pengurusan sengketa lahan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Patriot pastikan seluruh sistem penyediaan air minum SPAM siap menyuplai kebutuhan air para pelanggan di Kota Bekasi, terutama dalam menghadapi periode musim kemarau yang sudah mulai berlangsung saat ini. Laporannya disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
5: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Patriot pastikan seluruh sistem penyediaan air minum atau SPAM siap menyuplai kebutuhan air para pelanggan di Kota Bekasi, terutama dalam menghadapi periode musim kemarau yang sudah mulai berlangsung saat ini. Dan menurut Direktur Utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi, menjelaskan ada 3 unit SPAM yang akan dioptimalkan, yaitu SPAM Teluk Buyung, Rawa Tembaga, dan juga Tawalumbu. Dan selain itu, nantinya pertengahan Juli 2026 ini, Perumda Patriot juga akan mengelola SPAM Poncol dan Pondok Ungu yang sebelumnya pengelolaannya dikelola Perumda Tirta Bagasasi milik Pemkab Bekasi. Dan menghadapi musim kemarau, pihak Perumda Tirta Patriot akan membahas teknis pendistribusian air dari masing-masing SPAM kepada pelanggan untuk memastikan distribusi air agar tidak mengalami kendala selama musim kemarau. Berikut adalah pernyataan dari Direktur Utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi.
6: Kalau stok air kan kita tetap mengandalkan dari beberapa spam. Nanti ada spam Teluk Buyung, ada spam Rawa Tembaga, ada spam Rawa Lumbu, dan insya Allah bulan Juli pertengahan juga ada spam Poncol masuk kita, spam Pondok Ungu. Insya Allah kalau itu sudah masuk semua kita coba integrasikan, kita coba evaluasi skema pendistribusian pengaliran ke seluruh wilayah pelanggan seperti apa, cara teknis nanti akan kita lakukan.
5: Dan dia juga menegaskan, selain mengandalkan spam yang mereka miliki, Perumda Tirta Patriot juga tengah mengejar proyek relokasi pengambilan air baku atau intake, sehingga proyek yang sudah dipersiapkan sejak 2023 lalu bisa rampung pada tahun ini. Dan dengan rampungnya proyek relokasi intake ini, masalah bahan baku air bersih yang selama ini menjadi kendala Perumda Tirta Patriot akan terselesaikan, sehingga suplai air bersih kepada pelanggan Perumda Tirta Patriot akan aman dan tidak lagi terganggu. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tidak akan gegabah mendorong peningkatan kredit UMKM demi menjaga kemampuan pelaku usaha mengembalikan pinjaman. Laporannya disampaikan Hana Syarif. Hana Syarif.
7: Pendengar, saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan, pemerintah tidak akan gegabah dalam mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, meskipun target alokasi kredit nasional sebesar 25% belum tercapai. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI pada hari ini. Dalam paparannya, ia menyebut hingga tahun 2025, realisasi kredit UMKM baru mencapai 18,3% atau sekitar 1.500 triliun rupiah dari total kredit perbankan nasional. Angka tersebut masih menyisakan kekurangan sekitar 540 triliun rupiah untuk mencapai target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional. Namun menurutnya, peningkatan pembiayaan tidak bisa hanya berorientasi pada angka saja. Pemerintah harus memastikan kemampuan UMKM dalam mengelola dan mengembalikan pinjaman agar tidak memicu lonjakan kredit macet atau non-performing loan atau NPL. Dan berikut pernyataan dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
8: Karena faktanya hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, namun alhamdulillah nanti saya juga laporkan bahwa pada saat kita menggelontorkan pembiayaan kepada ke sektor UMKM, tetapi UMKM-nya setelah dia bisa produksi barang dan lain sebagainya, mereka nggak bisa jual barang di pasar, ini bisa berdampak kepada kredit macet. Akhirnya apa? NPL akan tinggi. Inilah yang kita jaga keseimbangannya. Maka dari itu sekarang kami pemerintah Kementerian UMKM bersama-sama dengan Kementerian Keuangan gencar untuk melakukan pengawasan di arus barang masuk atau barang impor di bea cukai kita.
7: Terdengar, oleh karena itu pada tahun 2026 Kementerian UMKM akan mulai memperluas fokus dari sebelumnya hanya pada kredit usaha rakyat atau KUR menjadi pengawasan pembiayaan non-KUR yang nilainya mencapai sekitar 1.200 triliun rupiah. Selain itu pemerintah juga menyiapkan pendekatan berbasis segmentasi UMKM mulai dari yang belum layak bank atau unbankable hingga yang siap mengakses pembiayaan formal. Untuk kelompok paling bawah sendiri, pemerintah tetap hadir melalui program seperti PNM Mekar yang menyasar sekitar 15 juta pelaku usaha ultramikro. Dalam konteks ini, Menteri UMKM juga menyoroti kebijakan Presiden yang memerintahkan penurunan suku bunga pinjaman bagi nasabah PNM dari kisaran 20-25% menjadi di bawah 10% sebagai bentuk keberpihakan sebagai pelaku usaha kecil khususnya perempuan. Di sisi lain juga, kinerja Kementerian UMKM pada 2025 tercatat cukup positif dengan realisasi anggaran mencapai 97,39% serta melampaui sejumlah indikator utama seperti rasio kewirausahaan dan proporsi usaha kecil menengah. rumah. Meski demikian, pemerintah menilai tantangan ke depan tidak hanya pada akses pembiayaan, tetapi juga pada penguatan pasar dan pengendalian arus barang impor agar produk UMKM tetap kompetitif di dalam negeri. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelni melakukan pendekatan humanis kepada para pedagang asongan yang masih berjualan di area ruang tunggu Pelabuhan Tunontaka, Kecamatan Nunukan. Laporannya disampaikan Delita Reri. Delita.
9: Baik, Hana. General Manager PT Pelindo Regional 4 Nunukan, Anugerah Amalia, mengatakan pihaknya telah menyediakan tempat untuk penjual asongan di dalam Pelabuhan Tunontaka Nunukan, yakni area tertib dagang. PT Pelindo bersama KSOP telah melaksanakan penataan, sudah ada daftarnya, jadi setiap slot di shelter itu Pelindo telah memberikan nomor. Hal ini dilakukan agar semua penjual asongan bisa tertib dan tertata dengan rapi.
10: Awal-awal memang tertib, Bu, tapi ya namanya berjalannya waktu ya, teman-teman asongan ini mengangkat lagi. Cuman kan, Bu, kita masih ada rasa kemanusiaan juga dengan mereka-mereka yang mencari nafkah ini. Jadi kami hanya berupaya untuk menertibkan aja, Bu, untuk menggunakan mungkin kekerasan. Oh, jangan ini itu, kami masih belum seperti itu karena kami masih di tahap sosialisasi humanis.
9: Ia berharap kedepannya para pedagang asongan lebih kooperatif dengan PT Pelindo karena bagaimanapun area di Pelabuhan Tunontaka Nunukan sebenarnya untuk penumpang. Apabila para pedagang asongan lebih tertib, otomatis penumpang yang membutuhkan sesuatu akan ke sana untuk membeli apa yang diperlukan. Dari RRI Nunukan, Delita Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Migas Kendal mengirim dari sumur minyak rakyat sebanyak 15.000 liter minyak mentah perdana ke Pertamina Cepu menggunakan 3 mobil tangki. Laporannya disampaikan Faiz Rosi. Faiz.
11: Ya, selamat siang. Akhirnya sumur minyak yang ada di wilayah Kendal, tepatnya di Dusun Kelantung, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemu, Kendal, sudah bisa mengirim minyak mentah ke Pertamina Cepu. Ini sudah lama ditunggu bertahun-tahun karena itu merupakan sumur peninggalan zaman Belanda. Ya, selama berpuluh-puluh tahun terbengkalai dan baru tahun ini bisa beroperasi dan di bulan Mei ini sudah bisa mengirim minyak mentah ke Pertamina Cepu. Ini melalui proses yang cukup panjang karena untuk kualitas minyak itu harus betul-betul bagus dan beberapa bulan yang lalu memang sudah dilakukan penelitian baik dari Pertamina Cepu yang didampingi juga oleh SKK Migas sudah ke lokasi dan sudah mengecek. Ternyata hasilnya cukup bagus dan akhirnya setelah dilakukan persiapan-persiapan pada bulan Mei ini sudah bisa mengirim. Pengiriman perdana dilakukan pada bulan Mei ini. Sebenarnya sudah 2 kali pengiriman, yaitu yang pertama 2 tangki 10.000 liter karena tiap mobil tangki berisi 5.000 liter. Dan yang kedua 3 tangki. Tapi menurut keterangan dari pihak operasi migas bagi yang mengelola sumur tersebut yang tentunya bekerja sama dengan perhutani karena sumur tersebut berada di lahan perhutani. Jumlahnya cukup banyak bagaimana dikatakan oleh manajer operasional operasi migas yaitu Wahyu Aji. Ini masih ada beberapa yang belum disentuh sehingga kemungkinan untuk depan akan bisa lebih banyak lagi. Dan Wahyu Aji mengatakan kalau sekarang ini setiap hari ditargetkan bisa mengirim 3 mobil tangki ataupun 15.000 liter. Namun ke depan ditarget bisa mencapai 25 karena memang posisinya cukup bagus. Dan berikut keterangan dari Wahyu Aji.
12: Dari Kompetas kan kita angkut ya, jadi memang ya ready stop di lokasi, kita angkut. Targetnya memang tiap hari untuk pengangkutan. Karena dengan cycle time-nya kurang lebih perjalanan PP itu bisa sekitar 9 jam, 9 jam ya. Mau nggak mau, satu hari hanya bisa balik satu hari dengan mengangkut itu ya kurang lebih. Dikalikan saja kalau misalkan ke depan bisa 5 truk kali 30 kali jalan.
11: Iya, keberadaan sumur minyak yang sudah beroperasi ini juga disambut oleh desa setempat terutama warga yang ada di sekitar situ, karena beberapa warga juga ada yang dipekerjakan di sumur tersebut dan berharap akan semakin berkembang sehingga akan semakin banyak warga yang bisa bekerja di sumur tersebut yang tentunya akan bisa meningkatkan perekonomian desa ataupun juga perekonomian di Kabupaten Kendal. Demikian Pak Yusuf melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda promo berikut.
13: Info Haji.
14: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
15: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
13: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
16: Memastikan ya bahwa semua layanan
17: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
13: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Kabupaten Purbalingga mengimbau Jemaah Haji Purbalingga untuk rutin melakukan semprot air dalam kondisi cuaca ekstrim. Laporannya disampaikan Fitri Hasanah. Fitri.
2: Baik pendengar, menghadapi cuaca ekstrim di Tanah Suci yang suhu udaranya dapat menyentuh angka 40 derajat Celcius, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PPKB Purbalingga terus mengimbau jemaah haji untuk mengambil langkah preventif untuk menghindari resiko dehidrasi berat, kelelahan hebat, hingga heat stroke. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga, Dr. Devi Herawati berpesan kepada jemaah agar rutin menyemprotkan air ke wajah dan badan, karena ini berfungsi untuk mendinginkan suhu tubuh secara instan di tengah terik matahari ketika di Masjidil Haram. Selain itu, jemaah diminta sesering mungkin minum air putih ataupun air zam-zam. Menurutnya, pola minum sedikit demi sedikit namun rutin jauh lebih efektif menjaga hidrasi dibandingkan minum dalam jumlah banyak tetapi jarang. Dr. Devi juga memberikan catatan medis khusus bagi jemaah yang memiliki riwayat penyakit seperti gula, harus sangat terhadap hidrasi. Kurangan cairan dapat menyebabkan kadar gula darah melonjak tinggi. Kemudian bagi jemaah yang memiliki riwayat darah tinggi untuk membatasi asupan makanan dengan kadar garam yang tinggi untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Untuk menghindari paparan sinar matahari langsung saat menuju atau keluar dari masjid, jemaah juga diwajibkan selalu menggunakan payung serta penggunaan alas kaki tidak boleh diabaikan. Berikut penuturan Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga, Dr. Devi Herawati.
3: Jemaah tersebut mengalami dehidrasi, itu pasti risikonya kadar gulanya akan semakin naik. Kemudian membatasi aktivitas, kalau memang sekiranya fisiknya sudah biasa kurang letih ya, jadi jangan dipaksakan untuk pergi beribadah setiap waktu atau setiap hari ke Masjidil Haram. Nanti malah jemaah hanya bisa mengejar rutinnya, tapi malah tidak bisa mengejar bagiannya. Terkait dengan cuaca yang ekstrim, kemana-mana harus membawa payung, kemudian harus pun membawa semprotan yang diisi dengan air, disemprotkan ke wajah, ke badan ya.
2: Dr. Devi menambahkan jemaah diminta untuk bijak dalam mengatur aktivitas ibadah. Jika kondisi fisik sudah terasa letih, jemaah disarankan untuk tidak memaksakan diri mengejar ibadah sunnah setiap waktu ke Masjidil Haram. Fitri Hasanah melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah calon haji ilegal yang digagalkan imigrasi bertambah saat ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, totalnya mencapai 89 jemaah. Laporannya disampaikan Sa'adat Udarain. Aen.
4: Baik, terima kasih Hanap. Di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan data bila penggagalan jemaah calon haji yang berangkat secara non-prosedural atau ilegal terus mengalami peningkatan jumlahnya. Untuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, jumlahnya mencapai 89 jemaah calon haji ilegal. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdana, mengatakan pihaknya menunda keberangkatan 89 calon jemaah haji non-prosedural selama musim haji tahun ini. Mayoritas penggunaan visa kerja atau ikomah untuk masuk ke Arab Saudi dengan tujuan berhaji. Galih mengaku penundaan dilakukan sebagai upaya pencegahan praktik haji non-prosedural dan juga menganggap bahwa ini adalah kewajiban dari atau kehadiran dari negara.
5: Beberapa yang galang, tapi ada juga yang memang sendiri-sendiri. Beberapa yang berangkat sendiri, yang non-prosedural ini. Tapi memang ada, kita mencontoh, dia masuk lewat Soekarno-Hatta, ditolak, kemudian dia lari ke Kuala Namu, ditolak juga. Orangnya sama. Nah, ini kemudian evidence-nya, buktinya sudah kita kumpulkan, sudah kita berikan Satgas. Nah, itu tinggal monggo dari pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya.
4: Diketahui pengungkapan penindakan terbaru dilakukan 2 hari lalu terhadap 32 jemaah calon haji dengan modus yang bermacam-macam. Namun umumnya menggunakan visa kerja atau ikomah. yang mana mungkin hal itu untuk memberikan kesan bahwa para jemaah calon haji legal itu telah tinggal di Arab Saudi. Pengawasan dilakukan melalui satuan tugas atau satgas gabungan yang melibatkan imigrasi, Polresta Bandara Soekarno-Hatta, serta Kementerian Haji dan Umroh. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Sangihe gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai buku konvensional di era digital. Laporannya disampaikan Alexander Dalengkade.
0: Alex. Ya, selamat siang Ana, juga pendengar. Buku konvensional dan digital di era saat ini sama-sama dibutuhkan oleh dari aspek literasi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Arthur Limpong, diwawancara RRI Senin 18 Mei 2026 mengatakan, dari evaluasi tim, sangat banyak membaca buku di perpustakaan. Diakuinya, antusias masyarakat lebih mudah membaca melalui buku digitalisasi. Tapi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupaya bahwa literasi modal dasar untuk membaca buku fisik, dan itu telah dilakukan beberapa tahun terakhir ini.
6: Membaca buku fisik, dan itu kita telah lakukan beberapa tahun terakhir ini, melakukan kegiatan penginformasian kepada lembaga-lembaga pendidikan, khususnya sekolah, untuk secara kontinu itu dapat hadir di perpustakaan untuk membaca.
0: Selain terjadwal baik dari tingkat SD sampai SMA SMK, ungkapnya, yang juga memfasilitasi dengan perpustakaan keliling. Hal ini dilakukan untuk menjangkau sekolah-sekolah atau lembaga masyarakat yang agak jauh melakukan pembinaan perpustakaan. Yang menambahkan, kegiatan ini dilakukan pada jam istirahat sehingga tidak mengganggu jam belajar. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Dalengkade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga bahan pangan, terutama komoditas cabai di Solo, terpantau mengalami kenaikan. Laporannya disampaikan Siti Fatimah. Siti Fatimah, seperti apa harga update terkininya?
7: Baik, Ana. Harga beberapa komoditas bahan pangan di kota Solo memasuki bulan baik untuk hajatan dan jelang hari raya Idul Kurban terus merangkak naik. Terpantau kenaikan harga yang signifikan terjadi pada komoditas cabai merah besar

0: 25.000 pedagang sembako di pas di juga pedagang sayur mayur di Pasar Harjo Daksino Solo, Sriyoto menuturkan kenaikan harga cabai itu secara bertahap sudah beberapa pekan terakhir ini. Diprediksikan harga akan terus merangkak naik hingga hari raya Idul Kurban nanti. Lonjakan permintaan dari masyarakat pada momen jelang hari raya Idul Adha menjadi salah satu penyebab utama juga banyaknya hajatan dari masyarakat.
1: Kurang adalah cabai seret ya. Cabai seret biasanya 80-70 sekarang sudah 60 lebih sedikit sudah boleh ya.
0: Terus lanjut Sriyoto, selain sebagian komoditas cabai naik, komoditas lainnya yang naik terjadi pada jenis bawang merah Rp46.000 dari harga Rp45.000, bawang bombay Rp28.000, miri pecah Rp40.000, sedangkan miri utuh Rp43.000, merica dari Rp140.000 hingga Rp145.000 per kilogram. Sementara itu harga komoditas cabai di pasar induk Pasar Legi Solo, kata pedagang cabai Miarsih, harga cabai jenis rawit justru turun harga, yakni Rp65.000 dari harga semula Rp75.000 per kilogram. Cabai tampar Rp40.000, cabai teropong Rp50.000, dan cabai putih Rp32.000 setiap kilogram. Miarsi menambahkan, dengan turunnya harga cabai rawit per hari mendapatkan pasokan dari Cepogo, Ampel, dan dari daerah penghasil Jawa Timur per hari hanya 30 hingga 50 kg cabai berbagai jenis. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjelang Idul Adha 2026, permintaan hewan kurban di Kota Manado saat ini terpantau mulai mengalami peningkatan. Laporannya bersama Noni Oktavia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, permintaan hewan kurban di Kota Manado mengalami peningkatan yang signifikan. Pemesanan datang dari berbagai kalangan, mulai dari pengurus masjid, instansi pemerintah, perusahaan swasta, hingga masyarakat umum. Meningkatnya permintaan ini membawa keuntungan bagi para pemasok sapi lokal. Salah satu penyedia sapi kurban di Manado, Rudi, mengatakan, hingga pertengahan Mei 2026, sudah sekitar 17 ekor sapi didatangkan ke Manado.
2: Sekarang ini 17 yang sudah kami kirim, tapi selanjutnya nanti akan kita muat atau bawa kemari lagi, mungkin 2 atau 3 red lagi. Ada yang Bali, di Musim. Kalau yang paling banyak permintaan sementara ini Bali. Bervariasi mulai dari 15 sampai 30 ada Bali. Kalau untuk Limusin sendiri bisa sampai 50 lebih bisa per ekornya.
1: Tidak hanya sapi, penjualan kambing kurban juga mengalami peningkatan. Sekretaris Provinsi DPW Jurus Sembelih Halal Sulawesi Utara Imam Dadang, yang juga merupakan peternak kambing, menyebutkan bahwa lebih dari 20 ekor kambing telah terjual dan seluruhnya sudah dipesan.
3: Alhamdulillah sudah ada. Sebagian besar suruh titip, nanti H-4 baru diambil. Yang terjual sudah 20-an lebih. Stok baru nanti akan sampai 50 ekor. Kalau untuk standar kurban yang bagus untuk jantannya, di 3.300.000 sampai 6.500.000. Kalau yang 2 tahun standar itu bagus di harga 4.000.000. Yang terjual rata-rata di angka segitu. Kemarin lebih murah sih, karena ketersediaan kambing masih lumayan banyak. Sekarang karena permintaan banyak, terus peternaknya sedikit, maka harga kambing melonjak mahal.
1: Para peternak memastikan hewan kurban tetap dirawat dengan baik, agar sehat dan memenuhi syarat syariat hingga waktu penyembelihan pada Hari Raya Idul Adha nanti. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan hadirkan Warta Nusantara kembali setelah jeda dari ruang Gatekeeper.

0: Kepala Seksi Perlindungan Jemaah Daerah Mekah, Tulus Widodo, mengingatkan Jemaah Haji Indonesia agar selalu menerapkan body system atau sistem pendamping saat beraktivitas di Mekah. Langkah ini penting karena banyak jemaah tidak memahami bahasa, lingkungan, dan kerumunan jutaan orang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: Operasional Mega Mall Manado hingga saat ini masih ditutup guna memudahkan aparat kepolisian melakukan investigasi pasca terjadi kebakaran. Laporannya disampaikan Roy Pesak. Roy Pesak, seperti apa update terkininya?
1: Ya, peristiwa kebakaran yang terjadi di gedung Mega Mall kawasan Mega Mas, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kota Manado pada Sabtu 16 Mei 2006 malam lalu, 5 orang menjadi korban, 1 meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka. Dan Kapolres Manado Kombes Pol Irham Halid SIK mengatakan pihaknya sampai saat ini sementara melakukan olah TKP untuk dilakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran.
2: Kemudian di dalam proses penyelidikan, begitu juga dengan beberapa tanggung yang terdapat dalam proses dari kegiatan evakuasi memadamkan api, kemudian tadi kemudian telah berhasil melakukan evakuasi terhadap 4 warga masyarakat dan selamat atas nama Bapak Tendi, Bapak Iber Tahir, Bapak Adit Bungete, dan Bapak Nandu Tara. Saat ini mereka dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian terhadap 1 orang perempuan merupakan karyawan staf dalam Mega Mall, yaitu Ibu P. Itu saat ini kami juga mengatakan untuk kita karena yang bersangkutan masyarakat ditemukan sudah dalam keadaan.
1: Sementara itu, owner Mega Mas Amelia Tungka menyampaikan operasional Mega Mall untuk sementara ditutup guna memudahkan aparat kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kebakaran. Dan menurut Amelia Tungka, pihaknya saat ini terus mendampingi pihak keluarga korban yang meninggal. Dan pendengar, rencananya korban yang meninggal akan dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Kepulauan Talaut pada hari ini. Dan sementara untuk 4 korban yang mengalami luka bakar ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, saya Rui Pesak, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bantul memastikan 10 koperasi Desa Merah Putih KDMP di wilayahnya akan mulai beroperasi pada bulan Agustus mendatang. Laporannya bersama Andrian Aji Permono.
3: Kan ini 20 tempat yang sudah, tinggal nanti sambil jalan kalau semua sudah siap.
4: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan 10 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayahnya akan mulai beroperasi pada bulan Agustus mendatang. Saat ini, proses pembangunan fisik 10 KDMP tersebut telah selesai. Sekretaris Daerah atau Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, Pemkab Bantul menargetkan sebanyak 20 KDMP akan berdiri di wilayah Bantul hingga akhir 2026. Sementara 10 KDMP yang sudah berdiri, nantinya akan diluncurkan secara serentak bersama daerah lainnya di Indonesia. Sekda menambahkan, 10 KDMP itu tersebar di sejumlah kapanewon antara lain Imogiri, Piyungan, dan Banguntapan. Terkait jenis usaha yang dikembangkan, Agus menyebut jika akan mengacu pada ketentuan dari pemerintah pusat. Seluruh gerai KDMP yang ada diharapkan dapat menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
3: Bahan pokok itu pasti, gas subsidi apalagi itu pasti, kemudian pupuk subsidi. Mungkin yang lain-lain juga sambil jalan. Spesial di Bantul kan bahwa kita harapkan seluruh penduduk dimotori ASN semua ikut di dalam anggota KDMP. Masyarakat kurang mampu juga diikutkan dan itu pembayaran preminya oleh pemerintah melalui P2BMK.
4: Sementara itu, Lurah Bukir Sari Susilo Absoro menjelaskan jika gerai KDMP di wilayahnya telah berdiri. Selain kebutuhan pokok, berbagai produk unggulan dari warga sekitar juga akan disediakan. Sementara untuk pengelolaan, operasional KDMP akan mendapat pendampingan selama 2 tahun.
5: Akan didampingi ada manajer dan juga karyawan dari PT Agrinas rencananya. Kita didampingi selama 2 tahun, nantinya setelah 2 tahun baru diserahkan. diserahkan secara menyeluruh pengelolaannya kepada KDMP Desa Wukirsari. Kalau pengurus KDMP Wukirsari itu kami ambilkan dari 12 koperasi. Jadi pengurus kami itu sudah berpengalaman di koperasi simpan pinjam, di koperasi petani, koperasi paguyuban batik dan yang lain.
4: Selain 20 KDMP yang ditargetkan, Pemkab Bantul juga mendorong percepatan pembangunan KDMP di 75 kelurahan yang ada. Meski administrasi kelembagaan sudah selesai, sebagian besar KDMP masih terkendala legalitas tanah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami akan menghadirkan kabar bursa dan rupiah.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG terpantau masih berada di zona merah pada penutupan perdagangan sesi 1 yang dipengaruhi pelemahan rupiah. Indeks terpantau turun 3,76% ke posisi 6.470,34. Laporannya disampaikan Zahfa Futri. Zahfa, seperti apa update terkininya?
7: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada akhir perdagangan sesi 1 hari ini. Sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat, indeks terpantau masih berada di zona merah, yakni turun 3,76% ke posisi 6.470,34. Untuk nilai transaksi perdagangan hingga jeda siang ini tercatat mencapai angka 11,96 triliun rupiah, sementara volume perdagangan saham investor mencapai 21,5 miliar lembar. Selain itu dilaporkan adanya perbedaan angka yang cukup signifikan pada harga saham, di mana sebanyak 682 saham melemah dan hanya 84 saham yang terpantau menguat. Sementara sisanya yakni 52 saham terpantau tidak mengalami perubahan harga. Namun saham-saham seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan juga BBNI dinilai masih menarik karena memiliki fundamental kuat dan juga likuiditas yang besar. Menurut analisis founder Republik Investor Hendra Wardana, turunnya IHSG saat ini berasal dari kombinasi arus keluar dana asing dan juga pelemahan rupiah. Kondisi penguatan dolar AS dan posisi rupiah saat ini membuat investor asing cenderung lebih berhati-hati terhadap aset emerging market-nya. Di tengah kondisi tersebut, investor retail disarankan lebih selektif dan defensif. Kemudian strategi buy on weakness secara bertahap juga dinilai menjadi pendekatan yang paling aman. Secara teknikal, level psikologis 6.900 dinilai menjadi area penting yang saat ini sedang diuji pasar. Jika tekanan jual asing masih berlanjut, peluang pelemahan menuju area 6.600 hingga 6.700 masih terbuka. Sekian laporan IHSG jeda siang hari ini. Info lengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri Afriandita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saat lagi kami hadirkan di ruang dengaran informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Hujan deras yang mengguyur Makassar sejak malam tadi mengakibatkan sejumlah titik di Makassar tergenang air. Jatan Ras Makassar membekuk pelaku pencabulan mahasiswi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Inilah Warta Berita selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur Makassar sejak malam tadi mengakibatkan sejumlah titik di Makassar tergenang air. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Sejak semalam hingga pagi tadi, hujan terus mengguyur kota Makassar. Akibatnya sejumlah titik tergenang air seperti di Jalan Traktor 4. Warga yang bermukim di Jalan Traktor 4 Maharani mengaku genangan seperti ini sudah sering terjadi setiap tahun. Jika hujan turun dengan curah tinggi dan durasi lama, maka air cepat menggenangi daerah tersebut. Seperti pada pagi ini, genangan air hujan berada di mata kaki. Sedangkan tepat di depan SMP Negeri 26 Makassar Jalan Traktor 4, genangan air mencapai betis orang dewasa.
3: Kita sebagai warga di sini tidak tahu mungkin masalah terbesarnya apa. Sepertinya sih karena drainasenya tidak besar dan tidak menyambung ke got di luar. Ada drainase tapi kecil, jadinya kalau hujannya deras dan lama pasti tergenang seperti kayak hari ini. Hujan dari tadi malam pasti tergenang. Soal ketinggiannya itu macam-macam, kan jalannya agak panjang itu Jalan Traktor 4. Jadi mulai dari setengah betis sampai semata kaki, paling dalam itu sana di depan di sekitar gerbangnya sampai 26. Bisa sampai setengah betis orang dewasa kalau kondisi sekarang. Kalau hujannya lebih deras lagi dan lebih lama bisa sampai hampir selutut. Kalau misalnya kayak saya ini tidak saya tinggikan rumah, biasa masuk kalau hujannya deras atau hujannya lama. Kalau sekarang sih alhamdulillah belum.
2: Sementara itu perakirawan BMKG Makassar Rizky Yuda membenarkan hal tersebut. Dikatakan pihaknya mendapat laporan terkait sejumlah titik di Makassar yang tergenang akibat hujan yang terjadi sejak semalam. Ia memperkirakan hujan ini akan terjadi hingga sore hari.
4: Di wilayah kota Makassar memang terlaporkan beberapa titik telah terjadi genangan. Curah hujan turun sejak malam hingga pagi ini. Dan secara akumulasi 24 jam memang tergolong kategori curah hujan lebat atau curah hujan di atas 50 mm dalam 24 jam.
2: Ia mengimbau agar masyarakat tetap waspada karena saat ini di wilayah Sulawesi Selatan diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan, sedang hingga lebat.
0: Harga ikan laut di Pasar Sentral Bone mengalami lonjakan akibat kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
5: Harga sejumlah jenis ikan laut di Pasar Sentral Bone mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga tersebut dipicu kondisi cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat pasokan ikan dari nelayan berkurang. Salah satu pedagang ikan di Pasar Sentral Bone, Irfan, mengatakan kenaikan harga dipicu minimnya hasil tangkapan nelayan. Dikatakan cuaca yang tidak menentu membuat banyak nelayan memilih tidak melaut demi keselamatan. Lanjut Irfan, akibatnya stok ikan di pasaran menipis dan harga hampir seluruh jenis ikan mengalami kenaikan. Menurut Irfan, harga ikan bau yang sebelumnya dijual sekitar Rp50.000 per kilogram kini naik menjadi Rp55 hingga Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga ikan katampa naik dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Ikan malaja yang sebelumnya Rp20.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada ikan comot-comot yang melonjak dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan ikan katombong yang sebelumnya dijual Rp25.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram.
6: Bambau 55, tampa 50, sama malaja 30, comot-comot 40, katombong 40 juga. Dari nelayan 45, 55, 50, 60, Kulit cuma standar 60, tapi harga 35, 45. Ya, mulai normal lah. Ikan juga jarang didapat.
5: Irfan menambahkan, para pedagang berharap kondisi cuaca segera membaik agar aktivitas nelayan kembali normal dan harga ikan di pasaran dapat kembali stabil.
0: Kenaikan harga pupuk non-subsidi membuat petani di Sinjai beralih ke pupuk subsidi. Laporan Ayunia Nindiati.
7: Pengecer pupuk CV Sipekarenu Agro Abadi Ansar Yunus mengatakan, harga pupuk subsidi hingga saat ini masih stabil karena penjualannya mengikuti harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, pupuk subsidi jenis urea masih dijual sekitar Rp90.000 per sak, sementara NPK Ponska subsidi berada di kisaran Rp92.000 per sak. Namun, kondisi berbeda terjadi pada pupuk non-subsidi. Salah satunya, pupuk non-subsidi jenis SP kemasan 25 kg kini dijual hingga Rp210.000 per sak atau lebih dari dua kali lipat harga pupuk subsidi. Ansar menyebut, kenaikan nilai tukar dolar mulai berdampak pada harga pupuk non-subsidi meski belum terlalu dirasakan di tingkat pengecer karena stok lama masih tersedia. Meski demikian, mahalnya harga pupuk non-subsidi membuat sebagian besar petani kini lebih banyak memilih menggunakan pupuk subsidi.
8: Kalau non-subsidi ini agak anu karena tidak seberapa ya penjualan. Nah, anu sekarang murah tuh subsidi. Karena kita juga tidak bisa memaksa petani. Karena kita ini jual deh ini kan barang subsidi, barang pemerintah. Jadi itu kita tidak sembarang menaikkan. Kalau pemerintah tidak menaikkan, mari kita juga tidak menaikkan. Kalau non-subsidi itu ada kenaikan sekarang. Mungkin ada pengaruhannya. Yang dibilang tadi itu dolar. Kalau saya belum kutanggap ini karena masih ada setolam aku.
7: Ansar menambahkan, distribusi pupuk subsidi di Sinjai sejauh ini masih berjalan lancar meski pasokan NPK Ponska mulai mengalami keterlambatan pengiriman dari Makassar. Ansar berharap pemerintah tetap menjaga stabilitas harga kebutuhan pertanian agar tidak semakin membebani petani di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
0: 82 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dinyatakan siap beroperasi di Kabupaten Bone. Laporan Suryani Arifin.
9: Sekitar 82 koperasi Merah Putih di wilayah Bone dinyatakan siap beroperasi sebagai penggerak ekonomi warga. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, progres ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat jaringan distribusi pangan, serta pemberdayaan ekonomi hingga ke tingkat desa. Ia menambahkan, meski sejumlah pembangunan fisik fasilitas koperasi sebenarnya sudah rampung dan siap menjadi pusat pengelolaan komunitas lokal, namun pengembangan fasilitas tetap dilakukan secara bertahap. Hal ini demi memastikan kejelasan administrasi dan legalitas lahan agar seluruh aset berstatus bersih serta sah secara hukum. Untuk tahap awal, pemerintah Kabupaten Bone menerapkan sistem skala prioritas dengan mendahulukan klaster desa yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi.
10: 372. Ya, 82 yang sudah dinyatakan siap operasi. Yang sudah kita ada pembangunan titik itu ya semuanya ya sudah ada. Hanya saja bangunan ini masih bertahap. Karena kita lihat dari status tanahnya harus jelas ya. Kemudian kita utamakan dulu klaster desa yang paling padat penduduknya. Itu dulu. Jangan sampai nanti ada kebijakan-kebijakan ke depan nanti yang bisa kita lihat. Ya, kita
9: mencapai. Sementara itu, komitmen tinggi juga ditunjukkan oleh pengurus di tingkat desa. Ketua KDKMP Desa Melek, Kecamatan Palaka, Samsidar berkomitmen agar koperasi Merah Putih di wilayahnya bisa menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat secara mandiri dan terintegrasi. Berbagai produk siap disediakan, mulai dari bahan pokok, kebutuhan balita, hasil pertanian, LPG, hingga pupuk.
11: Kami sendiri Desa Mele di sini sebagai partisipasi untuk kegiatan launching pada hari ini itu kami menyediakan berbagai kegiatan termasuk pasar murah yang diadakan oleh Perbulog. Di sana tersedia ada beberapa sembako yang bisa dibeli oleh masyarakat Desa Mele. Kemudian untuk
9: secara keseluruhan hadirnya KDKMP di Kabupaten Bone diharapkan dapat memangkas rantai distribusi pangan agar harga komoditas menjadi lebih murah dan terjangkau khususnya bagi warga di wilayah pelosok.
0: Jatantras Makassar membekuk pelaku pencabulan mahasiswi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selengkap dilaporkan Sarifuddin.
12: Tim unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar bekerja sama dengan Polres Surabaya dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polda Jawa Timur berhasil menangkap seorang pria berinisial FR, 33 tahun yang diduga pelaku penyekapan dan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi inisial MA, 21 tahun asal Kalimantan Utara. Tidak hanya melakukan ruda paksa terhadap korban, lelaki FR juga mengambil handphone dan sepeda motor korban dilakukan di salah satu perumahan elit di kawasan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kasihumas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin pagi tadi menjelaskan lelaki FR melarikan diri keluar Kota Makassar usai melakukan kejahatan seksual terhadap korban menggunakan jalur laut. Namun tim unit Jatanras Polrestabes Makassar mendeteksi pelarian lelaki FR menuju daerah Jawa Timur. Kemudian tim Jatanras Polrestabes Makassar berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan Polrestabes Makassar untuk melakukan penangkapan pelaku FR di kawasan Tanjung Perak, Surabaya.
13: Setelah korban melapor di Polrestabes Makassar, ya langsung dilakukan penyelidikan. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, sudah dimonitor keberadaan pelaku menuju ke Surabaya, sehingga dari unit Jatanras langsung melakukan koordinasi dengan Polrestabes Surabaya dan Polda Jawa Timur untuk membantu melakukan penangkapan terhadap pelaku. Jadi setelah itu dimonitor bahwa pelaku sudah turun dari kapal dari Makassar ke Surabaya, di situ di pelabuhan di Tugoi untuk melakukan penangkapan.
12: Kompol Wahidudin menjelaskan tindakan penyekapan dan pemerkosaan dilakukan lelaki FR terhadap perempuan MA berawal saat pelaku menawarkan pekerjaan melalui media sosial. Kemudian korban yang sedang mencari pekerjaan datang di rumah pelaku. Kemudian lelaki FR menyampaikan kepada korban MA bahwa sedang menunggu dalam waktu 2 minggu untuk dipekerjakan. Setelah hari ketiga korban menunggu tinggal bersama pelaku, kemudian FR melakukan aksinya mengancam korban menggunakan pisau cutter dan menyekapnya selama 3 hari. Pelaku lelaki FR melakukan kejahatan seksual dengan modus menyewa rumah Rp300.000 per hari, lalu membuka lowongan kerja fiktif melalui media sosial Facebook.
0: Kapolrestabes Makassar pimpin apel dini hari antisipasi geng motor dan tawuran kota. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
14: Ratusan personel mengikuti apel kesiapan patroli malam yang dipimpin Kapolrestabes Makassar Arya Perdana dini hari kemarin. Apel digelar sejak pukul 1 waktu Indonesia Tengah di jalan APP Tarani Makassar sebagai langkah antisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini melibatkan pejabat utama para kapolsek jajaran serta personel gabungan dari Sat Samapta, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Intelkam, Sat Lantas hingga FKPM dalam patroli skala besar. Dalam arahannya, Kombes Polisi Arya Perdana menegaskan operasi rutin tersebut difokuskan untuk mengantisipasi aksi geng motor yang belakangan meresahkan warga. Menurutnya, pelaksanaan operasi seperti biasa dilakukan untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtipmas di Kota Makassar, utamanya pada geng motor. Ia juga meminta seluruh personel waspada terhadap potensi tawuran, penganiayaan, hingga penggunaan panah busur dan perkelahian antar kelompok. Kapolrestabes menekankan agar tidak ragu menggunakan kewenangan dalam menindak pelanggaran hukum. Dalam aspek lalu lintas, penindakan juga diarahkan pada pelanggaran kasat mata seperti tidak menggunakan helm dan penggunaan knalpot brong.
15: Rasakan, lakukan tindakan tegas. Kalau mengancam jiwa, lakukan tindakan yang bisa melumpuhkan dari pelaku-pelaku kejahatan ini. Jangan ragu-ragu, jangan sampai rekan-rekan juga bingung untuk melakukannya, ya, lakukan saja sesuai dengan prosedur, maka insya Allah ya, semua bisa berjalan dengan baik.
14: Di akhir arahannya, Arya Perdana mengingatkan seluruh personil agar bertindak tegas, terukur, dan sesuai prosedur operasional standar demi menjaga situasi Kota Makassar tetap aman dan kondusif.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Polisi menangkap anggota geng motor yang menyerang warga di perumahan dosen Unhas Jalan Sunduk Makassar. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
12: 4 orang anggota komplotan geng motor ditangkap anggota tim Resmo Polda Sulawesi Selatan dalam penyelidikan usai peristiwa penyerangan terhadap warga di perumahan dosen Unhas di Jalan Sunuk, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar beberapa hari lalu. Para komplotan geng motor melakukan konvoi, kemudian melakukan penyerangan terhadap warga hingga menebas kepala seorang pengendara sepeda motor. para komplotan geng motor juga melakukan penyerangan di Jalan Kandeak 3, Kecamatan Talok, Kota Makassar pada malam yang sama. Namun, serangkaian aksi geng motor tersebut terekam CCTV memudahkan aparat kepolisian untuk mengidentifikasi para pelaku saat melakukan penyerangan. Panitia Resmob di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan Ibda Irsal Makarawa mengungkapkan pihaknya menangkap 4 orang anggota komplotan geng motor yang menyerang warga di 2 lokasi. Awalnya melakukan penyerangan di perumahan dosen Unhas, Jalan Suno, Kecamatan Bontoala, kemudian melakukan penyerangan terhadap warga di Kecamatan Talo, namun aksi mereka terekam CCTV. Berdasarkan laporan polisi di Polsek Bontoala, keempat anggota geng motor berhasil ditangkap, kemudian diserahkan ke Polsek Bontoala untuk menjalani proses hukum.
16: LP di Polsek Bontoala, di mana para sekelompok pemuda atau geng motor ini melakukan penyerangan terhadap pengendara motor, tepatnya di depan sebuah minimarket pada waktu itu. Pelaku geng motor tersebut melakukan kekerasan dengan cara menebas kepala pengendara tersebut dengan menggunakan parang. Pada saat ini kami mengamankan BB beberapa buah anak panah atau busuk. Untuk selanjutnya, keempat pemuda tersebut kami serahkan ke Polsek Bontoala dan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
12: Menurut Ibda Irsal Makarawa, komplotan geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga di Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Talo masih didalami atas perbuatannya melakukan penyerangan, pembacokan kepada pengendara sepeda motor, serta kepemilikan senjata tajam pada busur. Juga pendalaman anggota geng motor lainnya yang ikut serta dalam penyerangan terhadap warga menggunakan pena busur dan parang.
0: 4 pelajar yang terpilih sebagai Duta Anak Kota Makassar diharapkan mampu menjadi penyambung lidah dan mitra pemerintah dalam menyampaikan aspirasi anak-anak Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: 4 pelajar dinyatakan lulus melewati seluruh tahapan seleksi pemilihan Duta Anak Kota Makassar tahun 2026 yang diselenggarakan pemerintah Kota Makassar. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar Ita Isdiana Anwar mengatakan, pemilihan Duta Anak Kota Makassar merupakan salah satu wadah strategis untuk mendorong partisipasi anak dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dikatakan Duta Anak memiliki peran penting baik sebagai agen edukasi bagi teman sebaya hingga menjadi mitra pemerintah dalam menyuarakan aspirasi anak.
17: Jadi peran duta anak ini pastinya mereka memiliki peran penting, yaitu sebagai 2P, pelopor dan pelapor. Jadi mereka menjadi agen edukasi.

0: 4 duta anak Kota Makassar yang terpilih mampu menjadi penyambung suara anak-anak Kota Makassar dalam menyampaikan aspirasi, ide, dan kebutuhan anak kepada pemerintah. Adapun 4 pelajar yang terpilih diantaranya, Sultan Taufik dari SMA Negeri 2 Makassar, Aini Cahyani Arif dari SMA Negeri 6 Makassar, Muhammad Daril Gibran Rahadian dari SMP Telkom Makassar, dan Siti Faika Amal dari MAN 2 Makassar.
1: Wawup Sidrap tegaskan komitmen sukseskan Porsenijar PGRI Sulsel tahun 2026 tingkat provinsi.
2: Wakil Bupati Sidendendra Pan Nurkanaha menegaskan komitmen penuh pemerintah Kabupaten Sidrap dalam mengawal seluruh rangkaian pekan olahraga dan seni pelajar atau Porsenijar PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026. Menurutnya, sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan nanti, pemerintah daerah siap memastikan Sidrap sukses sebagai tuan rumah. Hal itu disampaikan Nurkanaha di sela-sela koordinasi bersama panitia dan perwakilan Kabupaten Kota di Sidrap kemarin. Ia mengungkapkan, dari hasil rapat koordinasi sejumlah daerah bahkan meminta tambahan kuota peserta. Hal tersebut akan segera ditindaklanjuti panitia. Nurkanaha berharap anggota PGRI Sidrap termotivasi dengan terlaksananya Porsenijar tingkat provinsi di daerah ini. Selain berdampak pada peningkatan kompetensi pelajar dan guru, kegiatan ini juga diprediksi memberi efek besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Nurkanaha menyebut jumlah peserta dan pendamping yang akan hadir diperkirakan mencapai 80 hingga 90 ribu orang selama pelaksanaan pada 2 hingga 6 Juli mendatang.
3: Tadi rakor masih ada kabupaten yang minta tambah. Ini akan kita tindak lanjuti untuk besok. Panitia akan bergerak untuk mencari lagi karena ada yang merasa masih kurang. Jadi ini hasil dari rapat koordinasi. Jelas pertama ini nilai positifnya kita harap bahwa PGRI Sidrap, anggota PGRI Sidrap bisa termotivasi dengan terlaksananya Porsenijar di Kabupaten Sidrap tingkat provinsi. Yang kedua, pasti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap akan naik.
2: Nurkanaha berharap Menteri Pendidikan Gubernur Sulawesi Selatan serta Ketua Umum PGRI Pusat Profesor Yunifa dapat hadir pada kegiatan pembukaan. Bahkan momentum tersebut direncanakan akan dirangkaikan dengan seminar pendidikan tingkat nasional di Kabupaten Sidrap. Demikian Harudi Murahi melaporkan Pro 1 RRI Makassar terus mengudara untuk Sulawesi Selatan.
1: Kecamatan Palaka sukses merebut gelar juara dalam turnamen sepak bola bergengsi Beramal Cup 2026 yang resmi ditutup pada Minggu 17 Mei kemarin.
4: Gelar juara berhasil dikunci oleh tim Kecamatan Palaka setelah melalui kompetisi sengit dan penuh drama dengan menyingkirkan rival-rival tangguh dari 27 kecamatan se-Kabupaten Bone yang berlaga sejak 4 Mei lalu di lapangan sepak bola Stadion Lapatau Bone. Menanggapi kesuksesan kegiatan turnamen ini, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi tinggi dan berencana menjadikan turnamen Beramal Cup sebagai agenda olahraga tahunan resmi pemerintah daerah. Berakhirnya gelaran tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ajang rutin untuk menjaring bakat-bakat sepak bola potensial di Kabupaten Bone dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.
5: Tentunya kita mengalami seluruh pertandingan yang pernah diulang. Jadi atas kerja saya sangat apresiasi kepada Bupati karena prestasinya selama 2 pekan ini dan dikatakan
4: Sementara salah satu penonton yang turut menyaksikan laga sepak bola turnamen Beramal Cup, Asmal mengatakan, turnamen seperti ini sangat dinantikan oleh masyarakat dan menjadi salah satu hiburan di bumi Arung Palaka.
6: Kita sudah menonton bola dengan menonton bola di di warga Bone ini dan menjadi hiburan yang sangat-sangat seru dan menjadi juga sangat diminati oleh masyarakat.
4: Ia berharap ajang ini kembali digelar oleh pemerintah daerah di masa mendatang.
1: Di tengah keterbatasan anggaran Pemda, Koni Pinrang himbau pengurus cabor menjadi sponsor pendukung. Laporan Zainal Abidin.
7: Pembatasan anggaran yang menyentuh berbagai aspek di Indonesia turut berdampak pada pembinaan olahraga di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Salah satunya di Kabupaten

0: Pindrom yang pada tahun ini hanya dapat memastikan memberangkatkan cabang olahraga yang telah meraih medali pada ajang pelat-pelat masing-masing. Hal tersebut dikonfirmasi Sekretaris Umum KONI Kabupaten Pindrang Munarpa saat dihubungi RRI. Ia menyampaikan kebijakan tersebut diambil akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah Pindrang di bidang keolahragaan. Meski demikian, pemerintah daerah disebut tetap memberikan dukungan lain selain anggaran, seperti penyediaan peralatan latihan serta dukungan moral bagi para atlet yang tengah melakukan persiapan menuju Pelat Sulsel mendatang. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh pengurus cabang olahraga yang ada di Pindrang agar lebih aktif dalam mencari sponsor tambahan untuk membantu mendukung kebutuhan pembinaan masing-masing cabang olahraga.
1: Nah, inilah kita support semua teman-teman para ketua cabang olahraga agar lebih aktif lagi untuk mencari sponsor-sponsor. Karena kalau kita mengharapkan anggaran KONI, KONI kan tidak bisa mencari sponsor. Yang bisa itu cabang olahraga. Kenapa? Karena disitulah letak titik promosinya. Kalau KONI kan hanya sebagai koordinator semua cabang olahraga. Jadi kemarin kita selalu itu mulai dari awal agar semua cabang olahraga itu lebih aktif lagi untuk mencari sponsor-sponsor di Kabupaten Pindrang. Jadi dalam hal ini jangan menunggu dana baru bisa latihan.
0: Munarpa berharap tiap cabang mendapatkan mitra sponsor yang baik dan tentu saja harus tetap disertai dengan peningkatan performa dan prestasi yang maksimal. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

0: 142 jemaah lansia warnai kloter 38 Sultra. Petugas ketat pengawasan kesehatan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
1: Penumpang 8 embarkasi Makassar yang membawa jemaah haji asal Sulawesi Tenggara didominasi jemaah lanjut usia. Ketua Kloter 38, Laude Alemaris mengatakan, sebanyak 142 jemaah dalam kloter tersebut masuk kategori lansia. Jemaah tertua berusia 89 tahun dan menggunakan kursi roda. Karena menjadi penerbangan gelombang akhir, petugas haji memfokuskan persiapan jemaah menghadapi Armusna atau puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Jemaah diminta tidak memforsir tenaga untuk ibadah sunnah dan lebih menjaga kondisi fisik. Selain itu, cuaca panas di Arab Saudi juga menjadi perhatian serius petugas kloter. Jemaah diimbau rutin minum air setiap 15 menit untuk menjaga hidrasi.
2: Untuk menghadapi Armusna, karena kloter 38 ini adalah penerbangan di gelombang terakhir, maka nanti setelah kedatangan kami di Tanah Suci, maka fokus pertama kami itu adalah pelaksanaan umroh wajib. Nah, setelah selesai pelaksanaan umroh wajib, maka kami arahkan jamaah itu untuk tidak memforsir tenaganya untuk ibadah-ibadah sunnah, tapi memfokuskan tenaga itu nanti untuk persiapan Armusna, karena tinggal kurang lebih 6 hari setelah kedatangannya kami di Mekah, sudah memasuki masa Armusna.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Bombana Surahman meminta jemaah memprioritaskan ibadah wajib dan menjaga kesehatan agar seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar.
3: Sebagai kepala kantor tentu mengimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga kesehatan, utamakan yang wajib, jangan utamakan yang sunnah. Terus jaga kesehatan, senantiasa bisa melaksanakan segala rangkaian rukun ibadah haji sehingga bisa kembali dengan peringkat haji yang mampu.
1: Malam ini kloter 38 akan diberangkatkan ke Jeddah Mekah.
0: Setiap hari sisihkan Rp50.000 pedagang sayur keliling asal Bombana akhirnya berangkat haji. Selengkapnya reporter Kristianto kembali melaporkan.
1: Dari hasil berjualan sayur keliling, seorang perempuan lanjut usia asal Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, akhirnya berhasil mewujudkan impian berangkat ke Tanah Suci. Kamaria, 66 tahun, menjadi salah satu jemaah haji yang mencuri perhatian di Embarkasi Makassar karena kisah perjuangan yang menabung biaya haji dari penghasilan sederhana sebagai pedagang sayur. Sejak tahun 2013, Kamaria mulai menyisihkan sebagian pendapatannya untuk haji. Setiap hari, ia menabung sekitar Rp50.000 dari keuntungan perdagang yang rata-rata hanya Rp100.000 per hari. Meski hanya menjalani hidup sendiri setelah suaminya meninggal dunia, Kamaria tetap berjualan keliling demi mempertahankan hidup sekaligus menjaga harapan bisa melihat Ka'bah secara langsung. Dengan kesabaran dan kerja keras selama lebih dari satu dekade, tabungan hajinya akhirnya cukup untuk mendaftar hingga mendapat kesempatan berangkat tahun ini. Menjelang keberangkatan, Kamaria mengaku merasa lega dan bersyukur karena masih diberi kesehatan untuk menunaikan ibadah haji. Ia berharap anak dan cucunya suatu hari nanti bisa mengikuti jejaknya berangkat ke Tanah Suci.
4: Haji. Selama ini membara tidak menetap di.
5: Oh, gitu.
4: Cuma saya bilang nanti saya ringan-ringan persangkut kalau sudah 100. Ya. Nanti saya lega kalau sudah cukup 100, ternyata lebih 100.
5: Oh, alhamdulillah. Jadi harapan Ibu dengan setiba di Tanah Suci seperti apa, Ibu?
4: Ya, seperti mau menaikkan ibadah haji.
5: Ada hal yang perlu Ibu sampaikan tadi itu di atas di Mekah?
4: Iya. Doa, jelas itu doanya untuk cucu anak cucu semuanya punya bisa ke sana juga.
5: Iya. Ibu ntar kalau kembali, Ibu tetap berjualan juga?
4: Ya nanti ditanya apa namanya minta petunjuk kalau apalagi bisa menghidupi kita.
5: Oh gitu ya.
4: Lagi baru bisa lagi ke sana lagi.
5: Iya. Kalau boleh tahu Bu, pendapatan sehari Bu berapa kalau jual sayur?
4: Sekitar 100 ribu.
1: Meski masih telah menyandang gelar haja, Kamaria mengaku kemungkinan tetap akan berjualan sepulang dari Arab Saudi. Baginya, bekerja merupakan bagian dari kehidupan yang harus terus dijalani selama masih diberi kemampuan. Kisah Kamaria menjadi potret perjuangan jemaah haji dari kalangan sederhana yang membuktikan bahwa niat, kesabaran, dan kerja keras mampu mengantarkan seseorang memenuhi panggilan suci ke Baitullah.
0: Sekian Warta Sulsel.

Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran, sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.

Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran, sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar RRI dimanapun Anda berada? Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saya sudah siapkan beberapa lagu yang akan menghibur kita semua di sore ini di suasana Watampone yang baru saja kelar hujan ya. Jadi suasana dingin masih terasa syahdu dan juga terasa lebih sejuk begitu. Saya suka kalau sore-sore kayak gini. Jadi pengen menikmati yang berkuah dan hangat gitu ya. Baiklah, ya saya review dulu ya lagu-lagu yang ada di playlist kita sore ini. Ada Danias, Cintaku Tergusur, Ike Nurjana, Tak Mungkin Kembali, Ebi Jangan Lama-Lama, Ikan Dalam Kolam Gita, Fitri Karlina 1, 2, 3, 4, 5, Lesti Terkesan, Pecah Seribu, Revina Alfira, Reza Sakaria Lautan Dusta, Vitalvia Simalakama, Jihan Odi Tangga ke Langit, Evita Malatakdir, Rita Sugiarto Bukan Yang Kupinta, Inul Seolah Sempurna, Selviama Ada di Mana-Mana, Ratna Cinta Setengah Tiang, dan Fildan Satu Kamu. Sepertinya sudah ada yang tidak sabar ingin bergabung. Kita langsung sapa saja. Ingat passwordnya, jika saya mengatakan Pro Dangdut, jawabannya adalah Dangdut adalah kita. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Bapak Nabilal di Malindo.
0: Siapa?
1: Bapak Nabilal.
0: Bapaknya Bilal di Malino. Iya, baik. Malino. Baik, silakan bapaknya Bilal. Lagunya apa?
1: Apa tuh lagu yang enggak
0: ada? Ya?
1: Enggak kutahu lagunya. Baru saya gabung.
0: Loh, kok begitu? Maunya dengar lagu dulu dong, baru nelpon dan enggak kebingungan. Ya udah nanti dipilihkan ya, silakan kirim-kirim salamnya.
1: Oh ya, kirim salam boleh. Ada juga temanku monitor di Batilapan namanya Skrubing. Ada juga Mamalwi, dan lupa juga Inopi, dan semua-semuanya Kak Imran dan Pak Soli. Jadi Kak Salamnya. Iya,
0: baik.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu tuh pendengar, biasanya cuma pengen ini aja, pengen yang paling penting itu adalah kirim salam gitu. Mestinya ikut rule-nya, ikut aturannya, monitor dulu, lalu dengar dulu lagu-lagunya, baru telepon. Jangan buru-buru telepon untuk mengejar kesempatan kirim salam, tapi nggak tahu gitu format lagunya kayak apa. Jadi kita itu sebagai penyiar juga merasa dihargai begitu ya, dengan format yang sudah kita siapkan. Saya sapa lagi yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Saya berkatu Pak Imran.
0: Waalaikumsalam.
2: Siapa?
0: Asri. Asri di Ulo-Ulo. Apakah tadi juga hujan di sana Asri?
2: Tidak apa, hanya mendung saja.
0: Wah, belum. Gitu ya.
2: Dan guntur-guntur juga.
0: Oke, guntur-guntur dan petir-petir juga begitu ya.
2: Ya, petir. Mm-hmm.
0: Baik, mau diputarkan lagu apa, Asri?
2: Lagunya Ada di Mana-Mana.
0: Ada di Mana-Mana. Ya. Seperti Asri ya, yang ada di Mana-Mana.
2: Iya, seperti saya ada di Bang Imran, okay. Ada penyiar yang lainnya, gitu.
0: Baiklah, silakan kirim salam buat siapa Asri?
2: Lagunya buat sahabat kompi. Selamat sore semuanya, semoga semuanya lagi sehat ya. Ada terus ada juga kakak Walwi di bawah. Selamat sore juga, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya. Amin.
2: Terus ada juga Fajar di Pondre. Dan untuk semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar dan rezekinya makin lancar juga. Amin.
0: Amin.
2: Untuk kita Pak Imran, semoga sehat selalu. Mudah-mudahan selalu lancarkan semua aktivitasnya dan rezekinya mas.
0: Amin, terima kasih.
2: Iya, sama-sama Puang, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. R R Baik, terima kasih untuk Asri di Ulo-Ulo sudah bergabung juga meramaikan Prodangdut sore hari ini. Kita beralih ke yang berikut ini. Prodangdut.
3: Prodangdut, dangdut kita. Assalamualaikum Imran.
0: Waalaikumsalam Irfan di Bune.
3: Apa kabar sekarang?
0: Alhamdulillah saya sehat walafiat, cuaca juga baru selesai hujan.
3: Bagaimana cuaca Bune sekarang?
0: Baru saja saya jawab bahwa cuacanya sedang dingin karena habis hujan.
3: Oh, sama juga sini mendung.
0: Oh, gitu. Baiklah. Ya. Silakan lagu pilihannya.
3: Lagunya anu Selviama.
0: Selviama tadi sudah dipilih oleh Asri, ada yang lain mungkin?
3: Oh, kok yang pilih yang lain?
0: Oh, oke, okay. Boleh.
3: Ya.
0: Silakan kirim ada salam buat siapa?
3: Ayo juga saya di Antiono, mereka di tempat labu semuanya peringatan dari bawah tanpa kecuali.
0: Iya.
3: Dan di Merang lanjut tugas kiri sama kita juga masih maju sama tadi.
0: Iya, terima kasih.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Irfan di Bune. Kita langsung saja mendengarkan persembahan lagu berikut. Ada Ratna dengan Cinta Setengah Tiang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 15.36 menit. Dan kita langsung review lagi lagu-lagu yang siap mengalun. Ada lagu dari Denias, Cintaku Tergusur. Ikan Nurjana, Tak Mungkin Kembali. Ebi, Jangan Lama-Lama. Ikan Dalam Kolam Gita. Viti Karina, 12345. Lesti Terkesan. Pecah Seribu, Revina Alvira. Lautan Dusta dari Reza Sakaria. Jihan Audi, Tangga ke Langit. Evita Mala, Takdir. Bukan Yang Kupinta, Rita Sugiarto. Inul Daratista, Seolah Sempurna. Dan Fildan, Satu Kamu.

0: kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
0: Dengan Fajar, Bang.
1: Oh, Fajar, apa kabar Fajar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Fajar mau request lagu yang mana?
0: Ikan Belang

0: Amin.
1: Semoga lancar, semoga rezekinya bertambah banyak.
0: Amin, terima kasih.
1: Banyak Pak Imran.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut. Halo.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Imran. Waalaikumsalam. Selamat silakan. Sore. Selamat sore juga Bang Alwi. Silakan lagunya.
2: Iya.
0: Silahkan lagunya.
2: Lagunya Lesti.
0: Boleh kirim salam silahkan.
2: Salamnya buat Depida di Wajo, cepatnya selamat sore dan semoga cepat sembuh ya. Ada juga Jinovi sampai lagi sama Skinya, selamat sore juga. Ada Alim Bahri di Malindru. Ada sahabat Kompi di Ketua ya, adikku Astri di Ulu-Ulu, cepatnya selamat sore dek. Ada juga anggota sejati Pensir dari Bone di Kota Pak Nurdin Sunjaya, ucapan selamat sore Pak Nurdin. Untuk semuanya pendengarnya dari Bone di program Prodandu dan Dutara kita, selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Untuk Dek Imran, semoga sihat selalu, sekeluarga dan sukses selalu.
0: Iya, amin.
2: Dan semoga banyak rezeki cepat naik umur.
0: Amin, terima amin, kasih doa yang sama untuk Anda.
2: Terima kasih kembali Dek Imran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja menerima telepon dari Bang Alwi yang ada di Bonsel. Kita beralih ke Ani di Urip. Selamat sore Prodangdut.
3: Halo, selamat sore dan Prodandut adalah kita Pak Imran.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Finally akhirnya Anda bergabung kan? Bisa langsung iya, tersambung kan?
3: Alhamdulillah. Iya,
0: gimana kabarnya Ani di Urip?
3: Kurang sehat, Pak.
0: Oh, kurang sehat. Sakit apa?
3: Iya, baru 2 hari keluar dari rumah sakit.
0: Subhanallah, sakit apa? Saya baru tahu loh.
3: Anu puang mak, tapi asam lambungnya parah.
0: Oh gitu. Waduh. Tapi sudah mulai baikan kan?
3: Ya alhamdulillah dalam pemulihan puang.
0: Iya, semoga bisa segera betul-betul pulih ya. Tetap harus kontrol iya. Sepertinya ya.
3: Iya, hari Senin dulu saya masuk di Dokter Yasin. Mm-hmm. Tanggal 11 tanggal 16 baru keluar.
0: Oh gitu.
3: Tapi 5 hari.
0: 5 hari, masya Allah.
3: Iya. Insya Allah baru 2 hari di rumah puang istirahat.
0: Yang penting tetap minum obat ya, biar betul-betul iya, pulih puang. Ya. Karena insya kalau Allah. Dokter sudah izinkan keluar, pada prinsipnya sebenarnya artinya kondisinya sudah mulai membaik begitu.
3: Iya, sudah mulai membaik puang, tapi ini nanti tanggal 21 disuruh kontrol.
0: Kontrol lagi, ya, emang kayak gitu.
3: Iya.
0: Baik, lagunya apa nih biar makin semangat?
3: Lagunya Bukan Yang Kupinta, Puang.
0: Bukan Yang Kupinta dari Rita Sugiarto. Boleh kirim iya. Salam, silakan.
3: Karena yang saya pinta itu sehat. Kenapa betul. Bisa kenal namanya?
0: Kalau mah berarti ya Anda sering telat makan ya? Enggak juga?
3: Nah itulah dia, Puang. Kurang nafsu makan, jadi begitu kan. Biasa enggak iya. Biasa sarapan pagi, kalau itu paling siang baru makan.
0: Nah itu dia tuh salah satu pemicunya ya. Tapi kan iya, yang namanya ini, penyakit kita nggak pernah tahu ya.
3: Iya Pak, ini pelajaran bagi saya. Ini saya harus betul. Berusaha untuk ini sarapan pagi betul.
0: Lebih disiplin lagi buat atur pola iya. Makannya. Baik, iya, boleh kirim-kirim gitu. Salam silakan.
3: Lagunya buat pengeling. Halo Pak, semoga sehat bersama keluarga. Terus Bunda Ana juga. Dan semua angkasawan-angkasawatinya RRI. Semoga semuanya sehat bersama keluarga. Amin. Buat Pang Imran sehat selalu, Puan.
0: Amin.
3: Semoga aktivitas tak lancar, amin. Kita juga semakin lancar.
0: Amin. Amin, amin. Ya rabbal alamin.
3: Terima kasih banyak Pang Imran.
0: Terima kasih. Terima kasih kembali. Semoga lekas sembuh. Waalaikumsalam. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ani di Urip, saya doakan semoga lekas sembuh.

yang sedang sakit. Doa kami dari kawasan Stadion Lapatau, Studio RRI Bone, terus menyertai. Kami doakan semoga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tiga penelpon sudah saya terima. Ada Henry, ada Muhammad Alwi di Bonsel, dan juga ada Ani di Urip Sumoharjo. Nanti saya akan putar tiga lagu. Ada Ikan Dalam Kolam, ada Terkesan dari Lesti, dan ada Rita Sugiarto, Bukan Yang Kupinta. Selamat sore juga untuk Ilana. Selamat sore, selamat bermain untuk Ilana dan kakak Arya. Bisa bermain-main dengan penuh sukacita. Nikmati masa kecilmu. Untuk Ilana dan Arya, semoga semangat terus mainnya ya.

0: Maaf, saya tidak bisa menerima telepon dulu karena kan yang sudah bergabung sudah tiga kan. Ada Fajar di Pondre, Bang Alwi di Bonsel, dan juga Ani di Urip. Baiklah, saya coba sapa dulu Bu Arfiani, Bu Vivi, mungkin bisa segera bergeser. Waktunya sudah semakin mepet. Bu Vivi, ya, pakein aja Bu Vivi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Saya tidak bisa terima telepon dulu ya. Jadi nanti teleponnya kita akan terima setelah kita putar tiga lagu begitu ya. Baik. Pendengar, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal gitu. Serius deh, hari gini siapa sih yang gak tergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe itu, semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia loh. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas dia ngilang dikit, wah, panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta gitu. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren enggak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internet tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas kalian semua seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

0: pendengar RRI Bone, kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Tadi sudah ada bapaknya Bilal, kemudian Asri, Irfan, Fajar, Muhammad Alwi, dan Ani. Saya review lagi lagu-lagu yang siap pengalun dan bisa Anda pilih di 0851 915 18901. Ada Denias. Oh ya, dan pendengar kita sebelum menerima telepon dan juga menghadirkan lagu pilihan Anda, kita bergabung terlebih dahulu dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang sore.
1: NBA 2026 setelah mengalahkan Detroit Pistons. Pengurus besar e-sport Indonesia PBSI umumkan susunan pemain atau roster resmi untuk berkompetisi di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Selamat sore pendengar dan salam olahraga. Kami hadirkan kembali dinamika olahraga sore dengan beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Dinamika olahraga sore ini kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pendengar, Arsenal mengincar kemenangan krusial saat menjamu Burnley pada pertandingan pekan ke-37 Liga Primer Inggris di Stadion Emirates dini hari nanti. Berikut untuk informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: As I said it, and everybody at the club is trying to give his vision, his input, his support to try to...
2: Arsenal selangkah lagi mengakhiri penantian 22 tahun gelar Liga Primer Inggris saat menjamu Burnley di Stadion Emirates dini hari nanti. Kemenangan atas Burnley bisa memastikan gelar juara bagi tim asuhan Mikel Arteta itu jika Bournemouth mampu menahan atau bahkan mengalahkan Manchester City sehari setelahnya. Arsenal datang ke laga ini dengan modal kemenangan penting 1-0 atas West Ham United pada pekan sebelumnya. The Gunners juga sedang dalam performa konsisten dengan 4 kemenangan dari 5 laga terakhir tanpa kebobolan dalam 3 pertandingan beruntun. Jelang laga krusial nanti, pelatih Mikel Arteta menekankan dukungan supporter sangat dibutuhkan untuk menambah motivasi tim dalam mengamankan 3 poin penting di kandang.
3: Saya mengatakan semua orang di klub berusaha memberikan visi, masukan, dan dukungan mereka untuk terus memberi semangat. Namun, khusus untuk para penggemar dan pendukung, saya rasa itu harus datang secara alami dari mereka. Dan kami juga harus memberikan hal yang sama. Semua berjalan dua arah, dan kami terus terhubung dengan mereka untuk mencoba menjadikan stadion ini yang terbaik di dunia. Itu saja.
2: Sementara itu, Burnley datang ke London dengan status sudah terdegradasi ke Championship musim depan. Tim asuhan Mike Jackson itu hanya meraih 9 poin dari laga tandang musim ini dan menjadi tim dengan pertahanan tandang terburuk di Liga Inggris setelah kebobolan 45 gol. Meski begitu, Burnley mampu menghentikan rata 5 kekalahan usai bermain imbang 2-2 melawan Aston Villa pekan lalu. Jelang laga dini hari nanti, pelatih Burnley Mike Jackson menilai laga melawan Arsenal menjadi kesempatan besar bagi timnya untuk tampil tanpa beban dan menunjukkan performa terbaik mereka.
3: Tentu saja ketika melihat pertandingan seperti itu, semua orang memahami betapa pentingnya laga tersebut dalam kompetisi ini dan kita tahu apa yang sedang dibicarakan. Tetapi dari sudut pandang kami, saya rasa kami harus melihatnya sebagai sebuah kesempatan juga. Pertama untuk terlibat dalam pertandingan seperti itu, kedua untuk benar-benar menikmatinya dan antusias menjalaninya, dan itu menjadi panggung kami untuk tampil maksimal. Kami tidak bisa mempengaruhi semua hal yang terjadi di sekitarnya dan semua kebisingan mengenai pertandingan-pertandingan ini. Tetapi yang bisa kami lakukan adalah memastikan, seperti saat melawan Villa pekan lalu, bahwa kami tetap menjalani kompetisi ini dengan sangat serius dan itu yang akan kami lakukan.
2: Arsenal jauh diunggulkan dalam pertandingan kali ini, namun bukan tidak mungkin Burnley dapat membuat kejutan menyakitkan. Namun satu yang pasti, laga ini menjadi kesempatan besar bagi Arsenal untuk semakin mendekatkan diri pada gelar juara musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi serba-serbi Piala Dunia 2026. Pendengar, Stadion Azteca di Meksiko akan menjadi venue pembuka Piala Dunia 2026 kali ini. Apa saja yang menarik dari stadion yang berada tepat di jantung kota Meksiko City tersebut? Berikut informasi selengkapnya bersama Rosihan Anwar.

Persaingan di Piala Dunia 2026 tentu tak lepas dari faktor sejarah, termasuk diantaranya stadion yang digunakan untuk Piala Dunia kali ini. Salah satu stadion ikonik dan sekaligus bersejarah adalah Estadio Azteca yang berada di kawasan Mexico City. Ibu kota Meksiko tersebut akan menjadi saksi sejarah pembukaan Piala Dunia 2026 yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lantas, apa uniknya Estadio Azteca? Pendengar, Stadion Azteca menjadi satu-satunya stadion yang telah menggelar pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda. Azteca menjadi saksi bisu kehebatan Pele di tahun 1970, melahirkan mega bintang Argentina Diego Maradona di Piala Dunia 1986, dan akan menjadi stadion pembuka Piala Dunia 2026 pada 11 Juni mendatang yang mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan. Apabila di edisi Piala Dunia 1970, lewat arena Estadio Azteca, publik tersihir dengan aksi Joko Bonito Pele dan juga timnas Brasil yang berhasil melumat Italia dengan skor telak 4-1, maka pada Piala Dunia 1986, Stadion Azteca menjadi saksi lahirnya gol tangan Tuhan yang diciptakan Diego Armando Maradona. Stadion termegah dan terbesar di Meksiko itu dibangun pada awal 1960-an sebagai cerminan ambisi Meksiko yang ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk kali pertama. Azteca dirancang oleh arsitek lokal Pedro Ramirez Vazquez yang dibebani target mendesain stadion yang mampu mengalahkan kemegahan Stadion Maracana di Brazil. Nah, pada awal tahun ini pendengar, Azteca telah selesai mengalami renovasi besar-besaran. Stadion ini diharapkan mampu menghadirkan imaji baru tentang arena pertarungan sepak bola terbaik di dunia.

0: Masih seputar Piala Dunia 2026. Kali ini pendengar, timnas Belgia akan beraksi di Piala Dunia tahun ini dan ini menjadi penampilan keempat mereka secara beruntun di ajang terbesar sepak bola dunia. Total, Belgia sudah 15 kali tampil di Piala Dunia sejak debut mereka pada tahun 1930. Kita akan simak selengkapnya dalam segmen Bedah Tim berikut ini.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.

Dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di pos

dan 125-94. Kemenangan tersebut diraih Cavaliers pada game ketujuh semifinal wilayah hari ini waktu Indonesia Barat. Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak bagi Cavaliers dengan torehan 26 poin dan 8 assist. Evan Mobley juga turut tampil

Yang kedua, ada 5 pebalap yang dihukum penalti setelah balapan di sirkuit di Barcelona, Catalunya, Montmeló kemarin. Joan Mir, Alex Rins, kemudian Jack Miller, dan juga Toprak Razgatilolu, dan juga Raul Fernandez yang terkena hukuman. Mereka dihukum penalti karena tidak memenuhi syarat tekanan ban. Joan Mir mendapatkan penalti 16 detik hingga turun dari posisi kedua menjadi finish di Rins, akhirnya harus menempati posisi

ketiga kali secara beruntun. Persib hanya pantang kalah di laga terakhir nanti. Sebab, andai Persib kalah, mereka harus bergantung pada hasil Borneo FC. Meski peluang juaranya besar, Persib tetap mempunyai potensi terpleset. Karena di pertemuan pertama melawan Persija, mereka bisa ditekuk 1-2. Dan ini artinya gelar juara kini ditentukan Persib Bandung sendiri. Kemenangan menjadi harga mati jika ingin menggoreskan sejarah sebagai klub Indonesia pertama yang juara Liga 3 kali beruntun.

Kita beralih ke informasi lainnya. Pengurus Besar E-sport Indonesia atau PBSI mengumumkan susunan pemain atau roster resmi untuk berkompetisi di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. PBSI memastikan seluruh atlet yang masuk daftar adalah talenta e-sport terbaik Indonesia yang telah memenuhi standar evaluasi ketat dari Badan Tim Nasional BTN. Semua atlet akan mendapatkan pembinaan intensif demi mencapai puncak performa di nomor masing-masing. Pengumuman yang dipublikasikan secara bertahap mulai Rabu 13 Mei lalu melalui kanal media sosial PBSI itu menetapkan atlet untuk 9 nomor yang diikuti Indonesia dari total 11 nomor yang dipertandingkan dalam Asian Games 2026. 9 nomor pertandingan yang diikuti Indonesia yaitu Gran Turismo 7, e-football, PUBG Mobile, Martial Arts atau Street Fighter 6, Tekken 8, The King of Fighter 15, Pokemon Unite, Identity 5, Honor of Kings, Naraka Blade Point, dan juga Mobile Legends Bang Bang. Rangkaian pengumuman roster tersebut merupakan hasil akhir dari proses pemanggilan dan seleksi nasional ketat yang telah dijalankan secara komprehensif oleh BTN sejak 20 Februari 2026.

0: Informasi menarik lainnya, pendengar, 156 atlet bertanding dalam kejuaraan daerah Kejurda bertajuk Gojukai Bali Cup 2026 dalam persiapan menuju kejuaraan nasional pada Juli mendatang. Selengkapnya berikut akan dilaporkan Putu Nirawati.
1: Tercatat 156 atlet bertanding dalam kejuaraan daerah Kejurda bertajuk Gojukai Bali Cup 2026 di Gor Gema Putra Persada Minggu 17 Mei 2026. Pembukaan event dilakukan Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Praste. Marioto Subekti mengatakan, event ini sangat positif karena sesuai arahan Ketum KONI Bali, ke depan harus lebih banyak event-event yang lahir dari bawah dan berkesinambungan.
2: Mudah-mudahan melalui event-event ini, khususnya di Gojukai,

0: Air tadi disebutkan oleh Ketua Porki Bali bahwa Suci dari perunggu di PON. Tapi sesungguhnya Suci pun di kejuaraan dunia kalau nggak salah di Siba tahun 2025 beliau menghasilkan prestasi yang bagus. Dan mudah-mudahan melalui event ini lahir Suci-Suci lain yang mengharumkan nama Bali, nama Indonesia di kemudian hari.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Porki Bali, Sensei Arman Setiawan Wulianadi, mengaku bersyukur Go Cukai mampu menggelar Kejurda. Event ini telah lama dinantikan Porki Bali, mengingat legenda pertama kata perorangan putri di PON lahir dari atlet Go Cukai atas nama Made Suciastuti.
2: Jadinya di kepengurusan hampir lengkap ya, semua bikin Kejurda ya. Ya memang saya tunggu-tunggu sih, memang. Berhasil lah, saya merangsang berarti ya. Legenda tali pertama Suciastuti di kata perorangan putri di PON kan Suci yang pertama kali ini. Sebelumnya Bali kan belum pernah medali kata putri.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Go Cukai Bali Cup 2026 Imadi Oke Artane mengatakan persiapan event ini telah dilakukan sejak 2 bulan lalu sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Keterlibatan peserta sangat antusias mencapai 156 orang yang turun pada 202 kelas.
3: Keterlibatan peserta sangat antusias sekali. Begitu dikasih surat undangan, beliau semua dojo berada di Bali antusias sekali untuk mengirim atletnya.
4: Totalnya berapa tadi?
3: Total atlet yang bertanding hari ini yaitu 156 orang dan 202 kelas. Ada kelas festival, kelas dan kelas open.
1: Made Oke Artane berharap melalui kejuaraan ini semua atlet terpacu untuk memberikan performa terbaik untuk mengharumkan nama perguruan Go Cukai dan Porki Bali. Event ini sekaligus menandai kebangkitan perguruan Go Cukai Bali untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Juli mendatang di Sulawesi Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nerawati melaporkan.

Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Dinamika Olahraga Sore Pro 3 RRI. Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran, sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.

0: Dari Denias cintaku tergusur, Ika Nurjana tak mungkin kembali, Ebi jangan lama-lama, Fitri Karlina 12345, Pecah Seribu Revina Alvira, Reza Lautan Dusta, Jihan Audi Tangga ke Langit, Evita Malatakdir, dan Firdan Satu Kamu siap untuk mengalun. Tinggal Anda pilih di 0851-9151-8901 dan kita langsung sapa yang berikut ini. Pro Dangdut.
1: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imran.
0: Waalaikumsalam, Haji Novi di Cempa lagi. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat sekeluarga, Bang Imran.
0: Alhamdulillah. Haji mau request lagu apa?
1: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala, boleh kirim salam silakan.
1: Kirim salam buat semuanya anggota Sajatiku, Penseleri Bone. Selamat sore ki semua yang lagi sakit, dia DPD semoga cepat sembuh. Amin. Ada Kak Alwi di Bonse. Selamat sore ki, ada Riva Saciti, Serli dan Teriano. Dapa lima hari di Malindrun dan semuanya pendengarnya RRI Bone tanpa terkecuali, selamat sore ki semua.
0: Yeah.
1: Untuk Bang Imran, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dimerata rejeki kita, dilancarkan semua aktivitas tapuan, sehat selalu.
0: Amin.
1: Hati-hati ki kalau pulang kita.
0: Terima kasih Haji, yeah, sehat selalu untuk Haji.
1: Yeah, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Novi di Cempa lagi, terima kasih memilih lagu dari Evita Mala dengan Takdir. Yang lain boleh silakan bergabung, nomornya tetap sama, belum berubah, di 0851-9151-8901. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang Imran.
0: Waalaikumsalam, Sherly di MT Haryono.
1: Iya, kok tahu?
0: Tahu dong, gimana kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Syukurlah kalau begitu.
1: Lagu kalau Bang Imran sendiri
0: alhamdulillah,
1: gimana?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat walafiat.
1: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Semoga kita semua santai sehat ya, Sherly ya. Baik, lagu apa yang mau dihadirkan untuk melengkapi suasana santai sore ini? Cintaku tergusur. Kasihan. Soalnya cinta Anda itu ada di tempat yang salah, nggak resmi, makanya digusur. Boleh kirim salam silakan.
1: Untuk sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya. Ada Kak Gino Pijerta lagi, selamat sore Kak Dib. Ada Irsan di Bune, selamat sore juga. Ada Randy di Palima, selamat sore Randy. Ada Upi Jelan, selamat sore. Semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali. Untuk Bang Imra, lanjut tugas ki. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sherly di MT Haryono sudah bergabung juga. Lagu dari Denias Cintaku Tergusur siap mengalun. Satu lagi saya tunggu di 0851-9151-8901. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dusta adalah kita.
0: Iya, silakan Jontor.
2: Lagunya Aku dan Kayaknya Cuma Kamu, ada nggak?
0: Satu Kamu kami siapkan, ya. Cuma Kamu nggak ya, kami siapkan di playlist.
2: Satu Kamu ya.
0: Boleh kirim salam silakan.
2: Untuk Kang Kesan dan Kesatria Riri Boni, juga sama Sobat Kompi, juga sama Pandi Imran. Lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anita dan Agita. Assalamualaikum Adendra.
1: Waalaikumsalam Kak Rina Ayu.
0: Apa kabarnya deh?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Kak Rina Ayu juga semakin sehat ya.
0: Iya.
1: Iya, kemarin kan saya enggak di kantor, enggak ketemu kita.
0: Iya, soalnya saya ke Bainang kemarin ya, Deng Bra.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Dapat salam dari Via.
0: Dapat salam semua, Deng Bra.
1: Katanya enak sekali itu yang di
0: apa itu ada yang
1: baik
0: lagunya apa
1: pecah baik. Seribu lah.
0: Kirim salamnya buat sahabat setia ya. Selamat sore ki semua bersama keluarganya masing-masing, amin, dan selamat bergabung kembali di udara. Semoga selalu, amin.
1: Amin.
0: Selamat sore di Bone, selamat sore ki juga, selamat selalu, amin. Untuk ada Imran, semoga sehat selalu, dimudahkan rezeki,
1: amin.
0: Dan aktivitasnya lancar,
1: amin.
0: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih ya, kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina Ayu di Bajoe, terima kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana. Dan kita akan hadirkan ya lagu dari Evita Mala, kemudian Denias, Vildan, dan nanti Ebi. Setelah kita dengarkan komersial berikut ini.

Pendengar dan pecinta lagu-lagu dangdut dimanapun Anda berada, saatnya saya tuntaskan kebersamaan kita di sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semua, yang sakit bisa semakin semangat, dan yang sehat bisa semakin sehat dan bahagia gitu ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya Imran pamit

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan segera bersama dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Suharmi Darmoswito, dan untuk informasi yang pertama, kita akan segera menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi Murniati. Halo rekan Sofi.
2: Iya, halo.
1: Baik, apa kabar di Kendari hari ini rekan Sofi?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Sama ya, silahkan informasi dari Kendari Sofi.
2: Informasi dari

0: Pemerintah Kota Kendari kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan keputusan tersebut diambil karena munculnya sejumlah wilayah terdampak baru akibat banjir susulan. Kawasan yang kembali terendam diantaranya berada di Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandongga, hingga Puatu. Cornelius menyebut, data warga terdampak masih sangat dinamis, dengan catatan awal mencapai 1.339 kepala keluarga atau 5.445 jiwa, kemudian bertambah sekitar 60 hingga 80 kepala keluarga akibat banjir susulan.
1: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat pada Sabtu malam ya, malam minggu, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang terdampak lagi banjir ya, khususnya di wilayah Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, dan Puatu.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Aryawani, mengatakan personelnya masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi barang milik warga dan penyemprotan lumpur di kawasan terdampak. Menurutnya, proses pembersihan sebelumnya sempat selesai, namun hujan deras kembali memicu banjir susulan di sejumlah titik. Petugas Damkarat tercatat telah membersihkan sekitar 60 unit rumah warga di 3 kecamatan berbeda. Selain pembersihan, armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi sanitasi di 43 rumah warga.
2: Hari ini kita nggak tahu berapa target. Cuma sebenarnya kalau bicara yang lama sudah clear. Cuma karena hujan waktu malam minggu, ngomong lagi. Terus kalau kemarin Damkar itu menyelesaikan 60 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Terus menyuplai air bersih sebanyak 43.
3: Rumah
2: air bersih.
0: Hingga kini tim gabungan masih terus melakukan penanganan di berbagai lokasi terdampak banjir, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Khusus di bantaran Kali Wanggu yang kembali terendam, BPBD bersinergi dengan personel TNI dan jajaran Kodim, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan tenda, posko, dapur umum, serta sejumlah personel yang siap siaga di lapangan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
4: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari

0: Baik, terima kasih Sofi. Dan dari Kendari kita langsung menuju ke Kota Palu. Di sana ada Umi Kalsum Jawas. Halo Umi.
1: Halo juga untuk rekan-rekan yang ada di RRI Toli Toli. Soharmi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Silakan informasi untuk dari Palu.
1: Oke, terima kasih pendengar, pemirsa YouTube RRI dimanapun Anda berada, dan khususnya untuk wilayah Korwil 4 ya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan arus lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tengah diperketat. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dilintaskan dalam kondisi sehat, bebas penyakit. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter kami Ihsan Setiadi.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak, baik yang masuk maupun keluar daerah. Pengawasan dilakukan di sejumlah pintu masuk dan keluar, khususnya di Pelabuhan Donggala dan Toli Toli. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan, I Gusti Bagus, menjelaskan sejumlah tahapan pemeriksaan mulai dilakukan, mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, hingga uji laboratorium. Pemeriksaan dokumen meliputi sertifikat kesehatan hewan, surat keterangan vaksinasi, serta asal ternak. Sementara pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan kondisi hewan tidak menunjukkan gejala penyakit. Jika ditemukan indikasi penyakit, petugas akan melakukan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium guna memastikan hewan bebas dari penyakit menular seperti PMK atau LSD.
3: Untuk bentuk pengawasan karantina terkait dengan lalu lintas hewan kurban baik yang masuk maupun keluar dari Sulteng, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah melakukan pengawasan karantina di pintu-pintu pengeluaran dan pemasukan. Adapun beberapa pemeriksaan yang dilakukan seperti pemeriksaan dokumen, terus pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pengasingan dan pengamatan, serta penolakan dan pemusnahan, di mana pada setiap proses tersebut dilakukan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan. Seperti pemeriksaan dokumen itu adalah melampirkan atau kita pemeriksaan sertifikat veteriner, surat keterangan vaksin, dan asal hewan.
2: Selain itu, dalam proses karantina juga dilakukan pengasingan dan pengamatan terhadap hewan yang dicurigai sakit. Langkah ini dilakukan hingga hewan dinyatakan sehat dan layak untuk dilalulintaskan. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disbunak Sulteng dan di Alvita menuturkan kesiapan hewan kurban termasuk seleksi ketat terhadap sapi bantuan presiden. Sapi terpilih telah melalui pemeriksaan kesehatan dan memiliki bobot yang memenuhi kriteria.
4: Indikasinya tentunya ya terutama dari bobot badannya. Ya, itu dari bobot badannya dia 922 kilo itu. Awal berat awalnya diharapkan nanti sampai akhir pelaksanaan hari H bisa dikecek lagi bobot badannya oleh peternaknya. Terus selain itu dia adalah ras simental yang memang punya potensi, ya, ternak yang punya potensi untuk bobot badannya bisa bertambah lagi, mempertambah. Kemudian yang lain ya itu tadi dia punya penampilan secara antemortem dia sehat, ya, dengan ciri-ciri penampilannya yang tidak menunjukkan gejala klinis penyakit hewan menular. Jadi itu menjadi dasar kita untuk menjadikan layak untuk menjadi ternak banmas.
2: Dengan pengawasan yang diperketat serta seleksi ketat terhadap hewan kurban, diharapkan pelaksanaan Idul Adha di Sulawesi Tengah dapat berjalan aman, serta masyarakat memperoleh hewan kurban yang sehat dan layak konsumsi.
1: Demikian informasi dari RRI Palu. Kami ucapkan terima kasih, saya Umi Kalsum Jawas dan juga rekan teknik Irfan Maulani kembali lagi ke RRI Toli Toli sebagai host kita.
0: Baik, terima kasih rekan Umi di RRI Palu. Dan dari Palu kita langsung akan menuju ke RRI Ampana. Di sana ada Mbak Yuni Safira. Halo Mbak Yuni.
5: Halo, selamat sore Mbak Suharmi di RRI Toli.
0: Ya, baik. Silakan informasi dari Ampana.
5: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Kabupaten Tojo Una-Una terima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia di tahun 2026. Ternak jenis limusin berbobot 800 kg hasil peternakan lokal lolos seleksi kesehatan dan juga administrasi. Selengkapnya dilaporkan rekan reporter RRI Ampana, Rahmawati Tani.
6: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu daerah penerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penunjukan Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan melalui proses koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban. Setiap tahun, pemerintah pusat menyalurkan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi di Indonesia. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima sebanyak 14 ekor sapi kurban presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten kota dan 1 ekor untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. PLH Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una-Una, Agus Salim Beliasi SPT menjelaskan, untuk Kabupaten Tojo Una-Una, sapi kurban bantuan Presiden RI memiliki bobot mencapai 800 kg dengan jenis limusin yang merupakan hasil peternakan daerah. Sapi tersebut berasal dari program inseminasi buatan yang dikembangkan di wilayah Tojo Una-Una.
7: Setiap tahun, pemerintah pusat melalui Sekretariat Presiden menyalurkan bantuan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima total 14 ekor sapi kurban presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten, kota, dan 1 ekor untuk pemerintah provinsi. Dalam prosesnya, pemerintah daerah melalui dinas terkait mengusulkan dan menyiapkan calon sapi terbaik dari peternak lokal yang memenuhi beberapa kriteria. Sapi kurban presiden untuk Kabupaten Tojo Una-Una merupakan hasil peternakan lokal daerah. Masjid penerima bantuan kemasyarakatan presiden berupa sapi kurban di Kabupaten Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Labia Baik, Kecamatan Ampana Kota. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data presiden calon penerima bantuan kemasyarakatan, surat Bupati Tojo Una-Una perihal usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan.
6: Adapun masjid penerima bantuan kemasyarakatan presiden berupa sapi kurban di Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data calon penerima bantuan serta surat Bupati Tojo Una-Una mengenai usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan. Daging kurban nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, kaum duafa, dan masyarakat di sekitar masjid penerima bantuan. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Demikian informasi dari RRI Ampana yang dapat kami laporkan. Mewakili rekan yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga operator Sasriel Basi mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Suharmi di RRI Tultul.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama Gema Saripati Maju dan selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada Mega Vika. Halo Mega Vika.
10: Suharmi dari RRI Toli-Toli.
0: Baik, Mega Vika silakan untuk informasi dari RRI Mamuju.
10: Baik, kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat, pemerintah daerah terus melakukan penemuan kasus secara aktif di seluruh kabupaten. Lalu bagaimana perkembangan penemuan kasus TBC di Sulawesi Barat saat ini? Berikut kami rangkum dalam wawancara bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Harsalim yang dipandu rekan Irsyad.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat, pemerintah daerah terus melakukan penemuan kasus secara aktif di seluruh kabupaten. Lalu, bagaimana perkembangan penemuan kasus TBC di Sulawesi Barat saat ini? Berikut wawancara kami bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Harsalim. Baik Bapak, bagaimana perkembangan penemuan kasus dan persebaran kasus tuberkulosis di Sulawesi Barat hingga saat ini?
12: Baik, jadi untuk penemuan penyakit tuberkulosis di Sulawesi Barat sampai per tanggal 13 ini, kita sudah berhasil menemukan sebanyak 1.251 kasus dari estimasi sekitar 5.002, artinya kita sudah berhasil menemukan sekitar 25% dari target yang ditetapkan oleh kementerian sebanyak 90%. Untuk sebaran kasusnya tentunya biasanya angka penemuan itu tertinggi di Kabupaten Polimandar ya, karena memang di Kabupaten Polman itu secara jumlah penduduk memang lebih tinggi. Tentunya estimasi kasus yang ada di sana juga lebih tinggi ya. Dari estimasi kasus di Polman sebanyak 1.593, mereka sudah berhasil menemukan sebanyak 30%, yakni 480 kasus. Kemudian untuk kabupaten berikutnya, Kabupaten Mamuju, itu sebanyak 312 kasus, diikuti oleh Kabupaten Majene 264 kasus, 30% dari target. Kemudian berikutnya adalah Kabupaten Pasangkayu sebanyak 85 kasus. Kemudian Mamasa 47 kasus.
11: Bagaimana kita memaknai peningkatan angka penemuan kasus tersebut? Apakah hal ini menunjukkan kondisi yang positif dalam penanganan TBC atau justru sebaliknya?
12: Tentunya kalau di kami, semakin banyak kasus TBC yang ditemukan semakin bagus ya. Kenapa? Karena ketika kita menemukan sebuah kasus TBC, itu artinya kita sudah berhasil untuk memutus rantai penularan ya. Karena kita bersama bahwa sumber penyakit ini adalah orang yang sakit TBC. Sementara tadi di depan saya sampaikan bahwa di Sulawesi Barat itu diperkirakan ada sekitar 5.000 orang yang sakit TBC. Jadi kita berharap kita bisa menemukan semuanya supaya diobati dan tidak menular lagi, seperti itu. Jadi intinya kami berharap angka penemuan ini terus meningkat ya, supaya angka kejadian TBC-nya bisa kita turunkan.
11: Lalu, apa saja kendala yang dihadapi di daerah dengan tingkat penemuan kasus TBC yang masih rendah, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Mamasa?
12: Untuk secara kabupaten, di 6 kabupaten di Sulbar ini, kalau kita lihat secara angka memang yang terendah adalah Kabupaten Mamasa. Itu seperti yang kami evaluasi sebelumnya bahwasanya selain kondisi geografis, kemudian tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah ya, artinya juga apa terpisah-pisah, kemudian tentunya juga diikuti oleh akses masyarakat ke layanan kesehatan juga agak bermasalah ya. Ada fenomena lain juga di Kabupaten Mamasa yang kami pelajari di tahun lalu, yakni tingginya angka migrasi pencarian layanan kesehatan masyarakat ke kabupaten lain. Ya, kami hitung tahun lalu sekitar hampir 20% masyarakat yang berdomisili di Mamasa itu tercatat melakukan inisiasi pengobatan di kabupaten lain. Paling banyak di Kabupaten Polimandar, diikuti Kabupaten Mamuju. Itu juga mempengaruhi angka ini. Jadi kemungkinan angka di Kabupaten Mamuju ini, misalnya Mamuju 312 atau Polman yang 480, ini di dalamnya ada masyarakat dari Kabupaten Mamasa, sehingga angka ini juga bisa terpengaruh.
11: Demikian wawancara kami bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Harsalim, terkait perkembangan penanganan dan penemuan kasus tuberkulosis di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian informasi dari RRI Mamuju dan mewakili kerabat kerja, tim operator dan juga reporter yang bertugas. Kita kembali ke RRI Toli Toli bersama rekan Soeharto.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau Bau.
0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah siap rekan Syahribul. Halo rekan Syahribul.
14: Halo, selamat sore rekan Suharmi.
0: Baik, silakan untuk informasi dari Bau-Bau.
14: Baik, terima kasih. Dari RRI Bau-Bau menurunkan laporan terkait Dinas Pertanian Bau-Bau intensif awasi hewan kurban selama sepekan ke depan. Hari pertama pemeriksaan, sejumlah kambing ditemukan terjangkit skabies. Mengenai hal tersebut, kita dengarkan laporan reporter RRI Bau-Bau, Wa'ode Nurliani.
15: Selama sepekan ke depan, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan intens melaksanakan pengawasan kurban di sejumlah titik penjualan. Pengawasan hari pertama Senin 18 Mei, tim Bidang Peternakan menyasar penjualan ternak di Kota Bau-Bau, memeriksa ratusan ekor kambing dan sejumlah pedagang sapi kurban. Tim Bidang Peternakan dipimpin Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati secara teliti memeriksa detail setiap ternak dan memberikan edukasi serta obat-obatan pada hewan yang terindikasi sakit. Kepada Dr. Hewan Jusriati mengatakan pihaknya menyasar ratusan ekor kambing dan ratusan sapi di seluruh wilayah Kota Bau-Bau selama sepekan ke depan. Kegiatan dilakukan berupa pemantauan kondisi fisik ternak termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami, hingga kondisi kulit hewan untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sebagian hewan memenuhi syarat untuk kurban, namun beberapa kambing ditemukan mengalami skabies atau gudik atau penyakit gatal-gatal. Ternak tersebut kemudian diisolasi terpisah dengan ternak lainnya dan langsung diberikan obat-obatan agar segera sembuh dan layak diperjualbelikan.
16: Biasanya kita tiap tahun seminggu sebelum Idul Adha kami pemeriksaan hewan kurban, itu pemeriksaan antemortum. Hewan masih dalam keadaan hidup sebelum dipotong. Jadi sejauh ini yang kami periksa dari titik baru pemeriksaan kambing, penyakit yang menular ke manusia insya Allah belum ada. Kalau untuk penyakit mata itu kan cuma dikasih obat luar. Jadi tidak boleh lagi ada pemberian injeksi.
15: Lanjut Jusriati mengatakan para peternak diberikan edukasi agar menjaga kebersihan kandang dan tidak menjual kambing yang sakit. Ternak yang sakit pun wajib mendapatkan pengobatan dan dapat kembali diperjualbelikan setelah sembuh. Menurutnya seluruh ternak yang masuk ke Kota Bau-Bau telah mengantongi sertifikat veteriner sehingga dijamin kesehatannya. Namun ternak yang terindikasi skabies dicurigai karena kebersihan kandang. Usai pemeriksaan antemortum, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga akan melaksanakan pemeriksaan postmortum atau pemeriksaan daging kurban yang akan dimulai H-2 Idul Adha hingga pasca Lebaran untuk memastikan seluruh daging yang beredar aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Wa'ode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
14: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau dan kita kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan pendengar, pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buol masa bakti 2026-2030 berlangsung dengan penuh optimisme dan energi positif. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran pengurus provinsi. Renaldi melaporkan.
17: Dalam sambutan hangatnya menyambut kedatangan rombongan KONI Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua KONI Buol yang baru dilantik Rishar Yudi Triwibowo menegaskan komitmennya untuk membawa olahraga Buol ke level yang lebih tinggi. Rishar Yudi selaku Bupati Buol juga menyoroti wajah baru kepengurusan KONI Buol saat ini yang didominasi oleh generasi muda. Hampir 95% pengurus yang baru dilantik merupakan wajah-wajah baru. Langkah ini diambil untuk membawa semangat dan energi baru dalam mendongkrak prestasi olahraga di Kabupaten Buol. Selain target prestasi di lapangan, KONI Buol juga menyimpan mimpi besar untuk menjadi pusat perhelatan olahraga di Sulawesi Tengah. Buol secara resmi menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam proses bidding atau pencalonan sebagai tuan rumah Porprov pada tahun 2030 mendatang.
18: Insya Allah di Porprov yang akan datang, target kami mudah-mudahan bisa masuk di 5 besar karena Kabupaten Buol belum pernah mentorehkan sejarah di posisi 5 besar. Untuk itu, saya minta pada kita semua di Kabupaten bersiap-siap untuk kejar target 5 besar.
17: Dalam sambutannya, Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Fatur Razak mengapresiasi komposisi kepengurusan KONI Buol yang baru. Terkait masalah anggaran dan dukungan fasilitas, KONI Sulteng menilai persiapan Buol sudah berada di jalur yang aman. Hal ini dikarenakan posisi Ketua KONI Buol yang dijabat langsung oleh Bupati Buol, serta adanya dukungan penuh dari Ketua DPRD Kabupaten Buol beserta unsur Forkopimda.
18: KONI Kabupaten Buol
19: komposisi pengurusnya sudah mengalahkan komposisi pengurus KONI Provinsi. Kenapa saya bilang begitu? Tadi saya tanya Om Gus, Om Bupati, 95% semua ini anak muda dan pemain-pemain baru. Sedangkan kami di KONI Provinsi komposisinya 60-40, yang dimana artinya saya berharap KONI Kabupaten Buol lebih kencang daripada KONI Provinsi Sulawesi Tengah.
17: Dengan sinergi yang kuat antara pengurus muda, bimbingan para senior, serta dukungan dari pemerintah daerah dan KONI Provinsi, Kabupaten Buol optimis mampu menyumbang prestasi besar dan membawa Provinsi Sulawesi Tengah tembus ke posisi 15 besar pada ajang PON mendatang.
0: Baik, itu informasi dari Kabupaten Toli-Toli, dan selanjutnya saya menuju ke RRI Bone. Di sana ada Andi Imran. Halo Andi Imran.
20: Halo, selamat sore rekan Suhardi.
0: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bone.
20: Baik, terima kasih. Dari RRI Bone, kami menurunkan berita Kecamatan Palakah sukses merebut gelar juara dalam turnamen sepak bola bergengsi Bramal Cup 2026 yang resmi ditutup pada Minggu 17 Mei kemarin. Untuk berita selengkapnya, kita dengarkan laporan reporter Sudani Arifin.
21: Gelar juara berhasil dikunci oleh tim Kecamatan Palaka setelah melalui kompetisi sengit dan penuh drama dengan menyingkirkan rival-rival tangguh dari 27 kecamatan se-Kabupaten Bone yang berlaga sejak 4 Mei lalu di lapangan sepak bola Stadion Lapatau Bone. Menanggapi kesuksesan kegiatan turnamen ini, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi tinggi dan berencana menjadikan turnamen Beramal Cup sebagai agenda olahraga tahunan resmi pemerintah daerah. Berakhirnya gelaran tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ajang rutin untuk menjaring bakat-bakat sepak bola potensial di Kabupaten Bone dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.
22: Kemudian kita mulai seluruh pertandingan yang kedua. Ini akan siap kedua. Saya sangat apresiasi kepada Bupati karena pertandingan pertama dua pekan ini kami nyatakan paling aman.
21: Sementara salah satu penonton yang turut menyaksikan laga sepak bola turnamen Beramal Cup, Asmal mengatakan, turnamen seperti ini sangat dinantikan oleh masyarakat dan menjadi salah satu hiburan di bumi Arung Palaka.
23: Kita sedang menonton bola, ingin menonton bola di lapangan. Salah saya dari Arung Palaka. Pastinya sangat bagus ya kalau turnamen begini sering datangkan, apalagi menjadi hiburan bagi masyarakat kita, khususnya di warga Bone ini, dan menjadi hiburan yang sangat-sangat sportif dan menjadi juga sangat-sangat diminati oleh warga.
21: Ia berharap ajang ini kembali digelar oleh pemerintah daerah di masa mendatang.
20: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka. Saya Imran Bate bersama tim teknik Hermawangsa. Kembali ke rekan Suhardi di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Andi. Kembali informasi dari Toli-Toli, Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kembali memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Toli-Toli, yakni satu ekor sapi jenis limosin. Terkait laporan tersebut kita sudah terhubung bersama reporter Sardono.
24: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kembali memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Toli-Toli, yakni satu ekor sapi jenis limosin. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli Herman Majid dalam wawancara bersama RRI menyebut bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo merupakan bantuan yang kedua kalinya setelah Idul Adha tahun kemarin. Kabupaten Toli-Toli juga mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden. Untuk sapi kurban tahun ini dibeli dari peternak di wilayah Kecamatan Galang dengan bobot sapi hidup 850 kg dengan harga yang disepakati antara tim kepresidenan dengan kelompok peternak dengan harga beli Rp110 juta. Nah, sapi kurban presiden nantinya akan disembelih di Masjid Al-Maghfirah, Kelurahan Tambun, Kecamatan Baulan, dengan penerima daging kurban diperkirakan sebanyak 300 orang.
1: Sapinya berada di Kecamatan Galang. Nah, kemudian sapi itu dengan bobot kurang lebih 850 kilo. 850 kilo bobot hidupnya. Sehingga kisaran dagingnya itu menurut hasil apa namanya? Persentase dia diperkirakan daging sekitar 300-an kilo lebih lah. Nah, sekitar 350-an kilo seperti begitu dagingnya. Nah, sehingga kemarin kita sudah laksanakan rapat bersama pemerintah DE Kelurahan Tamun beserta dengan pengurus masjidnya. Jadi kami menyampaikan bahwa untuk calon penerima itu di kisaran 300 orang. Nah, karena kita menjaga jangan sampai taksiran ini meleset, sehingga kita ambil taksiran di 300-an.
24: Kadis Perkebunan dan Peternakan Tritul Hirman Majid juga mengatakan untuk bantuan sapi kurban Presiden ke berbagai daerah termasuk Tritul ini tentunya menjadi salah satu pendorong para peternak lokal untuk lebih meningkatkan usaha peternakannya karena sapi yang dipilih oleh Presiden selain sehat juga harus memiliki bobot yang besar. Sementara menyinggung stok sapi jelang Hari Idul Adha, dikatakan bahwa untuk Kabupaten Tritul stok yang ada relatif cukup. Dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Tritul, Sardono kembali ke rekan penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Sardono. Dan pendengar, untuk informasi terakhir dalam Gema Saripati Maju pada sore hari ini, saya akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada Saiful Malik. Halo rekan Saiful Malik.
2: Halo rekan Soharmi di RRI Toli-Toli.
0: Baik, apa kabar ini di Makassar sore ini?
2: Alhamdulillah sehat, semoga juga Soharmi di Toli-Toli sehat kabarnya.
0: Amin. Baik, silakan informasi dari RRI Makassar, rekan Saiful Malik.
2: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar, pendengar, kami hadirkan News Feature, peran masyarakat menjadi kunci pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan, dan selengkapnya akan disampaikan Ahmad Aprisudin.
3: Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Di balik upaya membangun pemerintahan yang bersih, ada peran besar masyarakat yang menjadi fondasi utama pengawasan publik. Di Sulawesi Selatan, keterlibatan masyarakat dalam mendorong transparansi dan mengawasi penggunaan anggaran terus didorong, mulai dari lingkungan keluarga, kampus, komunitas, hingga ruang digital, semua memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi. PLH Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardiko Sumarto mengatakan, peran masyarakat sangat penting, bahkan secara regulasi sudah diatur dalam undang-undang. Menurutnya tanpa keterlibatan masyarakat, strategi pemberantasan korupsi akan sulit berjalan maksimal. Sebab, pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga pendidikan dan pencegahan. Ia menilai pendidikan anti korupsi paling kuat justru lahir dari lingkungan keluarga. Selain pendidikan, masyarakat juga memiliki ruang besar dalam aspek pencegahan. Akademisi, peneliti, hingga kelompok masyarakat sipil dinilai mampu memberikan kritik dan kajian untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Sementara dalam aspek penindakan, laporan masyarakat menjadi salah satu pintu masuk pengungkapan kasus korupsi.
4: Peran masyarakat sangat penting ya, apalagi secara regulasi juga dia punya peran yang legitimate gitu, sudah diatur di undang-undang, bahkan ada rewardnya juga sebagai apa masyarakat yang berperan serta dalam pemberantasan korupsi, itu diatur di PP 43 tahun 2018. Kenapa masyarakat penting? Karena tanpa adanya masyarakat,

0: paksi dalam hal ini ya, dengan kompetensi yang ada itu harus ikut dalam bentuk komunitas, dalam bentuk himbauan, dalam bentuk edukasi selaku penyuluh, memberi pencerahan ke publik supaya ikut masuk ke dalam.
1: Namun edukasi kepada masyarakat dinilai tetap menjadi tantangan besar, sebab tidak semua tuduhan korupsi dapat dibenarkan secara hukum. Dibutuhkan pemahaman tentang delik korupsi agar laporan yang masuk benar-benar berkualitas. Pandangan itu juga disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Fadjlur Rahman Jurdi. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi, sebab masyarakatlah yang memberikan mandat kepada pejabat publik melalui proses politik. Maka masyarakat juga berhak mengawasi penggunaan uang negara. Ia menilai, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki karakter kritis yang cukup kuat. Aktivis LSM, mahasiswa, hingga masyarakat sipil kini semakin aktif memanfaatkan kanal pelaporan yang tersedia. Namun kampus tetap memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan literasi hukum kepada masyarakat.
2: Korupsi ini adalah musuh bersama, common enemy, siapapun dia. Karena itu masing-masing aktor di dalam konteks bernegara itu punya tugas yang sama untuk melakukan perlawanan dengan visi, misi, dan dengan cara masing-masing. Kampus juga mengambil peran yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama. Oleh karena itu, salah satu yang dilakukan oleh kampus itu adalah menanamkan pendidikan anti korupsi sejak di kampus.
1: Sinergi antara masyarakat, akademisi, penyuluh anti korupsi, dan aparat penegak hukum dinilai menjadi kunci membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebab pemberantasan korupsi bukan sekedar menangkap pelaku, tetapi juga membangun budaya kejujuran dan kepedulian bersama. Dari Sulawesi Selatan, semangat itu tetapi juga membangun budaya kejujuran dan kepedulian bersama. Dari Sulawesi Selatan, semangat itu terus tumbuh, bahwa melawan korupsi bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.
3: Mendengar demikian informasi news feature dari RRI Makassar, kami yang bertugas, saya Saiful Malik dan Zed Dani, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
4: RRI Makassar, feature dari RRI Makassar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator ada Mbak Ika dan juga Bung Rio menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Pancasila.

0: Pendengar Pro 1 sembari menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran Surah Al-Kalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

0: marbaha si dakwati tamah wassalatil qaimah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kumandang azan maghrib telah berkumandang untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, dan pimpinan dan seluruh kerabat kerja RRI Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima dan membawa keberkahan untuk kita semua.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
0: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
3: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang

setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuk, nah, ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja.

104,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar sore ini.

0: Dan pendengar, kami masih terus temani Anda tentunya di musik dan informasi hingga kebersamaan kita nanti di pukul 19. Dan di pukul 19 jangan lewatkan Cek Fakta, dan juga kami akan hadirkan Kiprah Sulawesi Selatan membahas mengenai pengembangan pertanian organik di Sulsel bersama Bapak Muhammad Syarifuddin STP MSI. Beliau merupakan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda cek fakta pukul 19 pendengar waktu Indonesia Tengah. Cek fakta hari ini, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Hasilnya mengarah pada pemberitaan dan berita DIY.pikiranrakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia di vhcibumn.com, dan hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan.
0: Dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sulsel Pro 1 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Kiprah Sulsel, dan untuk kebersamaan kita malam hari ini membahas mengenai perkembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan. Dan mendengar, seperti yang kita ketahui, pertanian organik kini menjadi perhatian besar karena mampu menghasilkan pangan yang lebih sehat, menjaga kesuburan tanah, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan juga terus mendorong pengembangan kawasan pertanian organik di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai program dan perkembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan, kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TP Habun Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Syarifuddin STP MSI. Dan alhamdulillah beliau di selaku aktivitas malam hari ini bisa terhubung di RRI Makassar. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Syarifuddin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Ya, selamat malam. Terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami meluangkan waktu di RRI Makassar. Sehat kabar tak, Pak Muhammad Syarifuddin?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Di awal mungkin ada pengantar terlebih dahulu, Pak, yang ingin disampaikan seputar pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Para pemirsa RRI Nusantara 4 di 94,4 FM yang berbahagia, pertanian organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis atau produk-produk transgenik. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak, bahwa ke depan pertanian organik ini atau produk-produk pertanian yang organik akan menjadi produk yang dicari oleh masyarakat seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kesehatan dan keberlanjutan dari pertanian itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan peraturan daerah, yaitu peraturan daerah nomor 4 tahun 2022 dan peraturan gubernur Sulawesi Selatan nomor 15 tahun 2025 yang mengatur tata cara penetapan lahan, sertifikasi dan pembinaan hingga insentif bagi para pelaku pertanian organik. Ada beberapa komoditi pertanian sebenarnya yang sudah agak tren di masyarakat, khususnya di pasar luar negeri, yang merupakan hasil dari pertanian organik di Sulawesi Selatan, seperti kopi Arabica di Tanah Toraja, kemudian kakao juga sudah pernah menjadi komoditi yang sangat digemari oleh pasar ekspor. Dan terakhir ini pertanian padi organik yang mulai juga berkembang di masyarakat seiring dengan adanya sedikit perbedaan harga yang lebih tinggi dibanding dengan pertanian secara umum, sehingga inilah faktor-faktor mungkin yang nanti akan mendorong ke depan akan semakin berkembangnya pertanian organik di Sulawesi Selatan dan mungkin Indonesia pada umumnya. Itu barangkali sekedar pengantar dari kami, Pak.
1: Baik, dan ini terus didorong untuk pengembangannya, Pak, ya, di Sulawesi Selatan. Dan seperti apa perkembangannya, ya, Pak?
2: Sulsel, terutama padi ini memang banyak yang apa namanya kelompok-kelompok tani yang ingin berbudidaya padi itu secara organik. Cuma petani-petani kita itu banyak terkendala, terutama di sertifikasinya yang lumayan cukup tinggi. Kalau di tahun-tahun kemarin itu memang ada pembiayaan melalui Kementerian Pertanian untuk mensertifikasi dari padi-padi yang organik, sehingga teman-teman kelompok tani yang berusaha untuk mewujudkan pertanian organik di kelompoknya itu merasa terbantu, sehingga di tahun 2025 itu di Sulsel kalau tidak salah ada 6 atau 7 kelompok tani yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat sebagai pertanian organik, terutama untuk apa namanya padi.
1: Baik. Dan Dinas TPA Bun Sulsel sendiri, Pak, dalam mendukung pertanian organik, apa-apa saja yang kemudian sudah dilakukan begitu sejauh ini?
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Pertanian dalam kaitannya dengan pengembangan pertanian organik terutama padi ini, kita selalu mendorong teman-teman kelompok tani di daerah untuk senantiasa berupaya untuk melakukan pertanian organik dengan cara yang itu bagaimana caranya membuat bahan-bahan organik, apakah itu pupuk organik, pestisida organik, dan mensosialisasikan betapa pentingnya pertanian organik ke depan ini dalam rangka meningkatkan mutu dari tanaman yang dihasilkan, terutama dari akses tidak terdapatnya bahan-bahan kimia di dalam hasil produksi nantinya, sehingga hal ini akan berdampak bagi kesehatan bagi konsumen yang nanti memanfaatkan hasil pertanian tersebut.
1: Baik, jadi ada pembinaan petani seperti itu, Pak, pendampingan kelompok, sosialisasi penggunaan pupuk organik, ada seperti itu, Pak, ya?
2: Iya, kurang lebih seperti itu. Mm-hmm. Dan untuk tahun ini kami sangat merasa apa namanya, karena anggaran untuk hal-hal seperti itu dari kementerian itu sudah tidak ada, sehingga cakupan kita untuk melaksanakan sosialisasi pertanian organik ini sangat terbatas.
1: Baik. Dan termasuk juga pemerintah mendukung pengurangan penggunaan pupuk kimia, Pak, ya, secara bertahap.
2: Iya, di apa namanya penggunaan pupuk sekarang itu memang tersedia pupuk organik bersubsidi. Di apa namanya yang dianukan oleh pengecer-pengecer pupuk. Namun memang di lapangan memang masih apa namanya respon masyarakat belum seperti yang kita harapkan, artinya belum 100% pupuk organik bersubsidi ini bisa digunakan oleh masyarakat dalam rangka mengurangi penggunaan bahan kimia, terutama pupuk kimia dalam usaha taninya.
1: Baik. Dan sejauh ini, Pak, dalam mendukung kemudian pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan, Pak Sarifuddin, apa kemudian tantangan-tantangan untuk pengembangan pertanian organik ini, Pak?
2: Ada beberapa tantangan, terutama ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu tingginya biaya sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat sebagai produk organik. Kemudian memang petani kita menginginkan apa namanya tanamannya itu kelihatan subur kalau menggunakan pupuk kimia dibanding dengan penggunaan pupuk organik. Nah, sehingga pada awal-awalnya memang akan kelihatan pertumbuhannya kurang subur dibanding dengan penggunaan pupuk kimia. Hmm. Yang ketiga bahwa perlu mungkin ke depan ini ada pasar khusus yang diperuntukkan untuk menjual produk-produk pertanian organik, sehingga para konsumen hasil pertanian organik ini akan mudah mendapatkan hasil dari pertanian organik. Kemudian mungkin ada regulasi dari pemerintah mungkin yang bisa memberikan sedikit reward kepada petani-petani kita, kepada kelompok-kelompok petani kita yang melakukan pertanian organik, sehingga petani kita merasa ada perhatian pemerintah kepada mereka, sehingga mereka lebih berkeinginan nantinya untuk mengembangkan pertanian organik ini.
1: Dan kalau Pak Sarifuddin sendiri melihat sejauh mana perhatian pemerintah kemudian, dan bagaimana respon petani sendiri?
2: Terus terang bahwa pengembangan pertanian organik ini memang harus ada dukungan dana dari pemerintah sehingga bisa berkelanjutan dan berkesinambungan. Tetapi respon daripada kelompok tani kita yang terutama yang berdekatan dengan yang pernah melakukan kegiatan pertanian organik ini adalah cukup besar, terbukti dari ada beberapa petani-petani sekeliling mereka itu yang ingin bergabung untuk melaksanakan pertanian organik di lahan sawahnya.
1: Baik, dan banyak petani yang juga mulai memahami pertanian organik manfaatnya begitu Pak ya. Dan untuk yang awam begitu Pak, termasuk petani yang mungkin belum mengetahui sebenarnya apa sih Pak kelebihan pertanian organik itu khususnya untuk petani?
2: Bagi petani sebenarnya yang pertama itu karena harga jualnya lebih tinggi. Harga jualnya lebih tinggi. Yang kedua bahwa mereka bisa menghemat penggunaan pupuk kimia itu dengan bahan-bahan organik yang tersedia pada mereka, misalnya jerami yang begitu melimpah, kemudian ada pupuk kandang dari peternakan sapinya atau peternakan ayamnya, peternakan kambingnya. Dengan menggunakan bahan-bahan organik itu berarti bisa mengurangi biaya untuk produksi dari pertanaman padinya. Kemudian mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada pertanian organik dan pemerintah memberikan sedikit reward kepada para petani, itu saya kira juga akan mendukung dari animo petani untuk lebih mengembangkan pertanian organik ini.
1: Baik, dan kalau Pak Sarifuddin sendiri melihat kesadaran para petani apakah terus meningkat untuk pertanian organik ini?
2: Saya rasa seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada ketertarikan dari petani di sekeliling yang pernah melaksanakan itu. Saya kira ke depan ini pertanian organik akan makin diminati oleh para petani kita seiring dengan kesadaran untuk mendapatkan produk-produk yang sehat dan bagaimana mereka bisa mengurangi biaya produksi dari pertanaman padi mereka.
1: Baik, dan kita harap kesadaran ini terus meningkat terutama di kalangan petani muda Pak ya.
2: Iya.
1: Baik, dan untuk program pertanian ini sendiri Pak, ini membaca di beberapa pemberitaan bahwa pemerintah daerah mendorong peningkatan sertifikasi produk pertanian agar hasil pertanian Sulsel memiliki daya saing lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional. Ini seperti apa, Pak?
2: Itu yang saya sampaikan tadi bahwa yang kendala yang terutama dihadapi oleh kelompok-kelompok petani kita adalah biaya sertifikasi yang cukup besar. Ketika pemerintah daerah bisa memberikan subsidi ke sana untuk biaya sertifikasi seperti tahun-tahun kemarin itu oleh Kementerian Pertanian, memang ada anggaran untuk itu. Saya kira para petani kita akan lebih bergairah, karena mereka terutama sekarang ini sudah mengetahui bahwa produk organik itu nilainya atau harganya lebih tinggi dibanding dengan produk pertanian yang umumnya dilaksanakan selama ini. Jadi kita atau kami berharap memang pemerintah daerah, misalnya pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi bisa menyisihkan sedikit anggaran untuk biaya sertifikasi dari kelompok-kelompok tani yang sudah melaksanakan pertanian organik di wilayahnya, sehingga dengan adanya sertifikasi itu sebagai bukti bahwa pertanian yang mereka lakoni, yang mereka laksanakan itu sudah terkategori sebagai pertanian organik.
1: Di Sulawesi Selatan sendiri Pak, sejauh ini seperti apa?
2: Sulawesi Selatan tahun kemarin seperti yang saya sampaikan itu sudah ada 5-6 kelompok tani yang tersertifikat sebagai produksi padi organik. Untuk tahun ini Kementerian Pertanian hanya memberikan biaya atau anggaran untuk sertifikasi itu di satu kabupaten, itu di Bulukumba, dan kita berharap mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi, atau paling tidak tahun depan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga bisa memberikan anggaran untuk mensertifikasi pertanian organik di wilayah-wilayah kabupaten kota di Sulawesi Selatan.
1: Baik. Pak, ini ada yang ikut berkomentar juga di live streaming yang menanyakan kalau bertani organik itu apakah hasilnya Pak, hasil panennya bisa sebanyak pertanian biasa?
2: Saya kira ketika sistem budaya tanaman kita lakukan secara baik dan benar, ya. Misalnya penggunaan benih unggul bermutu, pengaturan airnya, kemudian pengendalian hama penyakitnya, saya kira dengan pertanian organik juga hasilnya akan sama dengan ketika kita melaksanakan pertanian dengan menggunakan bahan-bahan kimia.
1: Baik, dan ini potensial begitu Pak ya, ke depannya untuk komoditas pangan organik ini.
2: Iya, saya kira ketika konsumen itu menyadari pentingnya kesehatan bagi mereka, yeah. Dan petani juga menyadari bahwa dengan pertanian organik ini akan sedikit banyak bisa mengurangi biaya produksi, saya kira kedepannya pertanian organik ini akan lebih berkembang dengan baik.
1: Baik, dan ini kalau kita melihat begitu, seiring banyaknya yang peduli terhadap kesehatan, permintaannya juga meningkat Pak ya, dan bisa menjadi peluang ekonomi baru tentu bagi petani di Sulawesi Selatan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya Pak, ya. Dengan semakin berkembang ke depan ini akan pemahaman ya. Kita akan kesehatan, saya yakin insya Allah penyelam ke depan ini akan lebih maju.
1: Ya.
4: Dan berkembang.
1: Baik. Pak, mohon maaf ada sedikit gangguan komunikasi sepertinya ya. Suara di studio jelas Pak didengar?
2: Iya, jelas Pak.
1: Baik. Dan ini tentu untuk anak muda, khususnya para petani-petani milenial harus memanfaatkan peluang ini begitu Pak ya?
4: Iya. Saya kira pembinaan ke situ
3: tinggi harkat martabat budaya
2: sendiri. Diharapkan petani.
3: Nah, budaya sendiri kan itu melekat dalam
2: dengan melihat
3: diri kita sejak kita dalam,
2: karena biasanya anak-anak muda yang bergelut itu bisa membandingkan antara pertanian organik dengan pertanian non-organik dan segi pendapatannya umumnya begitu Pak. Jadi kalau ketika terjadi selisih pasti mereka akan lebih cenderung ke situ, sepanjang hal-hal yang digunakan untuk membentuk pertanian organik itu mudah diperoleh oleh mereka.
1: Baik, Pak, ada lagi yang masyarakat yang berkomentar, katanya bagaimana sih membedakan bahwa produk organik itu asli dan yang biasa?
2: Salah satu yang menjadi kriteria adalah ketika pertanian organik itu sudah tersertifikasi, maka hasilnya itu akan mendapatkan label sebagai pertanian organik. Dan itu dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang sudah terakreditasi untuk itu.
1: Baik, dan tentu juga apa produknya memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar, Pak, ya?
2: Iya, memiliki nilai jual yang tinggi dibanding dengan pertanian pada umumnya.
1: Sejauh ini apa saja, Pak, di pasar tuh yang paling padi, sayuran hortikultura, buah-buahan begitu, Pak, ya? Tanaman perkebunan?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi, perkebunan itu seperti kopi Arabica Toraja, kemudian ada juga kakao, kemudian sayuran juga mungkin, kemudian beras organik yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Bulukumba sekarang ada yang sementara diproses sertifikasinya oleh Kementerian Pertanian.
1: Oke. Okay. Yang menanyakan lagi, Pak, untuk produk-produk organik ini didapatkan di mana katanya?
2: Sepanjang ini kami belum tahu bahwa ada pasar khususnya. Tapi mungkin kalau kita ingin informasi lebih apa namanya mendetail seperti di mana, mungkin kita bisa menghubungi Dinas Ketahanan Pangan yang mungkin lebih banyak tahu, karena pertanian organik ini sepertinya dia lebih kepada arah seperti pasarnya apanya dan
1: Baik, Pak Sarifuddin, di akhir kebersamaan kita, mungkin ada target ke depan dari Dinas TPH Bun Sulsel untuk pertanian organik ini, dan seperti apa harapan yang Pak Sarifuddin ingin sampaikan untuk pertanian organik di Sulawesi Selatan ke depannya?
2: Baik, Pak, para pemirsa RRI, kami dari Dinas TPH Bun Sulawesi Selatan mengharapkan bahwa ke depan pertanian organik ini menjadi pilihan dalam bercocok tanam terutama padi, karena ke depan ini kita masyarakat semakin menyadari bahwa pentingnya pertanian yang non kimia dalam rangka menjaga kesehatan kita ke depan. Kemudian yang kedua, kami berharap bahwa teman-teman petani semua tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh para penyuluh kita sebagai pendamping petani di desa, sehingga pertanian ke depan dapat lebih maju, dan demikian juga dengan pertanian organik kita dapat semakin berkembang. Saya kira itu, Pak, yang bisa kami harapkan ke depannya.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Sarifuddin, STPMSI, selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPH Bun Sulsel, ini sudah berbagi informasi inspirasi mengenai pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan, dan tentu ini menambah wawasan dan semangat masyarakat untuk mendukung pertanian organik, pertanian sehat dan berkelanjutan. Sehat selalu, Pak Sarifuddin, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Selamat malam, terima kasih banyak Bapak Muhammad Sarifuddin, STPMSI, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPH Bun Sulawesi Selatan, yang sudah berbagi banyak informasi mengenai pengembangan pertanian organik di wilayah Sulawesi Selatan. Dan pendengar, semoga pertanian organik di Sulawesi Selatan tentunya terus berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Saya Syaiful Malik bersama rekan Setani yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa dalam program Kiprah Sulsel selanjutnya.
0: Kiprah Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.

0: tanaman pisang, secara botani bukan pohon loh, melainkan tanaman herba terbesar di dunia. Disebut tanaman herba karena batang pisang yang lunak, berair, dan tidak memiliki kayu atau lignin seperti pohon pada umumnya. Batang pada tanaman pisang yang terlihat sebenarnya adalah batang semu yang tersusun rapat dari pelepah daun yang tumbuh tegak dan rapat. Batang pisang tidak kokoh dan mengandung banyak air. Jauh berbeda dari struktur kayu yang keras. Tanaman pisang lebih dekat kekerabatannya dengan jahe, kunyit, dan lili daripada pohon kayu. Akar tanaman pisang adalah akar umbi yang tumbuh di bawah tanah. Tanaman pisang hanya berbuah sekali, kemudian batang semunya akan mati dan digantikan oleh tunas baru. Jadi, bukan pohon pisang, tapi herba pisang.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apaan dulu?
2: Gosip.
1: Ini tengok ini ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info tuh beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu. Makanya jangan sampai kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

gak sih? Lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga paku. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
1: Robi mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
4: Beras Banjar, harga beras hanya naik dulu, Pak. Solarnya naik, Pak. Nah, itu pengaruh biasa di memang gini. Beras itu, jadi otomatis harga beras itu naik juga. Kalau dalam gitarannya itu paling 1.000, kan 500.000. Kalau harga bakarnya itu lumayan nih, Pak, kayak misalnya 10.000, 20.000. Kalau ini paling murah beras Banjar 12.000 ada, Pak. Kalau sebelum itu ada yang kayak 11.000, 10.000.
3: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
3: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global baik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasarnya lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya? Habis, lebih.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
10: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Seperti apa Pak sekarang Pak?
12: Ya sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: Satu bulan ini.
11: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
12: Itu stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
10: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Harga belakangan naik ya Bu? Untuk
13: naik, iya naik.
11: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
13: Ya?
11: Yang paling mungkin rogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
13: Ya, terasa banget itu.
10: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
14: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di Pasar Sentral Kalibobo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
15: Bawang ada batang bawang udah 5.000 sekilo.
16: Jadi kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap?
15: Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok kita tidak tahu. Sekarang sudah provinsi ya. Nah, itu saja.
16: Ini kalau untuk hasilnya mama jual hari ini dari mana?
15: Hasil dari Narotan ya. Kabupaten Paniai.
16: Dari
15: Narotan?
16: Iya. Mama ambil dari sana itu harga berapa?
15: Dari atas itu ada yang tanam sendiri. Di atas 30, 20, 30, 10.
16: Kalau
15: malam
16: untuk sayur
15: kan
16: biasanya
15: malam
16: dapat
15: satu karung, dua karung begitu.
16: Untuk penghasilannya?
15: Penghasilan ada ya dapat semayan 900 ya 1 juta begitu.
16: Ini ya. Mama cuma di Kalibobo saja kan?
15: Iya, saya jual di Kalibobo saja. Tempat di sini saja. Ya oke.
14: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
17: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang ini dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih 30.
14: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
19: Ya, hari ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar mursyid ini. Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Muzdalifah adalah kewajiban. Ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakih bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
20: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
19: Dan karena itu benar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Aen.
21: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
0: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
21: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan
1: ...26 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
1: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
4: Nesta is the defender. He was the tall, comfortable. Salas. Interception from Maldini.
3: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
4: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a tall, well, difficult for Schmeichel who does excellence, hold on to it.
3: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya

0: one.
1: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
0: Sensational.
1: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
0: Mbappe, Thuram, Mbappe.
1: Kisah para ayah dan anak ini menunya soal prestasi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, Senin 18 Mei 2026, kami menemani Anda dalam perjumpaan kita di Santapan Rohani yang akan membahas Bupati yang takut akan Allah, Nehemia 14 hingga 19, bersama dengan Pendeta Sebastian Baas yang juga telah terhubung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam. Pak Pendeta, apakah suara saya terdengar? Baik. Kami masih akan terus terhubung bersama dengan Pak Pendeta pada malam hari ini. Jadi bagi Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: bahas pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Pendeta. Halo. Selamat malam. Pak Pendeta, apakah suara saya terdengar? Baik, kami masih akan terus berusaha untuk bisa terhubung bersama beliau. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Iya, selamat malam, Pak Pendeta. Silakan, iya, pada malam hari ini.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat untuk kita semua. Silakan.
1: Baik. Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja KTA Formega Makassar bersama saya Sebastian, Angel Baswelan dan teman-teman kita di studio RRI. Kita awali dengan doa. Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu saat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih saat ini kami akan belajar firman-Mu.

0: dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, firman yang memerdekakan kami. Amin. Kita belajar bersama-sama Yeremia pasal yang ke-5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19 dengan perikopnya ayat 14. Silakan Angel nanti.
1: Sikap Yeremia yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artaxasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut Allah. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang tertinggi, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur yang berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini.
0: Baik, puji nama Tuhan. Ini satu pembelajaran yang berharga buat kita semua, khususnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita perhatikan di topiknya itu sikap Yeremia tidak mencari keuntungan. Apalagi kalau kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ini satu pelajaran sangat berharga buat kita. Jangan kita mencari keuntungan di waktu kesempit, waktu sempit, atau membebankan umat Tuhan. Jadi firman Tuhan ini yang pertama untuk kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan lebih dahulu. Sikap seorang anak manusia yang namanya Yeremia, yang tadinya dia juru minum raja, tapi puji nama Tuhan, karena kesetiaannya terhadap tugas dan panggilannya, dia diangkat menjadi seorang bupati. Dan dalam 12 tahun itu, waktu yang cukup lama, Yeremia tidak menggunakan kesempatan untuk mendapat keuntungan pribadi. Karena apa? Dia takut akan Allah, itu kuncinya. Pembelajaran yang berharga buat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kalau engkau duduk di suatu tempat, entah itu anggota DPR, bupati, wali kota atau gubernur, menteri, di kepolisian, kejaksaan atau pengadilan atau pengacara, ini buat orang Kristen. Di luar dari itu kita tidak punya hak untuk mengingatkan. Engkau belajar untuk takut akan Allah, jangan mencari keuntungan. Ini perlu kita garis bawahi loh. Tidak mudah. Rakyat sudah susah, ditekan lagi rakyat, dikasih pajak, dia makan lagi uang rakyat, masih ketawa-ketawa. Ini perlu bertobat kalau orang Kristen. Kita lihat sosok seorang Yeremia yang benar-benar takut akan Allah. Dan dia ingatkan bahwa sebelumnya dia bupati

0: Kabupaten lain itu luar biasa mereka merajalela, ada lihat di ayat 15 lagi. Tolong perhatikan ayat 15 lagi.
1: Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah.
0: Di sini kita perlu dapat belajar bahwa seorang tugas atau pemimpin harus menjadi panutan, harus menjadi contoh. Ya itu istilahnya, katanya kalau gurunya, ya ya muridnya juga begitu. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan. Minggu kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan minggu depan lagi, 10 hari kemudian kita akan memperingati hari raya Pentakosta. Itu turunnya Roh Kudus, berdirinya gereja yang mula-mula, memberikan kita roh takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas kita masing-masing dalam bentuk apapun. Tidak mencari keuntungan. Itu luar biasa. Jangan sampai kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga kita mencari keuntungan di atas penderitaan jemaat yang Tuhan percayakan. Begitu juga buat pemimpin-pemimpin yang percaya kepada Kristus. Jangan engkau mencari kesempatan 5 tahun, kapan lagi? Kita lihat ini Nehemia, 12 tahun. Dia tidak menggunakan hak bupatinya. Dan dia juga memberikan contoh kepada anak buahnya. Kenapa? Karena mereka takut akan Tuhan dan mereka sangat peduli dengan rakyat kecil. Harusnya kita belajar. Rakyat sudah bayar pajak, masih ditekan lagi mereka. Kalian yang duduk di atas, ya ini buat warga Kristiani. Sudah dapat perumahan, sudah dapat gaji, sudah dapat kendaraan, masih makan lagi uang rakyat, tapi masih ketawa-ketawa lagi. Perlu bertobat dan sadar. Dengar baik. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Alkitab mengajar kita, kita butuh uang, tapi uang bukan uang segala-galanya. Apalagi uang itu didapat dengan memeras rakyat kecil. Kita perlu perhatikan baik-baik. Kita bisa lihat dari pasal 5 ada dengan perikopnya.
1: Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi.
0: Ya, lanjut.
1: Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami digadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Terang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu.
0: Ayat 9.
1: Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita?
0: Ya, terima kasih. Ini pembelajaran berharga buat kita sebagai warga Kristiani. Jangan engkau menggunakan kesempatan 5 tahun, 10 tahun untuk memeras, untuk makan uang rakyat. Ini buat warga Kristen, dengar baik, bertobat. bertobat waktu masih hidup, bukan nanti sudah mati baru didoakan oleh pendeta nyandara. Ayat itu mengajari kita begitu. Kita lihat seorang yang namanya Nehemia, yang tadinya hanya juru minum, itu bayar juru minum raja, tapi karena kesetiaannya Tuhan angkat dia menjadi bupati. Setelah dia diangkat jadi bupati, dia juga tidak lupa diri. Ini dengar baik orang Kristen. Kedudukan itu titipan Tuhan hanya sementara. Itu bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi, kekayaan diri sendiri atau keluarga, tapi untuk kepentingan bersama, itu kepentingan rakyat. Ini sangat indah sekali kalau warga Kristiani, apalagi di kantong-kantong Kristen itu, bagaimana mereka harus keluar, dipekerjakan dengan tidak layak, bahkan mereka mendapat penganiayaan. Ini harusnya kita merasa malu, bahkan takut akan Allah. Jangan engkau mendapat kesempatan 5 tahun dengan kapan lagi menyusahkan rakyat. Harusnya peduli akan rakyat seperti Nehemia ini luar biasa. Ini juga ditujukan buat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jangan kita mengambil keuntungan di atas penderitaan umat Tuhan. Memperkaya diri sendiri, ini perlu bertobat buat hamba Tuhan. Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan, rugi kalau saya tidak, itu dia. Kita bukan bertanggung jawab kepada atasan kita manusia, tapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Dengar baik, itulah seorang anak manusia namanya Nehemia. Dia takut akan Allah dan dia mempedulikan rakyat kecil. Satu pembelajaran yang sangat berharga, apalagi kalau kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan mencari keuntungan di atas penderitaan umat Tuhan atau jemaat. Ini perlu bertobat kita. Harusnya kita belajar seperti Rasul Paulus. Dia tidak mencari keuntungan sekalipun dia punya hak untuk menerima upah itu. Dia katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan izin. Itu dia. Perhatikan di 1 Korintus 9 itu. Seorang nama Tuhan yang luar biasa, harusnya memotivasi kita semua, khususnya buat pelayan-pelayan Tuhan, untuk tidak mencari keuntungan di atas penderitaan umat Tuhan. Ini pelajaran berharga. Kalau orang awam sendiri seperti Nehemia, dia takut akan Tuhan, apalagi kalau kita mengaku diri seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Dengar baik, kita bukan hamba uang, bukan kita sombong, tapi kita belajar sebagaimana sosok Nehemia ini. Ada seorang hamba Tuhan yang dulunya begitu jahat, begitu kejam, tapi puji Tuhan saudara, dia bertobat. Kita melihat di 1 Korintus pasal 9. Kita perhatikan bersama 1 Korintus pasal 9. Perikopnya begini. Hak dan kewajiban rasul. Itu dia. Kita mulai di ayat 11. Kita perhatikan mulai di ayat 11.
1: Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Ya. Kalau orang lain mempunyai hak mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar?
0: Ya, bonus kata kami juga punya hak, terus.
1: Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu.
0: Itu dia, ulangi lagi, tetapi. Ulangnya itu, tetapi.
1: Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus, penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani misbah mendapat bagian mereka dari misbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari
0: Injil lagi.
1: Tapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak
0: itu. Luar biasa, ulangi ayat itu.
1: Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada
0: titik-titik. Itu dia luar biasa, betul.
1: Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku membacakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil.
0: Ya, terima kasih. Ini ditujukan buat pelayan-pelayan Tuhan lebih dulu. Seorang hamba Tuhan namanya Paulus yang begitu jahat, begitu kejam. Setelah dia berjumpa dengan Kristus, mengalami satu perubahan yang luar biasa. Paulus tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan keuntungan. Dengar baik, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan kita mencari keuntungan di balik penderitaan umat atau jemaat Tuhan. Itu buat hamba Tuhan lebih dulu. Kita perlu sadar dan bertobat. Begitu juga warga Kristiani, kalau kau dikasih kesempatan untuk menjabat dalam bentuk apapun, kau harus belajar takut akan Tuhan. Ini yang harus menjadi dasar buat kita. Saya pikir kalau kita berani lakukan ini, maka rakyat dimanapun mereka juga memiliki hidup yang layak, yang pantas. Dan celahan mereka keluar ke tempat lain, terjadi lakukan dan tidak manusiawi, dan yang lain pulang sampai dengan mengalami nasib yang tidak sepantasnya ini. Pemerintah daerah khususnya warga Kristiani dengar baik, perlu sadar bahwa akan bertanggung jawab di hadapan penghakiman Yesus akan datang untuk mengadil dengan seadil-adilnya. Yesus Tuhan yang memberikan teladan dan contoh buat kita. Dia lahir di tempat yang tak dia, padahal dia punya sorga dan punya bumi ini. Menderita di atas kayu salib, mati menanggung dosa dan kejahatan kita, namun dia bangkit memberikan kemenangan. Itu kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan. Untuk kita menang menghadapi segala godaan-godaan yang mau merusak hubungan kita dengan Tuhan, itu soal keuntungan pribadi atau soal uang. Itu Tuhan pakai Paulus untuk mengingatkan anak didiknya akan segala kejahatan ialah cinta uang. Orang menghalalkan segala cara. Yesus Tuhan yang mengajar kita, di mana ada hatamu, di situ juga ada hatimu. Harta kita ialah firman Tuhan. Harta kita ialah Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Belajar takut akan Tuhan dan melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Bagikan seorang Nehemia di akhir zaman ini, sangat konsen, jangan pedulikan rakyat kecil, tidak mencari keuntungan di waktu kesempitan, tapi dia mau benar-benar takut akan Allah dan melayani betul-betul dengan sepenuh hati. Ini satu hal yang perlu kita belajar bersama. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Sebelumnya itu kita lihat di ayat 15. Tetapi para bupati sebelumnya mendorong aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak jadi untuk bahan makanan.
2: Baik.
0: Bahkan dan lain sebagainya kita lihat. Ini hal yang kita perlu ayati bersama. Kiranya ini menolong dan memotivasi kita sebagai warga Kristiani. Tuhan Yesus naik ke surga, sediakan tempat, dan dia akan datang menghakimi dengan seadil-adilnya. Matius 25 ini. Biar ini mengevaluasi kita semua. Tuhan semua memberkati, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga buat malam hari ini, kami sudah dapat firman-Mu. Kami berdoa secara khusus buat RRI seluruh Indonesia. Tuhan memberkati pimpinan dan kru sehingga RRI tetap eksis untuk memberitakan berita-berita, informasi baik berita sekuler juga berita rohani seperti ini. Secara khusus pimpinan dan kru RRI Makassar, Tuhan memberkati mereka, anak-anak masa depan mereka. Pemerintahan kami juga harus takut akan Engkau, Bapak Presiden, Wakil para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Kepala Daerah, para Camat, Lurah, Kepala Desa, RT, RW, tiga angkatan bertahan, lautan, udara, dan kepolisian. Mereka yang bertugas di manusia, dokter, dan perawat, berikan mereka kekuatan secara ekstra. Lo takut akan Engkau dalam mengambil setiap keputusan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur malam ini kami boleh belajar firman-Mu. Dan kami percaya firman yang datang itu tidak kembali dengan sia-sia. Dalam kasih Bapa dan Roh Kudus itu, Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin, amin. Ya, di nama Tuhan saya kami kembalikan ke studio. Tuhan memberkati, salam sehat.
2: Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk malam hari ini di Santapan Rohani membahas Bupati yang takut akan Allah. Tentunya Santapan Rohani akan terus menemani Anda setiap hari Senin mulai pukul 20.30 menit waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih, selamat malam, dan kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Atau Pulang, produksi dari RRI Jayapura berikut ini.
3: Makassar malam ini.

0: 20-an, hidup sering terasa seperti persimpangan. Bukan soal kiri atau kanan, tapi soal pergi atau pulang. Dan malam ini, di sebuah kafe kecil dekat stasiun, tiga anak muda sedang berada tepat di titik itu.
1: Jadi fix ya, Ra, besok kamu berangkat.
2: Iya, tiket sudah di tangan, Jakarta jam 6 pagi.
3: Wih, akhirnya lolos juga. Anak kampung naik level, keren sih.
2: Keren katanya, tapi kenapa rasanya kayak ninggalin sesuatu ya?
0: Raka, lulusan baru, pintar, rajin, dan gelisah. Tawaran kerja, impian datang dari kota besar. Tapi rumah selalu punya cara memanggil tanpa suara.
1: Itu ibu kamu lagi?
2: Iya, nanya udah makan belum. Padahal aku belum jawab pertanyaan yang lebih penting.
3: Pertanyaan apa lagi? Kerja bagus, gaji oke, masa depan jelas. Itu jawaban semua orang, Ra.
1: Semua orang, tapi bukan semua hati.
0: Dira, aktivis kampus dulu. Percaya perubahan itu bukan slogan, tapi keberanian buat tetap tinggal.
1: Kamu tahu nggak, Ra? Di desa kamu itu, lulusan SMA aja masih susah dapat kerja. Padahal isinya orang-orang pintar, cuma kurang kesempatan.
3: Dan itu jadi tanggung jawab Raka. Berat banget hidup kalau mikirnya kayak gitu.
2: Aku cuma takut, kalau aku pergi, aku jadi bagian dari masalah itu.
0: Hujan sering datang pas pikiran sedang penuh, seolah ikut menyuarakan yang tak terucap.
3: Ra, realita ya, kita ini butuh kerja, butuh uang, mimpi gak bayar kos.
1: Tapi mimpi juga alasan kita hidup, yuk.
2: Aku pengen balik suatu hari, bangun sesuatu di rumah, lapangan kerja, ruang belajar, bukan cuma jadi cerita sukses di Instagram.
3: Itu kalimat idealis semester awal, Ra. Nanti juga capek sendiri.
0: Atau mungkin dunia yang terlalu sering menyuruh lelah sebelum mencoba.
1: Kalau semua yang mampu pergi, siapa yang tinggal buat membangun?
3: Kalau semua tinggal tanpa bekal, siapa yang sanggup bertahan?
2: Gimana kalau pergi bukan buat lari, tapi buat belajar, lalu pulang?
0: Pergi, tinggal, pulang. Tiga kata yang sering disederhanakan. Padahal jaraknya seumur hidup.
3: Kalau kamu pulang nanti, aku mau ikut. Capek juga ngejar kota yang gak pernah nunggu.
1: Lihat, mimpi itu menular. Kalau berani diucapkan.
2: Email perusahaan.
1: Isinya?
2: Masa training ditempatkan di daerah pengembangan luar kota. Lokasinya dekat rumah.
3: Hah? Serius?
1: Jadi kamu gak benar-benar pergi?
2: Ternyata pembangunan itu bukan selalu soal pindah jauh. Kadang justru datang mendekat.
0: Twist kehidupan sering datang diam-diam. Saat kita sibuk memilih, hidup sudah menyiapkan jalan ketiga.
1: Berarti kamu bisa kerja dan tetap jadi bagian dari perubahan.
2: Mungkin ini caraku pulang tanpa benar-benar pergi.
3: Kalau gitu, traktirkan terakhir sebelum kamu anak proyek negara ya.
0: Astacita bukan cuma tentang kebijakan, tapi tentang anak muda yang memilih peduli. Tentang mimpi yang tidak egois. Dan tentang keberanian untuk percaya bahwa masa depan bisa dibangun dari manapun kita berdiri. Inilah mini drama Kerja atau Pulang yang diperankan oleh Teater Tersangka dengan para pemain Dira, diperankan oleh Ani Karlina, Raka, diperankan oleh Aldi, Bayu, diperankan oleh Rahman. Narator, Faiza Sintia. Teknik dan montage, Aren Skirihio. Produser, Marta Bati, SIKOM.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami.

0: tulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini pendengar. Saya Rista Supratio akan menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini telah hadir di studio Pro 1 ada teman-teman dari komunitas Terima Kasih Bertumbuh, Berbagi, dan Berterima Kasih Bersama. Ada rekan Sabila Aini Karim yang merupakan Public Relation Terima Kasih Official. Kemudian juga ada Ade Kusumaning Tias selaku Social Media Specialist Terima Kasih Official. Dan tentunya pendengar, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM, juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita akan langsung nih menyapa rekan-rekan yang telah ada di studio. Selamat malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya? Malam hari ini sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Alhamdulillah sehat sih.
1: Perjalanan di sini ke sini aman kan tadi?
2: Aman, lancar jaya.
3: Lancar banget.
1: Oke, ini sebenarnya kalau ada teman-teman dari komunitas datang dan memang ingin berbagi pengalamannya bersama kami di Pro 1 ini menjadi salah satu hal yang sangat menyenangkan begitu. Okay. Kayak benar-benar memberikan inspiring karena pasti pengalamannya juga banyak banget. Dan tadi setelah ngobrol-ngobrol di awal katanya memang komunitas Terima Kasih ini sendiri bergerak di bidang ini ya.
2: Sosial. Iya, sosial.
1: Okay. Nah, untuk itu di awal perjumpaan nih teman-teman mungkin bisa dong diceritain sejarahnya dari komunitas Terima Kasih itu sendiri. Siapa nih yang mau jelasin?
3: Okay. Bisa teman saya nih.
2: Oke, jadi basically Terima Kasih Official itu karena kita ada tagline seperti yang tadi Rizna sebutkan, bertumbuh, berbagi, dan berterima kasih. Jadi kita basically sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial yang tentunya juga tidak mencukupi untuk di bidang sosial aja. Jadi kita fokus dengan kolaborasi, dengan pengembangan antar sesama generasi muda. Terus juga komunitas itu lahir dari keyakinan bahwasanya apresiasi ataupun kebaikan kecil yang bisa menjadi gerakan besar ketika dilakukan secara bersama-sama. Gitu. Kita baru banget terbentuknya Mei 2025.
1: Foundernya siapa sih kalau boleh tahu?
2: Ada namanya Kak Naufal Hakim.
1: Okay, ya. Gitu. Nah, oh iya, tapi ini juga kayaknya terlebih dahulu juga nih bagusnya kalau misal teman-teman juga memperkenalkan dirinya kembali gitu kan. Dan mungkin juga bisa di spill-spill job desk-nya. Tadi kan ternyata ada public relations, terus ada juga media sosial spesialis. Itu seperti apa sih job desk-nya di Terima Kasih Official itu sendiri? Silakan. Dari Adi.
3: Oke, halo teman Pro 1 Makassar. Kenalin aku Ade Kusumaning Tias selaku social media spesialis di komunitas Terima Kasih Official. Nah, jadi job desk-nya aku itu umumnya social media spesialis, kita tuh sebagai admin ya, admin social media. Jadi kita bertanggung jawab untuk meng-engage penonton atau audience di sekitar Makassar untuk ikut di kegiatannya kami. Jadi aku sendiri dan teman-teman SMS lainnya itu pegang akun IG-nya TK sama TikTok, LinkedIn juga sih.
1: Oh, jadi yang handle media sosialnya sekaligus bikin kontennya atau di luar dari itu?
3: Untuk kontennya sendiri kita ada tim content creator dan graphic design. Dan kalau tugasnya SMS itu lebih ke kayak ngatur content plan, kita bagusnya upload kapan dan kita uploadnya apa sih hari ini gitu. Itu
1: sih. Oh, jadi kalau bisa dilihat nih Instagramnya dari Terima Kasih Official terlihat rapi, terus terstruktur, berarti itu adalah tugas dari
2: adminnya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau ini sendiri
2: kalau aku sebagai public relation tentunya untuk menjalin kolaborasi antar stakeholder, entah partner ataupun mitra. Jadi apapun mungkin yang menjadi mitra akan pasti di reach out oleh aku dulu. Jadi kita menjadi menjembatani antar komunitas Terima Kasih Official dengan partner itu sendiri. IRE. Jadi basically kita memastikan bahwa cerita ataupun nilai di TK itu tersampaikan secara tulus dan bermakna gitu.
1: Okay. Nah, kalau ngomongin soal public relations sendiri ya, kayaknya saya harus belajar sih sama Aini dengan reach out, karena kan ini anak komunikasi memang harusnya lebih paham public relation, tapi ternyata tadi di awal Aini sendiri nih jurusan IT.
2: Yes.
1: Jadi wow, keren banget sih. Nah, kalau lebih jauh nih bahas soal terima kasih official, itu bentuk kegiatan yang diadakan itu seperti apa sih teman-teman?
2: Oke, jadi karena tadi yang saya sebutkan volunteering, jadi kita biasanya melibatkan beberapa relawan yang ingin memang langsung terjun ke suatu kegiatan yang kita rancang. Jadi pertama-tama mungkin teman-teman volunteer melihat, wah ini dari segi main event ataupun main agendanya. Terus yang kedua mungkin terkait penerima manfaat ataupun adik-adik yang akan kita menjabatani untuk berbagi kebaikan gitu. Jadi biasanya kita aktif untuk melakukan kegiatan setiap Sabtu Minggu dalam satu bulan kita running event. Event itu 6 event gitu.
1: Oh, wow. Nah, Ade sejauh ini ya, karena tadi kan katanya baru terbentuk pada Mei tahun 2025, tapi udah ada berapa banyak sih event yang diadakan dan mungkin juga bisa diceritain dikit-dikit gitu.
3: Sejauh ini waktu awal-awal terbentuk itu kita pastinya belum belum banyak event yang berjalan, tapi mulai running 6 start dari 4 sampai 8 event satu bulan itu kita di bulan 6 sih mulainya.
1: Event-eventnya apa aja? Karena tadi kan di awal obrolan kita kayak udah di spill, ternyata biasanya itu turun langsung ke teman-teman disabilitas, terus teman-teman kanker.
2: Yes.
3: Jadi untuk main agendanya kita tiap event itu beda-beda. Jadi biar volunteer juga tertarik itu untuk ikutnya. Seperti kemarin kita baru aja running event mangrove di Lantai Bung. Terus kita juga beberapa kali bikin buket bunga juga. Gitu. Terus untuk kreasi lainnya kita biasa kayak kreasi sandwich ataupun kayak ke kebun juga.
1: Nah, kalau memang terima kasih official ini kan bentuknya volunteering.
2: Yes.
1: Di Makassar kan banyak ya volunteer-volunteer yang lain gitu kan. Dari segi keanggotaan, apakah memang juga antusiasme begitu tinggi untuk bergabung ke terima kasih official atau seperti apa ya teman-teman?
2: Oke, kalau mungkin anggota ataupun internal dari terima kasih itu kita sebutnya tim kasih.
1: Tim kasih?
2: Iya, tim kasih. Jadi tim kasih itu kalau saya hitung perkiraan ada 26 orang. Di antaranya mungkin ada C-level. C-level itu seperti founder, co-founder, co-founder marketing, ataupun yang mengalami finance. Terus selanjutnya dibawahi oleh SPV ataupun supervisor di antara di atas divisi-divisi. Jadi ada supervisor yang berjumlah 4 orang, lalu dibawahi dengan anak intern atau anak magang berjumlah 18 orang. Jadi total mungkin 26 orang gitu.
1: Kalau teman-teman sendiri apa sih alasannya sehingga tertarik untuk bergabung ke terima kasih official dari Ade?
3: Kalau aku ya, alasan pribadi aku sih tentunya ingin berbagi. Aku ingin punya manfaat lain gitu di hidup aku. Selain mungkin dari rutinitas aku kuliah gitu, aku juga cari rutinitas yang bisa aku lakuin di weekend. Terus juga di terima kasih official ini juga cukup menjual ya. Mungkin dari
1: gimana maksudnya menjual?
3: Maksudnya kayak tim kasihnya itu mereka pada ramah-ramah gitu. Jadi aku kan sempat ikut jadi volunteer juga. Nah, ini sudut pandang aku jadi volunteer ya. Jadi pas jadi volunteer itu teman tim kasihnya mereka tuh pada ramah-ramah dan kayak kalau dimintai tolong tuh dia langsung gercep gitu. Iya, dan kebanyakan juga beberapa volunteer kita ikut beberapa event, bahkan ada yang sampai 10 event. Karena mungkin mereka nyaman sama tim kasih.
1: Iya, benar. Karena tim kasihnya juga welcome. Nah, kalau Aini sendiri gimana?
2: Kalau aku basically sama seperti Ade, mencari kesibukan di weekend.
1: Tunggu, sebelum lanjut ya, apakah teman-teman ini anak semester akhir atau udah selesai?
2: Benar sekali, lagi menyusun skripsi ya, tugas akhir kuliah. Tapi gak lari kok. Ya, jadi selain mengisi waktu luang ataupun waktu weekend, jadi saya percaya bahwa kalau misalnya ikut komunitas seperti ini, kita menciptakan ruang antar di mana tuh anak muda seperti kami bisa tumbuh, memberi dan berbagi ke masyarakat juga, ataupun kita bisa, karena mungkin dari pribadi saya mau mempunyai rasa ownership atau memiliki, jadi otomatis kita bisa berbagi untuk gerakan sosial ini gitu sih.
1: Tapi teman-teman tahunya ada Terima Kasih Official ini dari mana sih awalnya informasinya?
2: Kalau aku, karena aku join sebagai waktu itu urgent hiring kebetulan, jadi lewat TikTok.
1: Kalau Ade dari mana informasinya?
3: Kalau aku emang udah rencana pengen cari-cari kegiatan ya di tengah
1: huru-hara
3: semester akhir ini. Yeah. Jadi aku emang udah cari-cari pengen ikut volunteer juga emang waktu awal-awal tahun ini ya. Terus ketemunya Terima Kasih Official. Ada beberapa komunitas lain yang sama kayak Terima Kasih Official, tapi nggak tahu kenapa search-nya sama Terima Kasih ini.
1: Oke, tapi kalau misal mau jadi tim intinya atau tim kasih tadi, ada persyaratan khususnya nggak sih?
3: Oke, jadi untuk gabung jadi tim kasih sendiri, kita tuh biasanya per 3 bulan kita open internship. Jadi untuk gabungnya tuh biasa langsung pantau IG-nya kita, pantau IG-nya kita, nanti syarat-syaratnya ada di situ sih. Biasanya tiap batch beda syarat.
1: Nah, ini menarik ya. Memang kayaknya kalau teman-teman semester akhir, karena ikut penjajah juga semester akhir.
2: Oh wow.
1: Ya, mencari pelarian dengan menyibukkan
2: betul
1: diri.
2: Apa aja dilakuin selain ngerjain skripsi?
1: Tidak bisa dibenarkan.
2: Oh iya, betul.
1: Karena selalu memberikan validasi ke diri sendiri kayak produktif deh,
2: iya, betul, gitu kan. Betul, betul banget.
1: Berdaya deh untuk orang, sehingga tidak terlalu merasa bersalah karena skripsi enggak dibuka gitu. Tapi sejauh ini teman-teman udah ngikutin Terima Kasih Official, hal apa sih yang didapetin?
2: Kalau tentu aku rasa berbagi dulu deh. Maksudnya karena kita terjun langsung nih, jadi sekaligus kita bisa melihat interaksi yang secara positif, yang hangat antar maupun volunteer dan penerima manfaat adik-adik. Jadi hal sekecil itu pun bisa menjadi dampaknya gitu untuk masyarakat sekitar gitu sih.
1: Kalau adik sendiri sejauh ini apa yang udah dirasain?
3: Kalau aku sendiri sih jujur nih merasa lebih bermanfaat ya, soalnya kayak gimana ya, tiap weekend aku nggak rebahan doang di rumah, terus tiap event itu juga aku merasa lebih apa ya, kayak ngecas energi gitu loh kak. Jadi tiap event itu aku jadiin sebagai cara aku ngecas energi gitu. Jadi dengan ketemu sama teman-teman panti mungkin, atau teman-teman RHI atau penerima manfaat lainnya, aku tuh merasa kayak oh ternyata gini ya, jadi adik-adik gini, aku bisa ngerasain kayak point of view dari mereka gitu loh, apalagi kalau cerita-cerita dari mereka, jadi aku bisa melihat pandangan lain, pandangan aku tuh lebih terbuka gitu loh. Gitu.
1: Jadi bahan refleksi diri juga.
3: Iya, benar banget.
1: Karena kita langsung bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terpikir bakal bertemu,
2: gitu, betul.
1: Kan. Iya. Melihat walaupun mungkin waktunya singkat, tapi itu pasti bakalan terasa dan
2: betul, memorable.
1: Iya.
3: Benar banget.
1: Nah,
3: iya.
1: Kalau dari teman-teman sendiri kan Gen Z, kita semua Gen Z.
2: Iya.
1: Hidup Gen Z. Merasa kalau misal masih ini nggak sih, masih relevan nggak sih kalau misal teman-teman lain di luar sana yang mungkin mengisi kesibukannya belum dengan berkomunitas, apakah dengan berkomunitas itu membantu itu untuk mengisi kesibukan, dan apakah memang se-impactful itu untuk ke keseharian teman-teman?
2: Oke, kalau mungkin aku pribadi ataupun bisa memposisikan untuk jadi orang lain ataupun point of view orang lain, jadi kita harus memiliki rasa bahwa kebaikan itu tidak harus sebesar itu. Small step mungkin bisa jadi berdampak untuk penerima manfaat ataupun adik-adik yang bisa merasakan. Jadi menurutku sebisa mungkin kalau memang ada peluang, pokoknya mau aja deh dulu. Kemauan kemauan untuk berkonsisten pun juga harus, berkomitmen untuk konsisten bisa melakukan dari awal hingga akhir, itu menurutku harus yang dimiliki untuk Gen Z ini. Jadi pribadi mungkin harus meyakini bahwa kalau misalnya hal sekecil itu ketika dilakuin secara bersama akan impactful untuk diri kita maupun orang lain gitu.
1: Okay. Kalau Adi sendiri gimana?
3: Kalau aku sih dari Gen Z ya, kita bahasnya tentang Gen Z. Apalagi kan Gen Z sekarang lagi aktif-aktifnya sosial media.
2: Yes.
3: Jadi mungkin bisa banget ikut komunitas untuk ngisi feeds-nya,
1: ya, betul,
3: mungkin
1: betul,
3: sebagai betul, bahan konten juga.
2: Personal branding ya.
3: Jadi, yes. Bisa banget mengisi kekosongannya itu dengan ikut komunitas sih. Apalagi kayak mungkin audiensnya kita di Instagram juga kayak, wow ternyata dia ini ya suka berbagi atau apapun itu. Gitu sih kalau
1: dari. Iya benar sih emang kayaknya dengan segala kecanggihan yang ada, terus juga aksesibilitas kita di media sosial yang begitu cepat, kayaknya memang Gen Z ini menjadi motor utama penggerak konten-konten
2: Gen Z. Betul.
1: Malah teman-teman yang berkomunitas ini bisa untuk meng-hire teman-teman yang lain untuk jauh lebih produktif, bisa juga berdaya, bisa ikut serta gitu. Setidaknya mereka men-show up sesuatu yang bermanfaat gitu.
2: Betul.
1: Nah, kalau ngomongin soal kegiatannya teman-teman gitu setiap akhir pekan, itu apa sih? Bisa diceritain maksudnya dia isi kegiatannya dari awal sampai akhir itu seperti apa?
2: Oke, mungkin dari awal kita tentunya untuk menginisiasikan proyek tentu kita membuat project plan. Jadi setiap awal bulan kita selalu menggunakan membuat project plan yang akan diinisiasikan. Lalu habis itu kita mencari nih apa aja yang main agenda yang ini tugasnya dari tim IM ataupun event management. Ya, dari tim IM ini, yang brainstorming apa aja yang akan dilakukan, bagaimana agendanya, apa aja toolsnya yang dibutuhin, mau sama siapa, mau lokasinya di mana. Nah, itu langsung di direct ke PR kami, public relation. Nah, habis dari PR mungkin langsung ke marketing ya, social media specialist untuk bridging, gimana untuk oprek ataupun open registration untuk volunteer gitu. Jadi basically kita mencari dulu apa main agendanya, dirancang dulu, terus mau bareng siapa, adik-adik siapa ataupun penerima manfaat yang lain, lalu untuk lokasinya aja gitu.
1: Oke, jadi kan memang setiap pekannya itu ada agenda tersendiri untuk memplanning begitu proyek yang akan dilakukan development gitu.
2: Betul.
1: Kan? Nah, kalau pada saat proyeknya sudah dilaksanakan seperti yang tadi dijelaskan ada pernah datang ke teman-teman kanker juga, itu agendanya tuh seperti apa di sana? Adik.
3: Gimana ya? Kalau untuk kegiatannya untuk agendanya kita tuh biasanya menyesuaikan sama penerima manfaatnya nih. Kayak kemarin kita sempat bareng Oma Opa juga. Nah, Oma Opa kan gak bisa terlalu gerak nih. Kita harus menjaga kesehatannya juga. Jadi kita bikin main agendanya tuh sebisa mungkin bisa
2: menyesuaikan
3: menyesuaikan sama Oma Opanya juga. Jadi Oma Opanya juga tetap terlibat, tapi tidak tapi energinya tuh tetap gitu, tetap
2: tersalurkan
3: tersalurkan dan tetap nggak ini apa sih namanya, pokoknya nggak mengganggu kesehatannya gitu.
1: Oke. Jadi memang tujuannya itu adalah ingin mengunjungi seperti tadi Oma Opa, tapi tidak akan mengganggu juga kesehatan dari yang penerima manfaat tadi. Bentuk manfaatnya ini apakah ada dalam bentuk-bentuk lain, misal pemberian bantuan
2: seperti itu? Jadi tentunya untuk memberi bantuan itu kita sediakan konsumsi untuk itu. Jadi setiap event kita ada konsumsi untuk volunteer ataupun penerimaan manfaatnya mungkin Oma Opa. Jadi kita menyesuaikan juga nih kalau Oma Opanya ada pantangan makanan, jadi kita sesuaikan. Oh mungkin mereka nggak bisa makan yang MSG ataupun ada yang nggak bisa pedas, jadi kita sesuaikan gitu. Terus dengan main agendanya seperti yang tadi Ade sebutkan, membuat bunga kawat. Nah bunga kawat itu mungkin bisa dipajang di kamarnya. Kemarin saya sempat lihat soalnya dia dipajang, jadi kayak oh my god, ternyata hal sekecil itu bisa dia bikin untuk menjadi berkesan untuk mereka gitu.
1: Nah kalau di luar sana nih, setelah pendengar ataupun pemirsa yang mendengarkan teman nonton obrolan kita terus tertarik menjadi volunteer, itu apakah free atau berbayar?
2: Iya, karena mungkin dari segi operasional ya, jadi kita ada registration fee. Jadi registration fee itu mencakup biaya operasional ataupun biaya yang akan dialokasikan untuk adik-adik bagi untuk entah itu giftnya ataupun untuk konsumsi. Jadi setiap project nanti ada gift untuk volunteer dan adik-adik dan konsumsinya juga gitu.
1: Seperti ini.
2: Iya.
1: Menarik sih, karena saya lihat ya dari story Instagram teman-teman di luar sana yang juga saya sudah mutualan dengan mereka, terus sebenarnya saya membatin begitu melihat kayak ini apa ya,
2: mereka apa ya gitu.
1: Iya, kenapa rutin setiap minggunya, kemudian juga terlihat betul-betul yang terlibat itu banyak. Iya. Kan biasanya itu orang kurang minat kalau misal sebuah komunitas yang terlihat itu yang bergabung masih sedikit, kan trust dari yang melihat pun kayak oh kayaknya belum ini sih komunitasnya gitu. Tapi dari postingan-postingan yang ada, saya melihat kayaknya ini boleh deh dicoba gitu kan. Apalagi yang memang suka turun langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Setidaknya kita mencoba untuk refleksi diri, kita melihat kehidupan dari sudut pandang lain, kita tidak hanya fokus pada diri
2: sendiri,
1: kehidupan kita yang mungkin saat ini kita jalani kehidupan kita tuh kayak wah iya seperti ini adanya gitu, on track. Tapi kalau kita lihat orang lain kayak wah, banyak lika-likunya
2: ya, benar.
1: Kita jadi sesuatu yang kayak ternyata memang tidak semua orang tuh bisa mulus-mulus aja
2: hidupnya ya,
1: jalan hidupnya gitu. Nah terus ini mungkin di luar dari pembahasan kita terkait dengan event-event yang akan dilaksanakan dan juga kegiatan rutin yang teman-teman lakuin di Terima Kasih Official, tapi saya mau tahu juga sudut pandang teman-teman sebagai generasi muda nih ya, melihat kondisi sekarang ini, teman-teman mungkin ada gak sih yang ingin disampaikan gitu kepada teman-teman lain sesama kita atau mungkin yang di atas kita umurnya pun tapi minat untuk bergabung berkomunitas gitu. Ada gak sesuatu yang kayak komunitas tuh memang begini loh, seperti ini loh.
2: Okay, mungkin untuk pendengar RRI ya, kalau misalnya memang mau bergabung ataupun jadi volunteer di kita, pokoknya kemauannya aja dulu, pokoknya konsisten dan memang mengikuti kata hatinya. Kalau memang tidak serak ataupun tidak merasa cocok dengan lingkungannya, ya boleh mencari lagi, peluang yang di luar sana masih banyak. Jadi mungkin sebisa mungkin deh, jadi kayak generasi muda yang memang punya kesempatan dipergunakan, apalagi masa muda ini tidak akan berlangsung lama, betul. Jadi sebisa mungkin dipergunakan masa mudanya untuk menyebar kebaikan, untuk membersamai juga dengan penerima manfaat kami, adik-adik. Jadi kalau memang mau ikut join ataupun volunteer di Terima Kasih Official, silakan cek IG-nya di Terima Kasih Official. Jadi kita aktif open registration ya, volunteer gitu.
1: Okay, kalau Adi sendiri?
3: Kalau aku pesannya untuk teman-teman di luar sana, mungkin boleh banget mengisi waktu luangnya juga, hampir sama kayak ini ya, mengisi waktu luangnya kalian dengan kegiatan yang bermanfaat. Sebisa mungkin memanfaatkan waktu ya untuk kegiatan yang bermanfaat, jangan buang-buang waktu gitu. Apalagi zaman sekarang tuh eranya apa ya, orang tuh pengen berbagi gitu kan, tapi dia merasa kayak kurang,
2: nggak tahu ya di mana,
3: nggak tahu wadahnya bagaimana gitu. Jadi boleh banget disalurkan kebaikannya melalui komunitas, mungkin bisa bareng kami ataupun komunitas lain begitu.
1: Sebenarnya saya minta teman-teman untuk mengajak ini sebagai bentuk juga kita peduli gitu kan terhadap kondisi yang ada di sekitar kita sekarang ini. Kayak banyak banget gitu hal-hal yang sepertinya di luar dari norma-norma yang dilakukan oleh teman-teman seumuran kita, atau juga banyak juga kasus-kasus di luar sana yang kayaknya daripada melakukan hal-hal tanda kutip kriminal, mending kita melakukan hal-hal yang positif,
2: yang baik-baik aja gitu, betul, nggak neko-neko ya.
1: Iya, kayaknya jadi orang baik tidak ada rugi. Iya, benar sekali.
3: Iya,
1: kan. Nah, apalagi ini tadi benar-benar terbuka untuk umum kan?
2: Yes, untuk umum. Of course.
1: Dari segala usia juga.
2: Iya, dari segala usia.
3: Kita bahkan ada volunteernya yang masih SMA ataupun SMP gitu.
2: Iya.
1: Okay. Dan Instagramnya di
2: Terima Kasih Official.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk pengalaman, kan ini udah banyak tentunya ya event-event yang teman-teman ikuti.
2: Iya.
1: Hal apa sih yang paling berkesan sejauh ini?
2: Kalau aku mungkin yang paling berkesan itu waktu bersama Oma Opa. Karena kita bisa lihat ternyata ada orang tua yang memang memilih untuk berjauhan dari orang rumahnya dan untuk memilih bergabung di panti jompo. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata mereka masih ada loh kemauan untuk berinteraksi dengan orang lain dan masih menerima kita juga dengan hangat. Jadi menurutku itu yang paling berkesan sih. Sama mungkin bareng adik-adik Down Syndrome kemarin kita ada sempat koas. Jadi bisa dilihat kalau memang antusiasnya mereka cukup gede dan walaupun mungkin ada hambatan dari mereka sendiri, tapi mereka tetap mau berkontribusi dan berpartisipasi di event kita gitu.
1: Okay. Kalau ada hal yang paling berkesan?
3: Kalau hal yang paling berkesan selama di Terima Kasih ya, event yang paling berkesan mungkin ya. Aku hampir sama juga kayak ini, event Oma Opa, soalnya aku sempat mendengar Oma Opa tuh kayak emang butuh tempat cerita gitu loh. Jadi dia emang butuh untuk seseorang mendengarkan ceritanya gitu. Terus kemarin juga di RHI Makassar, aku juga mungkin cukup terkesan ya, karena ada satu pasien di sana, dia tuh terkena sum-sum tulang belakangnya tuh udah gak bisa gitu. Jadi dia udah gak bisa jalan, tapi semangatnya tuh masih ada banget. Jadi dia tetap penuh semangat untuk ikut eventnya kita gitu sih.
1: Itu kan dari cerita teman-teman aja tuh kayak kerasa banget gimana ambience-nya pada saat event tersebut. Apalagi kita tahu gitu kan, ternyata oma-opa yang di usia senjanya butuh teman cerita gitu. Apakah nanti juga ada kemungkinan event selanjutnya masih di Oma Opa atau gimana nih teman-teman event selanjutnya?
2: Ya, boleh dibicarakan ya. Boleh dimasukin di planning ya.
1: Oke, kita bakalan jeda terlebih dahulu dan juga pendengar tetap bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas Terima Kasih Official dan juga ada teman-teman kami, Ade dan juga Aini. Nah, tadi kan udah banyak kita bahas gitu kan, dari awal sejarahnya Terima Kasih Official seperti apa, terus kegiatannya. Nah, mungkin juga teman-teman bisa dijelasin gimana untuk yang minat bergabung jadi volunteer, registrasinya seperti apa, benefitnya yang akan didapatkan nanti seperti apa gitu. Silakan.
1: Jadi buat teman-teman yang mau bergabung volunteer bareng kami, Terima Kasih Official,
2: yang mau jadi teman kasih,
1: kita manggilnya teman kasih, yang mau jadi teman kasih boleh banget pantau Instagramnya kita. Kita biasanya open registration volunteer itu di hari Selasa dan Rabu, untuk running eventnya di hari Sabtu dan Minggu. Dan untuk benefitnya, nah benefitnya kalian bisa dapat mini gift dari kami, dapat konsumsi juga, tentunya yang paling diincar-incar itu sertifikat volunteer-nya. Dan biasanya sertifikatnya itu bisa dikonversi ke SKS tergantung kebijakan kampus masing-masing. Benar banget.
0: Yang agak malas berkuliah,
2: ya, malas masuk kampus,
0: tapi suka bersosialisasi,
2: yes.
0: Oke, boleh dicoba.
1: Benar banget.
0: Masih ada yang mau ditambahkan?
2: Jadi mungkin kembali lagi dengan tagline-nya Terima Kasih Official, berbagi, bertumbuh, dan berterima kasih. Jadi mungkin teman-teman pendengar, kalau memang mau menjadi salah satu teman kasih, boleh banget dipantengin Instagramnya. Nanti kita akan open volunteer dan kita akan bertemu gitu.
1: Benar-benar.
0: Jadi memang benar-benar ini menjadi komunitas yang welcome untuk semua orang,
2: yes.
0: Tidak ada batas usia.
2: Tidak ada.
0: Tentunya juga tadi event-eventnya sudah banyak dilaksanakan, bisa dipantau tuh Instagramnya untuk jadi gambaran,
2: yes.
0: Nanti kalau bisa bergabung di Terima Kasih Official tuh seperti apa sih, jadi teman kasih,
2: yes.
0: Gitu. Tapi jangan jadiin komunitas sebagai ini ya, pengalihan isu dari kewajiban ya.
2: Oh iya, tetap jadiin prioritas ya.
0: Oke, okay, yes. Terima kasih teman-teman. Oke, okay, di penghujung perjumpaan ini mungkin ada pesan kecil apa yang ingin disampaikan?
1: Mungkin dari Aini dulu ya.
2: Oke, okay, kalau dari aku mungkin sama tadi yang seperti aku bilang, kebaikan itu tidak selalu harus besar langkahnya, cukup dengan kecil aja dulu, kemauan aja dulu untuk berbagi, karena kita nggak tahu dampaknya bisa menjadi lebih besar lagi untuk yang merasakannya gitu.
1: Kalau dari aku mungkin coba deh keluar zona nyaman.

0: nya dulu, coba merasakan kegiatan lain di luar zona nyamannya, nanti akan nyaman lagi kok gitu.
1: Oke, okay, bakal menemukan kenyamanan baru.
0: Bener.
1: Jangan terjebak di situ-situ aja.
0: Bener.
1: Belum tentu yang kita nyaman di situ itu ternyata lebih baik. Ternyata kalau di luar sana ada yang lebih bisa menerima kita dan jadi rumah kita.
0: Lah, weh.
1: Jadi curhat.
0: Curhat nih.
1: Waduh. Oke, terima kasih teman-temannya.
2: Thank you for having us.
1: Kesempatannya pada malam hari ini, semoga kita bisa dipertemukan di kesempatan selanjutnya.
2: Amin.
1: Dan juga terima kasih pendengar atas perhatian Anda. Pada akhirnya, saya Rizna Supra terpamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pernyataan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini yang hadir menyapa Ruang Dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengar lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit,
1: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya Risa Supratia menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. 0821 3333 9440. Kami mengundang Anda pada malam hari ini. Lagu dari Barat sudah kami siapkan ya. Ada Toto dengan I'll Be Over You, kemudian Tiffany dengan Code Not Been, kemudian ada lagu I Need You, The New Kids on the Block, Brenda K-Star dengan I Still Believe, ada Stevie Wonder dengan I Just Called to Say I Love You, ada Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You, ada Air Supply dengan Here I Am, Bryan Adams dengan Heaven, George Benson dengan Greatest Love of All. Kita menerima telepon berikut ini, ada Pak Bobby di Polman. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Iya, Pak Bobby, selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Bagaimana ini kabar, Kak? Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, kabar juga saya baik.
0: Alhamdulillah. Hujankah di Polman?
1: Enggak pernah hujan ini.
0: Oh, enggak pernah hujan?
1: Panas sehari.
0: Oh, iya, baik. Pak Bobby mau ke request lagu apa? Iya, karena memang sedang ada masalah ini Pak Bobby dari tadi siang dan tadi sudah teman-teman teknik.
1: Tadi malam sih bagus deh, tadi kan juga bagus.
0: Iya, mohon maaf di, insya Allah ini besok. Lagunya Toto, I'll Be Over You.
1: Lagunya
0: Toto. Oke. Salam-salamnya.
1: Menyapa buat Tabula Terang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica, Indah Tika, Yuda Ina, kemudian Bunda Sopi, Tamsa Mayabar, Buana Yasir, Ini Kristalara, Bang Dimas, Bang Adi, Bang Rio, Bang Ratu, Nur Alan, Nur Iqmu, Mbak Kantri, Opading, ada Laya Tari, Ahmad Yari Tasung, bersama Nur Gina Endor, ada Rostam Pahara, Aldi Hidayat, dan keluarga Reta, ada Abu Tumi, ada Ruki, siapa lagi ya, Andi Anissa bersama Pak Hakim, semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya. Oke, kita lanjut.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 0821 3333 9440. Kita menerima dulu ada Pak Abdullah Sewang di Makassar. Halo,

0: Dan asli saya kedinginan dari tadi ini. Tidak ada matahari muncul. Sesat. Tak kering. Tak kering ni apa apa iya. Tak kering ni baju kah? Deh. Iya. Baik. Pablo Selang, request lagu ki dulu. Yang mana?
1: I believe.
0: I still believe.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya.
1: Yang baru lewat buat dia di Pena dan Belato Akro Belato Pagapur Pagapur Arjona Opanya Masa Selaku
0: Iya
1: Buat Batu Bunda Rita Dibane Bunda Kabu Tantu Merkutma
0: Iya
1: Bunda Rita Dibane
0: kita juga iya
1: ya sudah yang ditugas di
0: iya
1: ini karena ini di HP
0: kecil ke suaraku di HP tak
1: besar di pagi dan ke suara
0: iya karena ini juga suara agak gresek ke
1: kembali
0: ke
1: HP.
0: Oke, Pak Blasewa, terima kasih iye. Banyak di sehat selalu ki.
1: Semoga perbaikan ini.
0: Iya.
1: Makasih banyak nak.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda lagu yang telah di request ada lagu dari Toto, I'll Be Over You dan Brenda K-Star dengan I Still Believe.

0: kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang pertama Nah, kita menerima telepon berikut ini ada Dimas di Bolangi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Mama ada lewat lagu.
0: Iya, selamat malam.
1: Nah,
0: bagaimana? Kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Dimas nih, gimana kabarnya?
1: Kayak ini ya.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana ini?
1: Wah, di Makassar, di Anditondro.
0: Oh, di Anditondro. Sehat-sehat di Masna, musim hujan.
1: Iya. Makassar lagi banjir kayaknya.
0: Iya, beberapa titik ini di Makassar banjir.
1: Di Petra nih kayaknya.
0: Oke. Dimas, lagunya mau apa nih? Ada Tiffany dengan Cold Bean, kemudian New Kids on the Block dengan I Need You, Stevie Wonder I Just Called to Say I Love You, Michael Bolton How Am I Supposed to Live Without You, A Supply dengan Here I Am, Bryan Adams dengan Heaven, dan George Benson dengan Greatest Love of All.
1: Yang ketiga tadi.
0: Yang ketiga, Stevie Wonder I Just Called to Say I Love You.
1: Love You.
0: Ini judul lagunya ya. Nah, oke deh. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama Bunda Sofi, Bapak Sewan, Kak Tika, Maya, Kak Tantri, Kak Esti, Mama Sherly, Pak Arjuna, dan Nompo, Kak Fadil, Kak Rizka, terus Berusbana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sinta, Demiu, Kak Uki, Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Pak Ali Panwar, Pak Aldi, Pak Bobi, Bunda Tu, Asrin Diwatu, dan spesial untuk yang di sana. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Oh, Karisna, hari Kamis ngajar jam berapa?
0: Hari Kamis saya. Saya hari Kamis belum tahu. Masuk juga. Belum tahu juga nih jadwal pastinya kalau hari Kamis. Iya, kenapa tuh?
1: Oh iya, enggak mau kesana jalan-jalan kalau
0: gitu.
1: Siapa kok bisa ketemu?
0: Iya, nanti kalau misal memang ketemu hari Kamis ya bakalan ketemu, aman kalo aja. Oke, terima kasih. Amin. Dimas juga.
1: Amin. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita sapa dulu yang berikut ini ada siapa? Bisa dicoba kembali di 082133339440. Anda juga dapat menghubungi melalui WhatsApp kami di nomor yang sama pada malam hari ini ya. Ada Puang Datu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Buang Rindu, Berbagi Rindu, Bawa Lagu, Barisna.
0: Iya, Puang Datu. Bagaimana ini kabar?
2: Halo?
0: Iya, halo.
2: Tidak ada suara Barisna.
0: Deko dong.
2: Puang Datu di Pindrang.
0: Iya, halo Puang Datu. Halo.
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Tidak ada suara di HP jadi tidak ini.
0: Iya.
2: Tidak nyambung.
0: Request lagu ke dulu Ponda tuh.
2: Jumpa saya paling dari sana.
0: Oh iya, jumpa-jumpa. Jumpa-jumpa Miki.
2: Iya. Suaranya tidak bisa delay kalau kita monitor dia.
0: Iya, bermasalah Giko dong.
2: Ada tadi Dimas, ada Pabla Desewang, ada juga Pak Rading, ada Tika di Sabang, ada Pak Kaimen, Pak Lukus, Pak Yani Tasman bersama Nurmina M. Nur, ada Riko, ada Rama di Kalimantan, Sakti di Pondrebone, Sinta di MU, ada Matawati, Riko, Rama, Uli Ape, Uki, Bobby, semuanya berkena. Salam dari Pandatu di Pindrang. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menerima telepon. Ada Bunda

0: Ya, selamat malam Bunda.
1: Ya, selamat malam.
0: Bagaimana ini kabar, Tak?
1: Kabarku baik. Meskipun cuaca sepanjang hari ya tidak mendukung.
0: Deh, asli nak Bunda ya Allah.

0: Sedih sih kalau setiap hujan tuh.
1: Iya. Karena kenapa ya akhir-akhir ini selalu ada gangguan melalui teleponnya?
0: Iya, Bunda, padahal nggak kemarin. Iya, suara tak?
1: Saya pakai headset. Saya monitor lewat HP meskipun monitor manual. Saya menggunakan headset jadi kedengaran, tapi kalau telepon sama sekali tidak kedengaran. Tidak kedengaran sama sekali.
0: Iya,
1: telepon.
0: Iya, Bunda, karena suara tak juga di saya ini gresek sekali karena tadi sudah dikonfirmasi. Iya, semua penelpon begitu.
1: Iya, dari Pak Bobby tadi itu semua begitu.
0: Iya, Bunda. Request lagu kidul loh.
1: Tadi saya ada lagunya Brian Adams ya?
0: Iya, Brian Adams Heaven.
1: Iya.
0: Salam-salam ya, Bunda, mau buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Pak Blas Hewang, kemudian ada Opa Din, lalu kemudian ada Tantri di Pare-Pare, ada Pak Arjuna, ada Dimas bersama Fadil di Yandi Tondro, ada Rizka juga di sana, kemudian Rustan Prahara, ada Sri Dewi di Pakato, lalu Wahida Martawati, ada Samsia Maisar, Rosdia Nasir, Sinta di Unyu, kemudian ada Ina Kristalara bersama Nur Hikmah di Moncowel Maros, kemudian ada Ahmad Yani Tasman bersama Nurmila Elmur. Lalu kemudian ada Nenompo juga, ada Ibu Dewi di Takalar, ada Ibu Nur Intan juga di sana. Semuanya pendengarnya Prosati, selamat malam, selamat istirahat. Rusna Supratio.
0: Iya, Bunda.
1: Dilanjut
0: terima kasih.
1: Terima kasih.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

teknik. Semoga esok hari sudah bisa jauh lebih baik lagi kualitasnya dan tidak ada kendala lagi, sehingga Anda dapat bergabung bersama kami dengan sangat aman dan juga lancar. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, tetap ikuti siaran kami di 94,4 FM dan juga AM kami di 1395, menghadirkan informasi-informasi terkini mewarnai hari-hari Anda. Saya Risa Subratio, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Seorang tukang kayu, ketika ia sedang bekerja, secara tak disengaja, arlojinya terjatuh dan terbenam di antara tingginya tumpukan serbu kayu. Arloji itu ialah sebuah hadiah yang telah ia pakai cukup lama. Ia amat mencintai arloji tersebut, karenanya ia berusaha sedapat mungkin untuk menemukan kembali arlojinya. Sambil mengeluh mempersalahkan keteledoran diri sendiri, si tukang kayu tersebut membongkar tumpukan serbuk yang tinggi itu. Teman-teman pekerja yang lain juga turut membantu mencarinya. Namun sia-sia saja, arloji kesayangan itu tetap tak ditemukan. Tibalah saatnya makan siang. Para pekerja serta pemilik arloji tersebut dengan semangat yang lesu meninggalkan bengkel kayu tersebut. Namun saat itu seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari arloji itu datang mendekati tumpukan serbuk kayu tersebut. Anak itu menjongkok dan mencari. Tak beberapa lama berselang, ia telah menemukan kembali arloji kesayangan si tukang kayu tersebut. Tentu si tukang kayu itu amat gembira. Namun ia juga heran, karena sebelumnya banyak orang telah membongkar tumpukan serbuk namun sia-sia. Tapi anak ini cuma seorang diri saja, dan ia berhasil menemukan arloji itu. "Bagaimana caranya engkau mencari arloji ini?" tanya si tukang kayu. "Saya hanya duduk secara tenang di lantai, Pak. Dalam keheningan itu, saya bisa mendengar bunyi tak, tik, tak, tik. Dengan itu saya tahu di mana arloji itu berada." Lalu, si tukang kayu itu pun merenungi dirinya. Keheningan adalah pekerjaan rumah yang paling sulit diselesaikan selama hidup. Sering secara tidak sadar, kita terjerumus dalam 1001 macam kesibukan dan kegaduhan. Oleh sebab itu, ada baiknya kita menenangkan diri kita terlebih dahulu sebelum mulai melangkah menghadapi setiap permasalahan.

0: laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami hadirkan untuk konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Haji dan Umroh di hari ini di 18 Mei 2026.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah Indonesia di Tanah Suci serta keluarga tentunya yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Senin 18 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh kembali untuk menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nah, fokus utama ingin kami sampaikan pada hari ini adalah bagaimana penguatan layanan jelang fase puncak haji untuk bisa memastikan pelayanan dan pelindungan kepada jemaah berjalan semakin cepat, terukur, dan juga responsif. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah bahwa hari ini kita telah memasuki hari ke-28 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia mulai dari pemberangkatan di tanah air, kedatangan di Arab Saudi, kemudian akomodasi, konsumsi, transportasi, pendampingan petugas di seluruh titik layanan. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 464 kloter dengan 179.463 jemaah dan 1.851 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 455 kloter dengan 175.682 jemaah dan 1.820 petugas telah tiba di Mekah. Dan untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua yang melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah juga telah tiba sebanyak 190 kloter dengan 72.904 jemaah dan 759 petugas. Selain itu, kami juga memantau bagaimanakah ketibaan dari jemaah haji khusus. Data yang kami dapatkan, sebanyak 12.180 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal yang ditetapkan. Bapak dan Ibu sekalian, rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna ini akan dimulai pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan Senin 25 Mei 2026 saat jemaah mulai bergerak dari kota Mekah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Pada fase inilah jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul dalam waktu yang hampir bersamaan. Mobilitas yang sangat tinggi, kemudian juga kepadatan yang meningkat dan seluruh layanan harus dipastikan tentunya berjalan cepat, tepat, dan aman. Karena itu, kemudian pemerintah memberikan perhatian penuh tidak hanya pada aspek transportasi saja maupun juga aspek akomodasi, tapi juga pada layanan konsumsi jemaah. Bagi kami, konsumsi bukan sekedar penyediaan makanan, melainkan bagian penting dari ikhtiar menghadirkan pelayanan terbaik agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang, sehat, dan khusyuk. Bapak, Ibu, fase Armusna ini memang merupakan periode yang sangat padat dan juga kompleks. Distribusi makanan dalam jumlah yang besar pada waktu yang bersamaan tentu membutuhkan koordinasi penuh lintas sektor, pengaturan logistik yang presisi, serta tentunya kesiapan transportasi yang optimal. Nah, pemerintah memilih skema catering ready to eat atau makanan siap santap sebagai solusi layanan konsumsi saat jelang, selama, hingga pasca puncak haji. Pemilihan makanan ready to eat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama tentunya, yaitu di mana yang pertama yaitu merupakan kecepatan distribusi, kemudian kemudahan konsumsi bagi jemaah, yang ketiga daya tahan makanan di tengah mobilitas tinggi, dan keempat tentunya tetap terpenuhnya standar gizi, kebersihan, serta keamanan pangan. Ini yang paling penting, karena makanan siap santap ini disusun dengan cita rasa Nusantara agar lebih sesuai dengan lidah jemaah Indonesia, sekaligus menjadi pengobat rindu tentunya terhadap kampung halaman di tengah pelaksanaan ibadah di tanah suci. Kementerian Haji dan Umroh memastikan bahwa seluruh makanan ready to eat atau siap santap ini akan didistribusikan kepada jemaah dan dipersiapkan secara optimal. Selama fase armusna, jemaah haji Indonesia akan memperoleh total 15 porsi makanan dengan cita rasa Nusantara yang disediakan oleh pihak syarikah. Sedangkan yang kedua, penyediaan makanan sebanyak 6 porsi pada fase pra-armusna pada 7 dan 8 Zulhijjah, serta pasca armusna pada 13 Zulhijjah atau bertepatan dengan tanggal 24, 25, dan 30 Mei 2026. Kementerian Haji dan Umroh juga kemudian telah melakukan berbagai pengecekan-pengecekan rutin, koordinasi yang intensif untuk bisa memastikan bahwa seluruh makanan siap santap ini dapat terdistribusi ke hotel-hotel jemaah Indonesia pada 6 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tepatnya pada 23 Mei 2026 sebelum fase pergerakan armusna dimulai. Pemerintah memahami betul bahwa kualitas konsumsi ini sangat berpengaruh tentunya terhadap kondisi fisik jemaah. Oleh sebab itu, pengawasan dilakukan secara ketat mulai dari proses produksi, kemudian juga pengemasan, bahkan hingga distribusinya nanti. Selain itu, teknologi pengolahan makanan yang digunakan ini juga memungkinkan makanan tetap higienis dan aman tentunya dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang tanpa harus mengurangi kualitasnya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh ikhtiar ini memang merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan haji yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah. Dengan layanan konsumsi yang terjamin ini, tentu besar harapan kami bahwa jemaah dapat menjaga stamina, kesehatan, dan juga fokus beribadah secara khusyuk. Bapak Ibu sekalian, menjelang fase puncak haji, kami juga mengajak seluruh jemaah kemudian untuk menjaga pola makan, memperbanyak konsumsi air putih, mengurangi aktivitas fisik yang tidak perlu, dan mengikuti arahan petugas demi menjaga kondisi kesehatan selama fase armusna yang sangat padat dan penuh tantangan. Fase puncak haji ini membutuhkan kesiapan fisik, mental, bahkan spiritual. Karena itu jangan memaksakan diri untuk melakukan aktivitas yang tidak mendesak, terutama di luar hotel pada siang hari. Utamakan ibadah wajib, perbanyak istirahat, makan dengan tepat waktu, cukup minum air putih, dan tentunya juga segera melapor kepada petugas apabila mengalami keluhan-keluhan kesehatan. Khusus bagi jemaah lansia, disabilitas, serta jamaah dengan penyakit penyerta atau resiko tinggi, kami mengingatkan agar selalu berkoordinasi dengan ketua regu, ketua rombongan, petugas kesehatan, dan bahkan juga petugas sektor. Jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada petugas kami. Bapak dan Ibu sekalian, hingga saat ini kami juga ingin melaporkan bahwa layanan kesehatan juga terus berjalan secara optimal. Petugas Kesehatan Haji Indonesia terus melakukan pemantauan aktif, edukasi kesehatan, bahkan juga pendampingan kepada jemaah di hotel, di sektor, di klinik kesehatan Haji Indonesia, maupun juga di fasilitas kesehatan rujukan. Namun, keberhasilan menjaga kesehatan juga tentu bergantung besar pada disiplinnya jemaah dalam mengenali kondisi tubuh masing-masing dan juga tingkat aktivitas yang dilakukan jemaah. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga ingin menyampaikan dalam kesempatan ini apresiasi yang begitu besar kepada seluruh petugas Haji Indonesia yang terus bekerja memberikan layanan terbaik kepada jemaah baik di tanah air maupun juga di Arab Saudi. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaah yang terus menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan juga mengikuti arahan petugas. Ingat, jaga kesehatan, jaga kekompakan antar jemaah, hemat tenaga, dan jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada petugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, perlindungan, dan kesehatan kepada seluruh jemaah haji Indonesia serta menjadikan seluruh rangkaian ibadah hajinya mabrur dan mabrurah. Haji Rabah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaringan Berita Nasional.
0: Kami kabar tanah suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Dengar, manipulasi administrasi seperti penitipan anak ke dalam kartu keluarga tertentu agar dapat memenuhi persyaratan domisili pada jalur zonasi masih menghantui pelaksanaan penerima peserta didik baru atau PPDB online di Kota Bogor. Untuk itu, pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan setempat siap memberikan sanksi kepada siapapun yang terbukti melanggar aturan tersebut. Kami hadirkan laporan dari Sony Agung dari RRI Bogor.
5: Indikasi kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB online di Kota Bogor terus diantisipasi pemerintah Kota Bogor agar proses penerimaan siswa berjalan adil dan transparan. Seperti manipulasi administrasi menjadi perhatian karena dinilai sangat merugikan peserta didik lain. Menurut Wali Kota Bogor Dedi Arahim, salah satu modus yang kerap ditemukan ialah penitipan anak ke dalam kartu keluarga atau KK tertentu agar memenuhi syarat domisili pada jalur zonasi sekolah. Pihaknya, tutur Dedi, siap memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang melanggar aturan. Ditegaskannya, pengawasan terhadap tahapan PPDB online akan terus diperkuat hingga proses penerimaan selesai.
6: Tidak boleh ada kecurangan. Yang pertama, kalau kecurangan itu kan misalnya tadi pindah domisili, ya mereka yang memang memindahkan kartu keluarga karena ada motif mendekatkan ke sekolah tujuan, kan sudah terbaca. Artinya dia mengeluarkan si anaknya dari kartu keluarga hidup. Nah, itu satu sudah ditrace. Kemudian tentu saya tadi minta lurah camat juga melihat lagi kartu keluarga yang dipindahkan ini, misalnya apakah benar ada rumahnya atau ditumpangkan di warung misalnya, kan? Yang sudah-sudah kan begitu zaman dulu, kan ada di lapangan kosong, ada di kantor kelurahan.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor Fajar Muhammad Nur mengatakan DPRD terus mengawasi seluruh mekanisme pelaksanaan PPDB online dan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat jika menemukan indikasi kecurangan.
7: Kami ingin mengukur nantinya sebagaimana efektif apa yang sudah dibuat oleh pemerintah ini juga bisa dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat. Ya, kita kan sebagai legislasi ini parameternya banyak ya, pertama dari kepuasan, lalu juga nantinya dari sistem yang berjalan, juga apa yang memang yang direncanakan oleh pemerintah.
5: Pemerintah Kota Bogor dan DPRD menghimbau agar masyarakat mengikuti prosedur resmi agar pelaksanaan PPDB berlangsung adil, transparan, dan sesuai aturan. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli sebut jumlah kasus HIV AIDS di Kabupaten Toli-Toli dalam 5 tahun belakangan mencapai angka 200 kasus. Bahkan untuk tahun 2026 ini, mulai Januari hingga April, telah ditemukan sebanyak 10 kasus positif di rentang umur 20 hingga 30 tahun. Laporannya bersama dengan Ruth Damayanti.
8: HIV AIDS yang kini angka penderitanya semakin mengalami peningkatan tentunya membuat kalangan masyarakat terutama orang tua merasa khawatir terkait hal tersebut. Pengelola program HIV AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Makfira Handayani, menyebut jumlah kasus HIV AIDS di Kabupaten Toli-Toli dalam 5 tahun belakangan mencapai angka 200 kasus. Bahkan untuk tahun 2026 ini, mulai Januari hingga April telah ditemukan sebanyak 10 kasus

0: positif di rentang umur 20 hingga 30 tahun. Berdasarkan hasil dan data yang ditemukan pihaknya, penyebab utama dari HIV/AIDS yaitu seks bebas yang tidak aman dan tidak menggunakan kondom. Bahkan Dinkes memiliki sasaran target populasi kunci meliputi LGBT, waria, penjajah seks, LSL yang memang harus dilakukan screening, dan Dinkes juga telah membagikan targetnya kepada 15 layanan kesehatan puskesmas yang tersebar di Kabupaten Toli-Toli. Sementara untuk gejala dari HIV/AIDS diantaranya, adanya penurunan berat badan yang drastis, batuk menahun, adanya bintik-bintik di kemaluan, dan kurangnya nafsu makan.
1: Data yang tidak akurat itu 200 kasus itu dalam 5 tahun belakangan. Jadi atas hitung 5 tahun belakang yaitu 2021 sampai 2025. Sedangkan untuk kasus positif HIV dari Januari sampai April tahun ini, itu kami menemukan sebanyak 10 yang positif. 10 kasus positif di rentang umur sekitar 20 sampai 30-an.
0: Dalam langkah antisipasi HIV/AIDS di kalangan masyarakat, Dinkes bersama fasilitas kesehatan lainnya terus melakukan edukasi baik langsung maupun tidak langsung, seperti melalui spanduk atau baliho edukasi terkait bahaya HIV/AIDS, pencegahan dan penanganannya. Karena perlu diketahui oleh kalangan masyarakat bahwa sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut, namun penyakit ini bisa dicegah dengan pemeriksaan dini dan menghindari faktor-faktor yang dapat memicu HIV/AIDS.
1: Kabupaten Toli-Toli memiliki 4 layanan PDP yaitu pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS yaitu di Rumah Sakit Mokotido, di Puskesmas Galang, Puskesmas Kota, dan Puskesmas Bawulan, di mana di setiap faskes itu memiliki konselornya masing-masing yang pastinya pasien ini akan diawasi dan dibimbing oleh konselor tersebut terkait kepatuhan minum obatnya dan juga kerutinan memeriksakan viral load yaitu memeriksakan jumlah virus dalam darahnya. Memang HIV/AIDS ini belum memiliki obat, belum memiliki obat untuk disembuhkan, akan tetapi memiliki obat untuk menekan jumlah virus hingga angka hidupnya itu bisa bertahan lebih lama.
0: Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP2KB Kabupaten Toli-Toli, Yustianto Bantilan mengatakan dalam mencegah pergaulan bebas ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama moral dan akhlak. Kedua hal ini erat kaitannya dengan menanamkan nilai agama, yang mana kita diingatkan terkait pentingnya menjaga kesucian diri dan menghindari faktor penyebab zina atau seks bebas, serta perilaku menyimpang yang dapat menyebabkan risiko penyakit yakni HIV/AIDS. Selain itu dari sisi keluarga, ini juga menjadi upaya penting karena peran keluarga sangat diperlukan dalam memberikan edukasi dan pemahaman risiko sejak dini terkait pergaulan bebas kepada anak.
2: Penguatan moral dan akhlak, di mana agama menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan menghindari faktor zina atau seks bebas dan menjauhi perilaku menyimpang yang menjadi faktor utama penyebaran HIV atau AIDS. Edukasi dalam nilai keluarga, di mana peran keluarga yang berbasis ajaran agama untuk menanamkan pemahaman risiko HIV AIDS sejak dini kepada anak-anak tentunya.
0: Dirinya menegaskan peran semua elemen juga sangat diperlukan dalam memberikan edukasi kepada remaja.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Boni, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu FM RR Buni, selamat pagi pendengar. Dan setelah kami hadirkan pengajian dan terjemahan surah Ali Imran ayat 133 hingga 135, dan RR Buni akan bergabung dengan Pro 1 RR Makassar untuk menghadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi untuk hari ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti hingga Warta Pagi Pro 1 RR Makassar nantinya.

orang-orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat. Akan tetapi, orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 22 menit sudah bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sebentar kita akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk saat ini di kebersamaan kita hari ini, Selasa 19 Mei 2026.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam
4: Bu. Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang berdoa, ya Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lah tempat begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kampungnya kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.

0: barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita kembali berjumpa lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026. Dan seperti biasanya pendengar, satu topik akan kami hadirkan untuk Anda untuk sama-sama kita berdiskusi saat ini. Dan Anda pun juga boleh bergabung bersama dengan kami, bertanya langsung dengan narasumber kami di 0821 3333 39440, baik itu secara live maupun juga langsung mengirimkan pesan singkat Anda di nomor yang sama. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Ustazah Profesor Dr. Haja Rahmida Miss MA. Kita akan membahas topik kita seputar amalia bulan Zulhijjah ya. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah Ustazah, kita awali dulu kebersamaan kita, ada tausiah singkat sebelum kita masuk dalam diskusi saat ini Ustazah. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isan ila yaumiddin amma ba'an. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia dan rahmat yang begitu indah dan mulia adalah iman dan Islam, sehingga kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba dan sekaligus Khalifah Fir'ar dapat terlaksana. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada dua Zulhijjah, ya, yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi selain Muharram, Rajab, Zulkaidah dan Zulhijjah. Nah, karena itu tentunya lah bulan ini sebaiknya kita berisi dengan amal-amal soleh, karena belum tentu bulan Zulhijjah akan datang kita bisa sampai ke situ. Dan sebagai rasa syukur kita, Allah telah memberikan kita kesehatan sekaligus umur yang untuk bisa memasuki bulan Zulhijjah ini, maka rasa syukur itulah kita harus wujudkan dengan mengisi bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu dengan kebaikan-kebaikan. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya bulan ini memiliki banyak ya keutamaan. Di dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan 2, wal fajri walayalin asar, artinya demi fajar dan malam yang ke-10. Malam yang ke-10 ya oleh ulama dimaksudkan itu adalah 10 di awal bulan Zulhijjah ini. Nah, amalan yang sangat bagus kita isi ya tentunya adalah puasa. Jadi tapi kalau kita nggak bisa puasa mulai dari 1 Zulhijjah sampai 10 itu kan setelah nanti sudah lebaran baru kita makan sesuatu, maka ya cukup ada 2 hari yang sangat bagus kita isi, yakni di 8 dan 9 Zulhijjah. Nah, 8 itu adalah namanya puasa tarwiyah, dan sementara yang ke-9 itu adalah Arafah. Nah, jadi terutama di Arafah ini, di hari Arafah 9 Zulhijjah itu, ini sangat luar biasa, karena jika kita berpuasa di hari itu, maka Allah akan menutupi atau mengampuni dosa-dosa kita itu sebulan ya yang lalu, setahun yang lalu dan setahun akan datang, jadi 2 tahun sebenarnya. Nah, ini dimana bisa kita meraih pahala yang sedemikian dan ampunan yang sedemikian itu jika kita melewatkan ya untuk melakukan amalia di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua yang sangat terpenting kita lakukannya tentunya adalah berkurban ya. Nah, di surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala juga sudah memerintahkan itu, inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar ya. Sesungguhnya ya kami itu memberikan kepadamu begitu banyak nikmat, begitu banyak rezeki, maka sholatlah dan berkurbanlah ya. Nah, tentunya di sini rezeki bukanlah hanya sekedar harta, bukanlah ya hanya uang saja, tetapi kesehatan itulah yang merupakan juga rezeki yang paling harus kita syukuri ya. Karena kalau kita melihat ya saudara-saudara kita kan ya banyak yang tidak mampu lagi beraktivitas, tapi kita alhamdulillah, maka itulah sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu, yakni dengan berkurban ya di mulai dari hari lebaran sampai 3 hari ke depan, atau istilahnya hari tasyrik. Nah, itu yang amalia ya diantaranya. Kemudian setelah itu, selain berkurban ya, dan tentunya di dalam berkurban itu ya, jika memang kita nggak bisa satu-satu, boleh saja satu keluarga itu satu kambing, ataukah yang ada sekarang itu kan satu sapi 7 keluarga. Jadi kita mengatasnamakan ya keluarga itu, dan tentunya yang disebutkan di situ adalah kepala keluarga, misalnya si A dan keluarganya. Jadi berarti semua keluarga si A itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa dari kurban itu. Yeah. Nah, itu yang kita niatkan ya di dalam berkurban, berbagi kepada sesama. Dan dagingnya boleh kita ambil 1/3, boleh kita hadiahkan 1/3 kepada ya misalnya, terutama kalau ada orang yang tidak, yang mampu sebenarnya tetapi dia tidak mau berkorban, maka boleh kita hadiahkan kepada dia agar supaya suatu saat dia bisa berkorban juga. Dan tentunya yang paling terutama kita berikan daging itu adalah saudara-saudara kita yang kurang mampu, supaya dia merasakan nikmatnya ataukah seperti apa yang kita rasakan ya. Jadi itu yang paling utama kita peruntukkan. Selain itu, maka kita harus memperbanyak bertakbir dan berzikir. Ya, jadi di 10 ini 10 Zulhijjah ini marilah kita memperbanyak berzikir, dan untuk takbirnya itu adalah dimulai pada malam lebaran sampai ya 3 hari ataukah selesai hari tasyrik itu. Itu untuk takbir. Tetapi zikir ini ya kita mulailah sekarang memperbanyak zikir, membaca Al-Quran. Ya, jadi kalau bisa ya di bulan 10 ini, di 10 bulan awal dari Zulhijjah ini, marilah kita ya menghususkan diri untuk memperbanyak membaca Al-Quran, dan selain itu kita adalah memperbanyak zikrullah. Zikir pagi, zikir sore diselesaikan, dan juga zikir harian, dan memperbanyak membaca kalimat tauhid, ya itulah ilaha illallah. Bisa juga dengan la ilaha illallah wa daulah syarikala lahul mukula lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, tentunya ya bagi kita saudara-saudara kita yang sudah berada ya di tanah suci, ya yang memiliki kemampuan, tentunya lah ibadah yang paling utama itu adalah haji dan umrah. Kan ya tidak semuanya yang demikian itu bisa melaksanakan itu karena ada syaratnya. Maka itulah yang tadi kita isi dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Dan selain berzikir, tentunya sangatlah dianjurkan kita untuk memperbanyak bertaubat, ya, bertaubat terhadap dosa-dosa kita. Ya, namanya manusia biasa tidak luputlah dari namanya dosa, ya. Nah, maka dari itulah di bulan Ramadan ini tentunya Ibu Ramadan Zulhijjah, marilah kita manfaatkan ya untuk mengisinya dengan amal-amal soleh. Ini salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ada dua bulan yang pahalanya amalnya tidak pernah berkurang. Kedua bulan itu adalah bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Maka merugilah kita jika bulan ini kita lewatkan begitu saja. Itulah ya di antara amalia-amalia yang kita harus lakukan selama bulan Zulhijjah ini. Saya kira untuk sementara demikian. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustazah saat ini. Silakan untuk Anda yang bergabung, kami nantikan di 082133339440 secara live, atau langsung mengirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp Pro Satu RRI Makassar di nomor yang sama. Kita baca dulu ini ya Ustazah, untuk semua WhatsApp yang sudah masuk sedari tadi Ustazah ini menjelaskan terkait topik kita seputar amalia bulan Zulhijjah. Kita menyapa ada Pak Imam dari Kabupaten Pindrang ini. Ustazah, assalamualaikum. Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ustazah, ini kadang yang terjadi karena kita sebagai bapak-bapak juga sering melihat baik itu istri kita, anak kita, atau mungkin juga tetangga kita atau orang-orang di sosial media ini yang terkadang pada saat kurban ini mendokumentasikan dan mengupload di media sosial. Nah, bagaimana dengan fenomena pamer ibadah? Apakah ini disebut dengan pamer ibadah begitu Ustazah, atau seperti apa supaya nanti ketika hari raya kurban minggu depan kita tidak termasuk orang-orang yang pamer akan ibadah kita begitu. Yeah. Dan bagaimana cara yang bisa kita lakukan sehingga kita juga bisa update di sosial media tetapi akhirnya tidak flexing, Ustazah. Terima kasih, wassalam.
2: Ya, segera kita gini ya. Innamal a'malu binniyat, wa innamal kulli mana ya. Yaitu artinya Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niatnya dan niat itu kembali kepada amal. Nah ini niat kita. Nawaitu kita mengupload gimana? Kalau nawaitu kita kan untuk berdakwah, mengajak orang untuk berbuat kebajikan, maka itu tidak ada masalah. Tetapi janganlah kita dalam artian di situ sampai bergaya atau apa, kan begitu. Yang diutamakan itu adalah bagaimana dakwanya itu, bagaimana kurban itu bisa orang sadar untuk juga mengikuti apa yang kita lakukan. Nah itu yang intinya di situ. Jadi kita mengupload atau masukkan ya kurban-kurban kita itu, ya itu di media sosial dengan nawaitu kita untuk berdakwah, mengajak orang untuk berkurban. Itu sangat bagus sebenarnya.
1: Yeah.
2: Ya, tetapi kalau nawaitu kita supaya bisa kita ketahui, maka itu sudah masuk kategori riya ya. Ria'u huwa syirkun akbar. Ria itu masuk kategori syirik kecil ya, dan kufur nikmat itu yang masuk kategori itu. Jadi makanya sebelum itu kita pikir dulu, dan janganlah penampilan kita yang muncul di situ, tapi usahakanlah bagaimana misalnya kufur itu ada di situ, dan terutama di saat nanti pembagian betul-betul kepada orang yang berhak, itu saudara-saudara kita yang fakir miskin. Itu yang harus kita lakukan, dan tidak perlu ada nama tak ditulis di situ ya, walaupun di status tetap ya ada, tetapi itu diutamakan yang demikian itu. Jadi perbaiki niat kita, bersihkan niat kita untuk melakukan dakwah di media sosial. Ya, saya kira begitu.
1: Jadi diawali dengan niat kita ya, Ustazah.
2: Iya, itu yang harus terpenting itu dulu.
1: Ya, ada yang menarik juga ini Ustazah dari Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru. Assalamualaikum, Ustazah.

0: sekali, terutama dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Itu kan sudah banyak pengajaran-pengajaran di media sosial itu, misalnya tahsinul Quran. Nah, itu kita dituntun bagaimana menyebutkan bacaan-bacaan Al-Quran itu, ataukah maharijul hurufnya. Nah, terutama perbedaan alif dengan ain, karena itu sangat bahaya sekali. Karena Al-Quran itu ya lain sebutannya, maka itu lain maknanya. Nah, saya berikan salah satu contoh. Jika kita membaca iyyaka na'budu bukan iyyaka na'budu, maka itu sudah berbeda makna. Iyyaka na'budu, engkaulah yang kami abadikan. Sementara dimaksudkan di ayat itu iyyaka na'budu, engkaulah yang kami sembah. Nah, hal inilah yang sangat penting ya, kita bagi ibu-ibu mengisi waktu ya senggang kita setelah memasak, setelah mencuci, mengurusi anak. Kan pastikan ya, jangan mengurusi anak kan sambil kita menyusui, kita buka Al-Quran, kan lebih bagus. Jadi air susu kita itu bersama, masuk bersama dengan zikrullah itu, dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita dengarkan dan memperbaiki bacaan kita. Kemudian di media sosial itu sudah banyak juga zikir-zikir diajarkan, zikir harian ya, pagi dan sore. Nah, marilah kita belajar di situ. Jangan yang konten-konten yang apa ya, yang pamer-pamer itu yang kita ikuti. Iya, ataukah ya apa ya ini kita masuk kategori ibu-ibu sosialita. Nah, ini sehingga memaksakan suami kita memenuhi keinginan di mana kemampuannya ya belum sampai di situ. Maka apa yang terjadi? Maka kita bisa menjerumuskan suami kita untuk ya korupsi lah atau apalah, mengambil hak orang lain.
1: Baik.
0: Maka ini sangat penting sekali. Media sosial itu sangat bagus, tergantung dari kita mau memanfaatkan bagaimana. Sekiranya itu yang sangat bagus, apalagi kalau diisi dengan dakwah. Kita tinggal pilih sekarang mau ikuti kuas, mau adi hidayat ya, mau yang bagaimana, mau tafsir dan lain-lain sebagainya, itu sangat luar biasa. Saya kira begitu.
1: Baik, bisa scrolling tapi yang bermanfaat begitu ya Ustazah. Oke, baiklah Ustazah, karena waktu kita juga terbatas, ini kita akan kembali diskusi di minggu depan dan kita akan akhiri kebersamaan kita dengan doa penutup ini Ustazah, silakan.
0: Iya. Baik, marilah kita yang sama-sama bermunajat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatukan hati dan pikiran kita. Ilaina anta maqsudina wa ridaka matlubina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ridamu dan cintamu serta rida dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dan kehilapan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara pagi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk saat ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Dan selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Sekali lagi saya katakan tadi, tidak boleh kita membuat aturan yang menyamaratakan seluruh kondisi Indonesia seperti sama, enggak. Harus afirmatif.
2: Ya, malahan kalau misalkan masyarakat sulit mengakses untuk secara online ya.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari Berita, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, HKPD berlaku 2027, pemerintah daerah mendapat kelonggaran fiskal. Dinas Pendidikan Makassar hadirkan SPMB 2026 lebih transparan dan perkuat monitoring real-time. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, HKPD berlaku 2027, pemerintah daerah mendapat kelonggaran fiskal. Laporannya bersama Iin Nurfahraini.
4: Pemerintah telah membuka ruang terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang salah satunya terkait dengan belanja pegawai 30%. Seperti diketahui, sebelumnya dengan rencana penerapan Undang-Undang HKPD muncul kekhawatiran adanya pengurangan pegawai yang masuk dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di sejumlah daerah. Adapun Undang-Undang ini akan mulai diterapkan pada 2027 nanti. Menanggapi hal tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, Kemenpan-RB dan Kementerian Dalam Negeri telah memberikan kelonggaran terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD yang diatur dalam Pasal 146 Undang-Undang HKPD. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD akan diterapkan pada tahun 2027 atau sesuai aturan selambat-lambatnya 5 tahun setelah ditetapkan. Adapun ketentuan belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD, lanjut Jufri Rahman, turut mencakup tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP serta berbagai honorium lainnya. Namun apabila TPP tidak dimasukkan dalam komponen belanja pegawai dan ditempatkan pada pos anggaran lain, maka persentase belanja pegawai dinilai masih dapat disiasati agar tidak melampaui batas 30%. Meski demikian, jika ketentuan batas tersebut tetap diberlakukan secara ketat, maka peran pemerintah pusat dinilai penting dalam menyusun norma standar prosedur dan kriteria atau NSPK. Misalnya dengan memberikan toleransi tertentu bagi daerah yang memiliki jumlah penduduk atau kondisi fiskal tertentu. Artinya pemerintah pusat membuka ruang komunikasi bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi fiskal masing-masing.
1: Pemerintah pusat itu dalam konstruksi undang-undang otonomi daerah menetapkan NSPK namanya, norma standar prosedur dan kriteria. Ya bikin aja pusat menteri keuangan buat kriterianya untuk daerah yang penduduknya sekian. Ditolerir belanja pegawainya sekian. Karena kan pasti kalau banyak yang dilayani, banyak melayani, pasti belanja pegawai naik juga. Sekali lagi saya katakan tadi, tidak boleh kita membuat aturan yang menyamaratakan seluruh kondisi Indonesia seperti sama, enggak. Harus afirmatif. Karena itu perlu dibuat aturan dengan eksepsi-eksepsi. Ada klausul, nama klausul bersyarat.
4: Jufri Rahman menyatakan dengan adanya ruang komunikasi tersebut, pemerintah pusat memberikan kelonggaran agar setiap persoalan yang dihadapi daerah dapat dicarikan solusi bersama. Menurutnya pemerintah pusat memiliki pengalaman dalam menyelesaikan berbagai persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Adapun hasil rapat 3 menteri sebelumnya, salah satu poin yang dibahas, yakni ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD yang rencananya mulai berlaku pada 2027. Ketentuan itu nantinya akan disesuaikan di mana pemerintah akan mengatur masa transisi secara lebih fleksibel melalui Undang-Undang APBN.
3: Target investasi yang diberikan secara nasional untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 capai Rp22,5 triliun rupiah. Kembali dilaporkan reporter Iin Nurfahraini.
4: Provinsi Sulawesi Selatan mendapat target investasi secara nasional dan RPJMD 2026 sebesar Rp22,5 triliun. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Asrul Sani. Dikatakan untuk mencapai target tersebut, pemerintah provinsi telah melakukan beberapa langkah, termasuk pemetaan terhadap potensi investasi di kabupaten dan kota, dengan komoditi unggulan yang dimiliki masing-masing kabupaten dan kota. Ia mengakui jika dibandingkan dengan provinsi lain, nilai investasi tersebut masih cukup kecil, bahkan berada di peringkat 21 atau 22 secara nasional. Lebih jauh, Asrul Sani menambahkan secara nasional ada 28 komoditas yang menjadi prioritas investasi dan khusus di Sulsel, ada 7 komoditas yang masuk dalam prioritas ekspor.
5: Nah, tadi di ITW 1 kita sudah capai 5,4, berarti kita sudah capai 23% sebenarnya di ITW 2. Jadi artinya kita harus tetap optimis untuk mencapai di sampai dengan Desember target investasinya itu. Kalau kita membandingkan dengan daerah-daerah lain, sebenarnya kita masih kecil, kita masih di urutan 21 atau 22. Nah itu yang harus kita cari solusinya, bagaimana bisa mengangkat. Kalau saya bukan hanya target yang diberikan, tapi kalau bisa lebih dari itu, karena Sulawesi Selatan punya potensi yang besar untuk dilakukan investasi.
4: Lebih jauh, Asrul Sani menambahkan, selain melakukan pemetaan terhadap potensi investasi, pihaknya juga berkolaborasi bersama dengan semua pihak dalam melakukan promosi terhadap potensi investasi. Melalui forum Pinisi Sultan dan beberapa waktu lalu, telah dilakukan pertemuan membahas terkait dengan kebijakan-kebijakan apa yang harus diambil untuk mendongkrak investasi di Sulsel di tahun 2026.
3: Dinas Pendidikan Makassar hadirkan SPMB 2026 lebih transparan dan perkuat monitoring real-time. Laporan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan terus mematangkan tahapan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun 2026. Sejumlah pembenahan signifikan kini disiapkan secara menyeluruh, mulai dari pemisahan server untuk tiap jenjang, pembukaan kanal aduan, hingga penguatan sistem transparansi. Langkah ini dilakukan guna memastikan proses penerimaan berjalan lebih tertib, akuntabel, dan minimalisir kendala. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aji Soleman, menjelaskan bahwa saat ini masa simulasi dimanfaatkan untuk melakukan sejumlah persiapan segala hal berkaitan dengan teknis, diantaranya penyederhanaan mekanisme login menggunakan nomor induk siswa nasional NISN agar lebih mudah dipahami orang tua, dan penguatan integrasi data sekolah dengan Kementerian Pendidikan secara otomatis, serta pembukaan kanal layanan aduan termasuk grup Telegram untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis.
2: Ada bantuan di sekolah, dalam hal ini panitia pelaksana penerimaan murid baru di sekolah tetap ada. Ya, malahan kalau misalkan masyarakat sulit mengakses untuk secara online ya, untuk masuk di akun, pihak sekolah tetap ada panitia penerimaan siswa baru yang akan membantu masyarakat setempat untuk memudahkan mereka mengakses sistem ini. Ya. Jadi segala kemungkinan ini kita coba perbaiki, dan yang pasti layanan terkait dengan SPMB ini tetap ada di sekolah, yang tim dari penerimaan ini akan menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan yang kemungkinan misalkan mereka sulit mengakses, apakah itu terkait dengan ketidaktahuan atau informasi yang kurang.
6: Ditambahkan, proses pendaftaran dilaksanakan secara bertahap mulai Mei hingga Juni 2026 dengan mengedepankan sistem digital. Disdik Makassar juga membekali petugas lewat bimbingan teknis bagi operator di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD hingga SMP, guna memastikan pemahaman menyeluruh terhadap sistem baru.
3: SPMB 2026 Makassar hadir lebih transparan menjadi topik sorotan pagi ini bersama pengamat pendidikan Kafra Wisaenong di Pandu Rahmadani.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kafra Wisaenong.
8: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Dani.
7: Iya, penerimaan siswa atau murid baru 2026 ini dimulai ya, dan sistem yang dilakukan ini seperti biasa sistem digitalisasi. Tapi apakah sistem digitalisasi ini menurut penilaian Pak Kasali memudahkan atau justru mempersulit dari orang tua Pak?
8: Iya, sebenarnya dengan adanya digitalisasi oleh pemerintah yang melalui Dinas Pendidikan, walaupun itu memang sudah ada dari sebelumnya juga ya, sudah berjalan, tapi ini juga tetap harus memberikan ruang, sekali lagi ruang yang inklusif ya. Dalam arti sekolah tetap juga memberikan akses bagaimana masyarakat bisa datang ke sekolah, kemudian dibantu oleh guru atau tenaga pendidikan, sehingga betul-betul para murid ya, dalam hal ini masyarakat, bisa bisa masuk ke sekolah tersebut dengan diinginkan, dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan banyak dari dalam sistem pengaturan wilayah ya, atau jalur afirmasi, prestasi ya. Jadi memang pemerintah memberikan ruang-ruang itu sehingga masyarakat bisa memilih jalur mana yang merasa tertempuh. Namun yang perlu yang tadi saya mau katakan bahwa perlu ruang yang tetap bisa memberikan akses yang mudah, yang mana masyarakat masuk ke sekolah yang dituju, ya dalam arti bukan berarti semua dilakukan secara digital besar-besaran, namun kita dibuka ruang inklusif yang untuk bagi masyarakat yang mungkin terkatan akses sebenarnya internetnya, ya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada semua masyarakat.
7: Baik, nah Pak Awi, ini berbicara mengenai hal tersebut, ya, ini pemerintah Kota Makassar akan melakukan penguatan sistem transparansi untuk penerimaan murid baru ini. Nah, apakah ini cukup efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang selalu terjadi pada penerimaan murid baru, Pak?
8: Ya, memang transparansi itu penting, ya, sehingga betul-betul keterbukaan informasi yang kita nanti akan bisa lihat, ya, dari proses seleksi ini, betul-betul masyarakat bisa lihat, dan ketika saya masyarakat bisa dilakukan memberikan masukan, saran, kritik, ya, dan itu dijadikan sebagai bahan evaluasi tentunya. Karena kalau pemerintah juga lakukan secara tertutup, ini juga membatasi keterbukaan informasi, ya. Jadi memang transparansi itu memang adalah yang wajib dilakukan, karena itu sebagai bentuk bagaimana pelayanan itu, ya, harus dilakukan dengan terbuka-bukanya, ya, biar lakukan secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi, dan semuanya harus diberikan akses yang utuh bagi semua masyarakat.
7: Nah, Pak Awi, ini kan masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di penerimaan siswa baru atau murid baru ini. Nah, solusi yang terbaik yang mungkin bisa ditawarkan kepada masyarakat atau kepada orang tua itu seperti apa, Pak?
8: Ya, tentu masyarakat, ya, harus juga bagaimana aktif, ya, dalam mencari informasi terkait dengan penerimaan murid baru di sekolah-sekolah yang memang menjadi tujuannya, ya. Selain itu, ya, masyarakat juga adaptif dengan adanya digitalisasi, ya, masyarakat juga harus siap dengan teknologi, dan tentu tetap juga rajin untuk bagaimana berkomunikasi dengan pihak sekolah, karena walaupun yang sendiri bisa dalam hal ini sebagai leading sector, ya, tapi masing-masing sekolah juga tetap memberikan ruang untuk bagaimana memberikan pelayanan, sehingga sekolah juga punya akses untuk bagaimana memberikan ruang yang inklusif, ya, artinya bisa dilakukan oleh masyarakat secara manual, tapi di pihak sekolah nanti akan mendigitalisasi atau melakukan pelayanan secara digital seperti itu. Dan yang terakhir, ya, masyarakat juga harus bisa percaya bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan dalam proses pendaftaran di sekolah-sekolah, khususnya di bawah naungan pemerintah Kota Makassar.
7: Baik, terima kasih Pak Awi atas waktunya bersama dengan RRI Pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Makassar kini mengembangkan Lontara Plus berbasis website. Laporan Edwin Masud.
6: Transformasi digital di Kota Makassar terus bergerak. Pemerintah Kota Makassar kini menghadirkan inovasi terbaru melalui layanan online terintegrasi warga Makassar, yakni aplikasi Lontara Plus yang resmi dapat diakses dalam versi website. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik berbasis digital agar lebih inklusif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala perangkat. Tim ahli Pemkot Makassar bidang percepatan digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, menjelaskan bahwa kehadiran versi website ini merupakan respons atas masukan masyarakat. Dia menjelaskan bahwa seluruh fitur yang tersedia pada aplikasi juga dapat diakses melalui website, termasuk layanan pengaduan masyarakat.
9: Lontara Plus itu kan fitur yang primadona itu aduan masyarakat, dan memang kemarin pas kita launching MVP-nya memang belum sempurna gitu, ya, jadi kayak kita mendengarkan lah begitu feedback yang ada, dan mostly feedback yang ada itu mereka terkendalanya di feedback aduan, karena feedback aduan selama ini kan masih di email, begitu. Jadi memang ada beberapa masyarakat yang merasa sulit gitu kan untuk mendapatkan informasi tentang laporannya mereka. Nah, jadi di kedepannya itu kita, nah ini ada beberapa feedbacknya, jadi kayak ada yang kasih bintang 1 itu karena tidak ada tanggapan ataupun perbaikan atas aduan yang disampaikan ataupun respon lambat sekali segala macam.
6: Dengan hadirnya akses berbasis website ini, pemerintah Kota Makassar berharap Lontara Plus dapat menjadi layanan publik digital yang lebih inklusif, mudah diakses, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh. Andi Gita juga mengungkapkan bahwa akses website Lontara Plus mulai dapat digunakan sejak pekan ini dan akan segera diumumkan secara resmi kepada publik.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Jemaah Haji Embarkasi Makassar dihimbau fokus jaga kesehatan jelang puncak Arafah, Musdalifah, dan Mina Armusna. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan menghimbau seluruh jemaah agar lebih fokus menjaga kesehatan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, kondisi fisik menjadi faktor penting dalam menghadapi puncak ibadah haji tengah cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Menurutnya, inti ibadah haji adalah pelaksanaan wukuf di Arafah, sehingga jemaah diminta tidak memforsir tenaga untuk aktivitas yang tidak penting. Jemaah juga dihimbau selalu membawa air minum saat keluar hotel dan tidak menunggu haus untuk mulai minum guna mencegah dehidrasi. Selain itu, jemaah dianjurkan membawa kesemprotan air untuk membantu menjaga kondisi tubuh selama beraktivitas di luar ruangan.
11: Ya, tidak lama lagi jemaah haji akan melaksanakan Arafah, Mina, dan Musdalifah. Saya himbau kepada jemaah haji agar senantiasa menjaga kesehatan. Puncak haji itu adalah wukuf di Arafah, bukan ke Masjidil Haram, bukan kemana-mana. Wukuf itu pada saat kita berada di Arafah. Makanya sebelum Bapak Ibu di Arafah, jaga kesehatan sebaik-baiknya. Apalagi ini sekarang musim panas, ya, pada saat keluar dari hotel senantiasa bawa air minum, bila haus langsung minum, begitu juga bawa semprot-semprot. Jaga kesehatan, insyaallah Bapak Ibu meraih haji mabrur.
10: Menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Makassar masih dalam keadaan sehat, meski ada beberapa jemaah yang menjalani perawatan untuk pemulihan kesehatan. Hingga saat ini, embarkasi Makassar telah memberangkatkan sekitar 13.900 jemaah haji menuju Arab Saudi, dan proses pemberangkatan dijadwalkan berlangsung hingga kloter 43.
3: Pendengar dan pemirsa, program cek kesehatan gratis di Kabupaten Bone hingga kini baru menjangkau 17% dari total sasaran layanan kesehatan masyarakat. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menyebut program cek kesehatan gratis masih membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar target layanan kesehatan menyeluruh dapat tercapai. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone Dr. Kasmawar mengatakan, program tersebut menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia. Menurutnya, hingga saat ini, capaian pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Bone baru berada di angka 17% dari total sasaran sekitar 830.000 penduduk. Dr. Kasmawar menjelaskan, layanan yang diberikan berupa screening kesehatan berbasis siklus hidup dan disesuaikan dengan usia serta jenis kelamin masyarakat.
13: CKG untuk saat ini, karena kita menyasar seluruh populasi masyarakat di Kabupaten Bone, masih perlu upaya yang aktif dan masif terkait dengan sosialisasinya, karena capaian kita saat ini masih di angka 17%. Sehingga harapannya seluruh masyarakat berbasis siklus hidup, mulai dari bayi, kemudian sampai dengan lansia, semuanya mendapatkan paket screening kesehatannya minimal 1 kali dalam 1 tahun, dan selanjutnya bagi yang terkonfirmasi dilakukan pemeriksaan secara berkala sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh dokter pemeriksa yang ada di puskesmas.
12: Dr. Mawar menambahkan, pemeriksaan kesehatan gratis penting dilakukan sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat melalui layanan puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya.
3: Viral penolakan sosialisasi narkoba, Camat Tamalate tegaskan batalnya sosialisasi bukan bentuk penolakan resmi kecamatan. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
14: Camat Tamalate Muhammad Aril Sahbani meluruskan kabar yang sempat viral terkait dugaan penolakan kegiatan sosialisasi pencegahan narkoba oleh organisasi MAKI atau Masyarakat Anti Narkoba Indonesia. Aril menegaskan, informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan hanya terjadi miskomunikasi teknis. Camat Tamalate menjelaskan, saat surat kegiatan masuk ke kecamatan, dirinya tengah melakukan studi banding ke Kabupaten Malang. Pengurus MAKI pun telah diterima langsung oleh Sekretaris Camat yang menyatakan kesiapan memfasilitasi kegiatan termasuk peminjaman aula, sound system, dan perlengkapan lainnya. Menurut Aril, saat dikonfirmasi minggu malam, pihak kecamatan bahkan telah mengatur jumlah peserta, menyusun daftar undangan, serta menyiapkan fasilitas teknis pendukung kegiatan. Namun ia mengakui adanya keterlambatan distribusi undangan kepada peserta masyarakat. Dikatakan unsur kelurahan sudah hadir pada pukul 9 pagi. Hanya peserta masyarakat yang terlambat karena undangan terlambat didistribusikan. Untuk itu menjadi kekurangan pihak kecamatan. Meski demikian, Aril menyebut kegiatan sebenarnya masih dapat dilaksanakan karena peserta mulai berkumpul dan narasumber masih berada di lokasi. Namun pihak MAKI memutuskan membatalkan acara tersebut. Ia menegaskan pembatalan bukan bentuk penolakan dari kecamatan, melainkan akibat miskomunikasi yang kemudian berkembang di media. Pasca kejadian itu, pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan pembina MAKI, Yusri, untuk membahas kemungkinan pelaksanaan ulang kegiatan sosialisasi tersebut.
15: Mengatur terkait jumlah peserta yang diundang. Jumlah peserta yang diundang, siapa-siapa yang diundang, dan itu sudah dilakukan oleh Pak Sekcam. Hanya memang kami dari pihak kecamatan mengakui bahwa ada miskomunikasi di sini. Jadi Pak Sekcam memang tempat melaporkan bahwa ada keterlambatan distribusi undangan yang dilakukan oleh
3: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, RRI Makassar akan berkolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sulawesi Selatan dalam Dengar Bareng Debar Sepak Bola Piala Dunia 2026. Laporan Kiswanti Ruslia.
16: Untuk menyemarakkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, RRI menyelenggarakan berbagai program siaran. Salah satunya akan menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dalam siaran Piala Dunia ini, RRI akan mengupayakan adanya kegiatan dengar bareng atau debar. Hal itu disampaikan Kepala LPP RRI Makassar Anom Andadari dalam audiensi dengan Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulawesi Selatan di Sekretariat Pertuni kemarin. Dikatakan dalam debar Piala Dunia ini, RRI akan mengajak Pertuni untuk ikut meramaikannya.
17: Nah, debar itu kami mau mengajak nih teman-teman itu untuk bersama-sama debar itu. Jadi euforianya itu ya yang kita inginkan. Nah, untuk Pertuni di Sulsel itu jika mereka berdomisili di sekitar Makassar, sekitar kota Makassar, mungkin bisa bergabung ke RRI.
16: Anom Andadari mengatakan dalam debar tersebut akan mengupayakan yang bertanding pada siang hari. Hal ini untuk memudahkan anggota Pertuni ikut hadir untuk meramaikan debar. Pada kesempatan itu, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sulawesi Selatan Yoga Indar Dewa menyatakan siap memeriahkan dengar bareng Piala Dunia 2026 di RRI Makassar. Karena itu, ia akan mengajak anggota Pertuni, khususnya penggemar bola, untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, anggota komunitas bola Pertuni Sulawesi Selatan Muhammad Ilham menyatakan senang dengan adanya debar yang akan diselenggarakan di RRI Makassar. Namun Ilham berharap dalam siaran bola nantinya reporter bisa lebih detail dalam melaporkan jalannya pertandingan.
18: Apa yang dilakukan sama RRI sudah bagus. Dan mungkin kalau lebih bagus lagi ketika dalam deskripsi visualnya bisa lebih detail lagi, kayak semisal ada dan penalti, terus didesainkan pemainnya rambutnya panjang, terus rambutnya berwarna pirang, terus menggunakan sepatu berwarna merah. Kalau bisa aparelnya lebih bagus, tapi kalau mungkin untuk warnanya saja. Jadi kita lebih membayarkan gitu.
16: Ditambahkan dengan mendeskripsikan pemain dalam siaran radio, maka pendengar akan lebih detail mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Hal ini akan menimbulkan imajinasi dan pendengar seakan-akan menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan.
3: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
3: Iya, ini aku otw ke sana.
4: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
5: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: 91 FM RRI Boni. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan kami di pagi hari ini di Boni Menyapa Pagi. Dan kami hadirkan di ruang dengar Anda info cuaca untuk wilayah Kabupaten Boni edisi 19 Mei 2026. Beberapa kecamatan untuk hari ini diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu udara 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan yakni 81% hingga 98%. Ini diperkirakan di Kecamatan Bontocani, Kecamatan Kahu Kajuara, Salomeko Tondra, kemudian Libureng, Mare, Sibulue, Barebo, Cina, Pondre, kemudian Lapariaja, Lamuru, Ulaweng, Palaka, Awangpone, kemudian Telusietinge, Ajangale, Dua Bocoe, Cendrana, Tanetiriatang, Tanetiriatang Barat, Tanetiriatang Timur, kemudian Amali, Telulimpoe, Bengo dan Patimpeng. Untuk hari ini pendengar 27 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Boni diperkirakan akan hujan ringan. Untuk Anda yang akan beraktivitas untuk hari ini, kami himbau untuk selalu menyediakan mantel hujan ataupun payung pendengar ya. Atau saat ini bisa memperbaiki gorong-gorong irigasi Anda untuk mengantisipasi hari ini akan hujan untuk wilayah Kabupaten Boni. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, tetap update informasi yang dikeluarkan oleh BMKG pendengar seputar cuaca untuk memantau perakiran cuaca di daerah Anda. Dan di pukul 7 akan kami hadirkan Warta Pagi hari ini. Tetap bersama kami di 91 FM RRI Boni.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
3: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
3: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
3: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
4: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Bimbing saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Buni Sari Berita. Puluhan koperasi Merah Putih dinyatakan siap beroperasi di Kabupaten Bone. Kenaikan harga pupuk non-subsidi membuat petani di Sinjai beralih menggunakan pupuk subsidi. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arviani Arif untuk edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Berikut informasi pertama untuk pagi hari ini. 82 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dinyatakan siap beroperasi di Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Sekitar 82 koperasi Merah Putih di wilayah Bone dinyatakan siap beroperasi sebagai penggerak ekonomi warga. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, progres ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat jaringan distribusi pangan, serta pemberdayaan ekonomi hingga ke tingkat desa. Ia menambahkan, meski sejumlah pembangunan fisik fasilitas koperasi sebenarnya sudah rampung dan siap menjadi pusat pengelolaan komoditas lokal, namun pengembangan fasilitas tetap dilakukan secara bertahap. Hal ini demi memastikan kejelasan administrasi dan legalitas lahan agar seluruh aset berstatus bersih serta sah secara hukum. Untuk tahap awal, pemerintah Kabupaten Bone menerapkan sistem skala prioritas dengan mendahulukan klaster desa yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi.
2: 372, ya 82 yang sudah dinyatakan siap operasi, yang sudah kita ada pembangunan titik itu ya semuanya ya ada, hanya saja bangunan ini masih bertahap karena kita lihat dari status tanahnya harus jelas. Kemudian kita utamakan dulu klaster desa yang paling padat penduduknya. Dan sampai nanti ada kebijakan-kebijakan ke depan nantinya itu bisa kita lihat.
1: Sementara itu, komitmen tinggi juga ditunjukkan oleh pengurus di tingkat desa. Ketua KDKMP Desa Melek, Kecamatan Palaka, Samsidar berkomitmen agar koperasi Merah Putih di wilayahnya bisa menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat secara mandiri dan terintegrasi. Berbagai produk siap disediakan, mulai dari bahan pokok, kebutuhan balita, hasil pertanian, LPG, hingga pupuk.
3: Kami sendiri Desa Mele di sini sebagai partisipasi untuk kegiatan launching pada hari ini itu kami menyediakan berbagai kegiatan termasuk pasar murah yang diadakan oleh Perbulan. Di sana tersedia ada beberapa sembako yang bisa dibeli oleh masyarakat Desa Mele.
1: Secara keseluruhan, hadirnya KDKMP di Kabupaten Bone diharapkan dapat memangkas rantai distribusi pangan agar harga komoditas menjadi lebih murah dan terjangkau, khususnya bagi warga di wilayah pelosok.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, program cek kesehatan gratis di Kabupaten Bone hingga kini baru menjangkau 17% warga dari total sasaran layanan kesehatan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menyebut program cek kesehatan gratis masih membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar target layanan kesehatan menyeluruh dapat tercapai. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Bone Dr. Kasmawar mengatakan, program tersebut menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia. Menurutnya, hingga saat ini, capaian pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Bone baru berada di angka 17% dari total sasaran sekitar 830 ribu penduduk. Dr. Kasmawar menjelaskan, layanan yang diberikan berupa screening kesehatan berbasis siklus hidup dan disesuaikan dengan usia serta jenis kelamin masyarakat.
5: CKG untuk saat ini, karena kita menyasar seluruh populasi masyarakat di Kabupaten Bone, masih perlu upaya yang aktif dan masif terkait dengan sosialisasinya, karena capaian kita saat ini masih di angka 17%. Sehingga harapannya seluruh masyarakat berbasis siklus hidup, mulai dari bayi, kemudian sampai dengan lansia, semuanya mendapatkan paket screening kesehatannya minimal 1 kali dalam 1 tahun, dan selanjutnya bagi yang terkonsumsi konfirmasi, dilakukan pemeriksaan secara berkala sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh dokter pemeriksa yang ada di puskesmas.
4: Dokter Mawar menambahkan, pemeriksaan kesehatan gratis penting dilakukan sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat melalui layanan puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya.
0: Kita beralih ke informasi berikut, pendengar. Kenaikan harga pupuk non-subsidi membuat petani di Sinjai beralih ke pupuk subsidi. Kembali dilaporkan Ayunia Nindiati.
4: Pengecer pupuk CV Sipekarenu Agro Abadi Ansar Yunus mengatakan, harga pupuk subsidi hingga saat ini masih stabil karena penjualannya mengikuti harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, pupuk subsidi jenis urea masih dijual sekitar Rp90.000 per sak, sementara NPK Ponska subsidi berada di kisaran Rp92.000 per sak. Namun, kondisi berbeda terjadi pada pupuk non-subsidi. Salah satunya, pupuk non-subsidi jenis SP kemasan 25 kg kini dijual hingga Rp210.000 per sak atau lebih dari dua kali lipat harga pupuk subsidi. Ansar menyebut, kenaikan nilai tukar dolar mulai berdampak pada harga pupuk non-subsidi meski belum terlalu dirasakan di tingkat pengecer karena stok lama masih tersedia. Meski demikian, mahalnya harga pupuk non-subsidi membuat sebagian besar petani kini lebih banyak memilih menggunakan pupuk subsidi.
6: Kalau non-subsidi ini agak anu karena tidak seberapa ya penjualan. Nah, anu sekarang murah tuh subsidi. Karena kita juga tidak bisa memaksa petani, karena kita ini jual deh ini kan barang subsidi, barang pemerintah. Jadi itu kita tidak sembarang menaikkan, kalau pemerintah tidak menaikkan, pasti kita juga tidak menaikkan. Kalau non-subsidi itu ada kenaikan sekarang, mungkin ada pengaruh aneh yang dibilang tadi itu dolar. Kalau saya belum kutahu ini karena masih ada stolamaku.
4: Ansar menambahkan, distribusi pupuk subsidi di Sinjai sejauh ini masih berjalan lancar meski pasokan NPK Ponska mulai mengalami keterlambatan pengiriman dari Makassar. Ansar berharap pemerintah tetap menjaga stabilitas harga kebutuhan pertanian agar tidak semakin membebani petani di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Kecamatan Palaka sukses merebut gelar juara dalam turnamen sepak bola bergensi Bramal Cup 2026 yang resmi ditutup pada Minggu 17 Mei kemarin. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Gelar juara berhasil dikunci oleh tim Kecamatan Palaka setelah melalui kompetisi sengit dan penuh drama dengan menyingkirkan rival-rival tangguh dari 27 kecamatan se-Kabupaten Bone yang berlaga sejak 4 Mei lalu di lapangan sepak bola Stadion Lapatau Bone. Menanggapi kesuksesan kegiatan turnamen ini, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi tinggi dan berencana menjadikan turnamen Bramal Cup sebagai agenda olahraga tahunan resmi pemerintah daerah. Berakhirnya gelaran tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ajang rutin untuk menjaring bakat-bakat sepak bola potensial di Kabupaten Bone dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.
7: Kemudian kita mulai seluruh pertandingan kedua. Ini akan menjadi kegiatan kedua. Saya sangat apresiasi kembali karena pertandingan selama dua pekan ini
1: Sementara salah satu penonton yang turut menyaksikan laga sepak bola turnamen Bramal Cup, Asmal mengatakan, turnamen seperti ini sangat dinantikan oleh masyarakat dan menjadi salah satu hiburan di bumi Arung Palaka.
8: Kita sedang menonton bola dengan menonton bola di khususnya di warga Bone ini dan menjadi hiburan yang sangat sportif dan menjadi juga sangat diminati oleh warga.
1: Ia berharap ajang ini kembali digelar oleh pemerintah daerah di masa mendatang.
0: Harga ikan laut di pasar tradisional mengalami lonjakan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga terjadi di pasar sentral Bone menyusul kondisi cuaca kurang bersahabat. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Ghaffar.

0: Harga sejumlah jenis ikan laut di pasar sentral Bone mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga tersebut dipicu kondisi cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat pasokan ikan dari nelayan berkurang. Salah satu pedagang ikan di pasar sentral Bone, Irfan, mengatakan kenaikan harga dipicu minimnya hasil tangkapan nelayan. Dikatakan cuaca yang tidak menentu membuat banyak nelayan memilih tidak melaut demi keselamatan. Lanjut Irfan, akibatnya stok ikan di pasaran menipis dan harga hampir seluruh jenis ikan mengalami kenaikan. Menurut Irfan, harga ikan bau yang sebelumnya dijual sekitar Rp50.000 per kilogram kini naik menjadi Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga ikan katampa naik dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Ikan malaja yang sebelumnya Rp20.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada ikan comot-como yang melonjak dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan ikan katombong yang sebelumnya dijual Rp25.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram.
1: Gambau 55, tampal 50, sama malaja 30, comot-como 40, ketombong 40 juga. Dari nelayan 45, 55, 50, ya, 60. Begitu, standar 60. Dari harga 35, 45. Ya, mulai normal lah. Ikan juga jarang didapat.
0: Irfan menambahkan, para pedagang berharap kondisi cuaca segera membaik agar aktivitas nelayan kembali normal dan harga ikan di pasaran dapat kembali stabil.
2: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa?
2: Hal ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun, komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana. Kalau yang ini, bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Bangun, subuhan.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: 91 FM RRI Bone. Selamat pagi penyiar, selamat menjalani hari di pagi hari ini. Semoga Anda selalu bersemangat untuk memulai hari Anda di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dan peringat untuk pagi hari ini kami hadirkan opini publik di ruang dengar Anda dengan tema Koperasi Merah Putih di tingkat desa. Opininya, kehadiran Koperasi Merah Putih mampukah memberdayakan ekonomi di tingkat desa? Silahkan Anda boleh berkomentar pagi hari ini di layanan telepon kami melalui GSM di 0851-9151-8901. Topiknya adalah Koperasi Merah Putih di tingkat desa. Apakah kehadiran Koperasi Merah Putih mampukah memberdayakan ekonomi di tingkat desa? Silahkan menyampaikan komentarnya untuk pagi hari ini di 0851-9151-8901. Selamat pagi opini publik.
1: Selamat pagi opini publik, Depia.
0: Selamat pagi Pak Takiabate. Gimana komentarnya Pak Takiabate terkait dengan topik kita pagi ini, Koperasi Merah Putih?
1: Baik, sebenarnya Koperasi Merah Putih itu memang kalau asas dasarnya adalah gotong royong, dan kemudian kompetensi dan integritas kapasitas daripada pengelola menjadi baik, adalah dia pertahankan dengan nilai yang konsisten begitu, pasti akan menjadi baik dan berpengaruh dan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi saya baru-baru ini mendengar bahwa, tapi di luar daripada Koperasi Merah Putih ya, koperasi juga namanya, di salah satu sekolah terjadi carut marut daripada sistem perputaran keuangan dengan payung koperasi begitu. Jadi ini juga sebenarnya selama ini saya selalu ragu dengan yang begitu. Tetapi saya tidak bisa juga generalisasi bahwa problem yang dulu itu menjadi sesuatu yang tidak baik di sini. Tapi Koperasi Merah Putih yang digagas oleh pemerintah ini adalah merupakan anggaran dasar yang memang sudah dipenuhi semua aspek persyaratannya, termasuk tempat, modal dasarnya, kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, pengurusnya, semua terlibatlah begitu. Tetapi ingat juga Depia, masyarakat pendengar RRI Bone, perlu juga saya ingatkan, ini baru kali ini berulang lagi. Karena dulu itu di eranya Soeharto, ya Presiden Reorde baru itu, ini kan dekat-dekat dengan Prabowo juga kan, ada kan koperasi unit desa yang digagas oleh pemerintah Orde Baru. Dan koperasi unit desa itu didirikan hampir semua desa di seluruh Indonesia. Mungkin di wilayah Depia juga kalau tinggal di desa ada juga koperasinya di situ, ada juga gudangnya yang didirikan toh, tertulis di situ koperasi unit desa. Di kampung saya ada juga begitu. Di daerah Lapasa juga ada begitu. Tetapi ternyata tidak termanfaatkan dengan baik. Kenapa demikian? Karena memang penguatan kelembagaan diadakan begitu saja dengan sistem bottom up, top down begitu, dari pusat ke bawah. Ini berulang kan dari pusat ke bawah. Tetapi ada perbedaan sedikit. Apa perbedaannya? Perbedaan yang ada sekarang itu dia sekarang kan dilibatkan pihak kepala desa, kemudian diramu asas dasarnya, kemudian anggarannya, kemudian tempatnya. Okelah kalau seperti itu, tapi ada nanti saya khawatirnya ada mengalami nanti titik jenuh. Walaupun saya tetap optimis bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sekitar situ, menjadi daya saing juga harga, atau bisa juga menjadi penyambung untuk menekan tengkulak-tengkulak yang senantiasa menaikkan harga. Tetapi perlu dilihat juga, gitu ya, di setiap desa itu kan ada bundes. Lumbung desa. Lumbung desa itu mayoritas itu dikelola oleh pihak desa, tetapi tidak secara terlembaga, enggak. Biasanya istrinya, ibu desa lah yang punya kewenangan di situ, anggarannya dari desa juga, kemudian dikelola dari sana. Tetapi sebenarnya keuntungannya ya sendiri-sendiri. Jadi ada bagusnya juga ini, koperasi desa. Kemudian sebenarnya bundes itu lebih baik ditekan, kemudian diarahkan anggarannya ke sana. Karena saya rasa ini adalah anggaran dana desa, larinya juga ke koperasi unit desa, koperasi desa, koperasi merah putih maksudku. Jadi bukan lagi anggaran ini adalah anggaran kemandirian oleh koperasi itu sendiri, enggak. Ya harus dipahami ya. Beda kalau di sekolah itu koperasinya itu didirikan oleh sekolah tersebut, tetapi dana-dana sumber dananya itu adalah para guru-guru atau siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Nah, kalau yang ini tidak, saya rasa ini adalah tersiar kabar bahwa dana ini adalah dananya desa. Jadi peralihan dana desa yang dialihkan ke dana koperasi itu bisa, itu sah-sah saja. Tapi ingat, efeknya itu akan menekan daripada pembangunan padat karya, apakah namanya, pembangunan desa yang sifatnya untuk pengembangan untuk infrastruktur apa semua di desa.
0: Tapi menurut Pak Takiabate,
1: karena sudah larinya ke koperasi merah putih.
0: Tapi jadi, menurut Pak Takiabate, apakah ini mampu memberdayakan ekonomi di tingkat desa sendiri dengan adanya koperasi merah putih ini, Pak Takia?
1: Betul. Itulah tadi yang saya sebutkan awalnya, bahwa poin pertama yang saya ingin sampaikan, bahwa hampir semua koperasi yang ada di Bone ini carut marut.
0: Nah,
1: artinya apa? Tapi sumber dananya dari anggota koperasi tersebut. Sekarang poin kedua, kini kita diperhadapkan dengan koperasi merah putih. Tetapi koperasi merah putih ini kan sumber dananya dari, saya diduga kuat dari dana desa. Kemudian pengurusnya itu kan dipilih berdasarkan asas dasar koperasi tersebut. Nah sekarang poin ketiga, kalau pertanyaannya bahwa apakah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa, ya bisa, ya bisa tidak. Karena tadi studi bandingnya KUD yang dulu itu kan sistemnya top down, ini sekarang sistemnya juga top down, bukan bottom up, bukan kebutuhan masyarakat yang kemudian menjadi sesuatu yang dibuat di desa. Nah sekarang begini Depia, kalau ini bergerak, ada daya saingnya di sini adalah bundes. Jadi bundes itu harus dikasih mati dulu kalau menurut saya. Diarahkan semua pengelolaan kebutuhan masyarakat berada di koperasi desa, koperasi merah putih. Nah, hati-hati. Ada tanda tanya besar hati-hati di sini, tanda seru. Bahwa kalau ada dana pinjaman, karena koperasi itu kan ada simpan pinjam, ada seperti apakah namanya di situ, gerai apa semuanya. Kalau ada satu orang yang mengambil anggaran hasil SHU atau apa namanya semua di situ, mengambil saja anggaran 50 juta, 100 juta, mandek, menjadilah koperasi merah putih macet, koperasi macet lah ceritanya. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau saya. Tapi bisa saja, yang penting pengelolaannya bagus, karena koperasi itu didirikan memang atas dasarnya kekeluargaan. Tapi kalau sudah ada saling merebut, tanda petik, bahwa saya ambil dana sekian, pinjam sekian, bayar sekian, nanti pas macet, ambil lagi yang lain, akhirnya berebut, tutup. Itulah yang terjadi koperasi selama ini, yang mayoriti yang ada di Bone. Begitu.
0: Jadi harus begitu, harus bagus saya, dalam pengawasan dan penyelenggaraan juga, Pak Takiabate ya.
1: Ya, pengawasan itu memang penting, tapi terjadi distorsi dalam pengelolaan pasti. Pasti terjadi distorsi karena semua koperasi ada pengelolaannya, ada pengawasannya, tapi pengawasannya juga itu yang mau ambil dana. Nah, itu jadi masalah juga.
0: Baik.
1: Tetap konsisten terhadap apa yang diberikan ketetapan-ketetapan dan ketentuan daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada koperasi tersebut. Saya kira demikian Depia ya.
0: Baik, terima kasih Pak Takiabate. Ya, terima kasih untuk Pak Taki Abate di Tundra sudah berkomentar pagi hari ini di Opini Publik RRI Bone. Topiknya adalah Koperasi Merah Putih di tingkat desa. Pak Taki Abate menyoroti ya, beberapa seluruh koperasi yang beroperasi di Kabupaten Bone pada akhirnya akan terbengkalai begitu ya. Jadi harapannya semoga dengan adanya Koperasi Merah Putih ini bisa ditingkatkan pengawasannya dan penyelenggaraannya juga bisa dijalankan dengan baik sehingga apa yang dikhawatirkan masyarakat tidak terjadi. Kita ke penelpon berikut. Selamat pagi Opini Publik.
2: Selamat pagi Opini Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Upi di Lapri ya. Pak Upi ya. Gimana komentarnya Pak Upi terkait dengan kehadiran Koperasi Merah Putih mampukah memberdayakan ekonomi di tingkat desa menurut Pak Upi?
2: Kalau saya sendiri punya pendapat ya begini Mas ya, artinya saya optimis saja dengan pendapat saja dengan apa yang dilakukan pemerintah sekarang. Pemerintah kan pada dasarnya mau menjadikan kita jalan untuk meningkat bagi masyarakat daerah atau temannya yang tinggal di desa ya di pelosok ya mungkin di sini. Tahu harapan saya kan istilahnya saya belum bisa berkata-kata untuk bagaimana bentuk untuk pelaksanaan koperasi Desa Merah Putih ini karena ini kan istilahnya masih sumur jagung istilahnya banyak artinya di daerah kita masih kewaris istilahnya nunya peresmiannya belum kita bisa lihat kerjanya belum kita bisa mengevaluasi. Jadi yang penting saya punya harapan tapi artinya bagaimana pemerintah menciptakan koperasi Desa Merah Putih ini artinya bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa. Okay. Ya karena ini kan istilahnya Mbak Pia artinya sistemnya maksudnya sistemnya jangan juga ganggu Pak Bung kita kabar nanti kita bicara empat mata nanti tenang saja Pak Bung kabar kalau mau aku berdebat sama saya tenang saja nanti kita yang miskin dulu.
0: Silakan Pak Upi dilanjut.
2: Ya, lain ke ganggu. Begini, ya artinya saya coba, ya saya optimis saja. Yang penting istilahnya kan jangan kita terlalu terpaku pada masa kalam koperasi dulu sebelumnya mungkin banyak koperasi yang sebelumnya kan istilahnya mati suri. Istilahnya kalau saya sendiri optimis saja mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa dia baru koperasi mungkin sudah ada formulasi yang baru yang diciptakan oleh pemerintah mungkin pemerintah bagi saya tidak mau menciptakan mungkin suatu kebijakan yang mungkin menyesatkan rakyat tapi kemungkinan pemerintah tapi masyarakat kebanyakan setelahnya masih mengingat yang dulu setelahnya kalau ada program mungkin dikaitkan dengan program dulu. Okay. Itu masalahnya Mbak Pia, artinya kita sebagai masyarakat optimis lah artinya optimis saja setelahnya mudah-mudahan apa yang dilakukan pemerintah ini bisa nih memberikan sejahtera bagi semuanya. Yang penting artinya paling utama saya tekankan sini Mbak Pia artinya Koperasi Merah Putih ini di utamanya di Sulawesi Selatan ya bisa kembali memberikan sebenarnya trust atau kepercayaan kepada lembaga koperasi dengan artinya kalau kita melihat sejarahnya dulu biar ada terus terjadi satu kejadian artinya yang melibatkan pengurus koperasi ya mungkin teman-temannya artinya orang-orang kita yang terseret mungkin masih ingat dulu kasus Kospin dulu jauh. Kospi yang ada di Pinrai ya. Mudah-mudahan nantinya dengan adanya Koperasi Merah Putih ini kembali membangkitkan trust masyarakat atau kepercayaan masyarakat kepada koperasi. Okay. Itu aja Mbak Pia. Singkat cuma ya. Enggak usah bertele-tele.
0: Terima kasih Pak Upi di Lapri sudah ikut berkomentar pagi hari ini dan terima kasih juga pendengar ya untuk Anda yang mendengarkan siaran kami. Kita terima lagi telepon berikut ini. Selamat pagi.
3: Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Fajar.
0: Oh, Sakir, baik Pak Sakir. Pak Sakir, yeah. Pagi hari ini gimana komentarnya? Kehadiran Koperasi Merah Putih mampukah memberdayakan ekonomi di tingkat desa menurut Pak Sakir?
3: Menurut saya mampu, asalkan dia bagus pengelolaannya.
0: Mm-hmm.
3: Contohnya bisnis memudahkan untuk petani kan. Ketika saya dengar-dengar informasinya, bisa juga menjual di situ,
0: mm-hmm,
3: misalnya kebutuhan petani.
0: Iya, betul.
3: Betul-betul saya pupuk,
0: mm-hmm,
3: bibit, segala macam untuk kebutuhan bupati ya, cah. Petani asalkan baik pengelolaannya, saya kira itu memang mampu adiknya.
0: Mm-hmm.
3: Terutama di sini di desa Desa Timbakan,
0: mm-hmm,
3: kebutuhan bibitnya harus di langsung di bone piras kita langsung ambil. Jadi kalau ada istilah Koperasi Merah Putih, mm-hmm, bisa memudahkan tidak makan biaya untuk mengambil bibit di situ, segala macam untuk kebutuhan petani.
0: Oke. Okay.
3: Saya memang mampu kalau misalnya bagus pengelolaannya. Okay. Tapi betul juga apa dikatakan tadi Pak Teke Bate, kalau tidak seperti kalau hati-hati di situ untuk mengambil pinjaman untuk banyak itu memang bisa fatal.
0: Mm-hmm.
3: Ya,
0: oke. Okay.
3: Itu aja
0: ya. Baik. Terima kasih.
3: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sakir yang ada di yang sudah berkomentar pagi hari ini terkait dengan Koperasi Merah Putih. Ya, harapan masyarakat tentunya dengan adanya Koperasi Merah Putih ini yang akan beroperasi, pendengar ya, di mana puluhan koperasi, kurang lebih 82 Koperasi Merah Putih di wilayah Kabupaten Boni yang dinyatakan siap untuk beroperasi. Semoga ini menjadi jalan untuk memberdayakan ekonomi di tingkat desa. Kalau tadi Pak Takea Bate menyoroti seputar harus diperhatikan pengawasannya, penyelenggaraannya, jangan sampai curut marut gitu ya. Karena mengaca dari pengalaman-pengalaman yang lalu, koperasi yang terselenggara di wilayah Kabupaten Bone ujung-ujungnya akan tutup gitu. Dan kalau dari Pak Upi sendiri, Pak Upi optimis dengan adanya Koperasi Merah Putih mendukung program pemerintah yang

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: 91 FM RRI Bone Premier, dan selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan Warta Berita Pagi hari ini.
1: Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sarabulete.